0: Kandang di lokasi kebakaran hanya 500 meter, padahal jarak aman di atas 3.000 meter. Kondisi ini menyulitkan operasi pemadaman dari udara. Mayjen TNI Zainul mengatakan operasi jalur darat juga tidak mudah karena selain sulit diakses, di Taman Nasional juga banyak binatang buas.
1: Tidak semudah yang kita bayangkan, Bapak. Saya sudah menunjuk beberapa anggota untuk meninjau lokasinya. Itu lokasinya memang sangat terpencar, Bapak. Sangat terpencar wilayahnya, dan wilayahnya rawa. Kemudian bukan hanya orang hutan saja, Bapak, yang ada di dalam. Itu masih banyak binatang-binatang buas, Bapak. Termasuk buaya, itu juga masih ada. Ular dan sebagainya. Oleh karena itu memang ini menjadi perhatian sendiri, Bapak. Untuk masuk ke sana itu mesti hati-hati.
0: Presiden Prabowo Subianto akan menambah 200 unit pompa untuk sumber air. Pemerintah juga akan menggelontorkan 2 miliar rupiah untuk operasional pembuatan sumur bor. Data BNPB per tanggal 12 Oktober, lahan terbakar yang masih ditangani oleh Satgas di lapangan jumlahnya mencapai 639,23 hektar. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 atau Sumudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Selengkapnya dilaporkan Hairul Umam.
3: Wah, tertangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi. Di mana dalam peristiwa ini tim KPK
4: Komisi Pemberantasan Korupsi mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Operasinya tersebut terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Dari jumlah tersebut, pihak yang diamankan termasuk sekretaris utama atau sesdama BNPB, pejabat pembuat komitmen serta pegawai atau tenaga ahli dan juga pihak swasta. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan tim juga menyita barang bukti berupa uang tunai dan logam mulia emas dalam kegiatan tersebut. Berdasarkan penghitungan awal, uang tunai yang diamankan mencapai sekitar 1,4 miliar rupiah.
3: Wah, tertangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi, di mana dalam peristiwa ini tim KPK mengamankan sejumlah 14 orang, di antaranya merupakan sekretaris utama atau sesdama, kemudian PPK dan juga pihak-pihak lain termasuk dari unsur swasta. Selain mengamankan sejumlah pihak, tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk uang tunai dan juga logam mulia emas. Untuk uang tunai, hitungan awal oleh tim senilai sekitar 1,4 miliar rupiah.
4: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penindakan KPK langsung melakukan ekpos untuk menentukan status para hukum yang diamankan dan juga perkara secara rinci.

0: Budi menyebut bahwa penyelidikan sementara berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB, termasuk pengadaan yang menggunakan dana siap pakai untuk kebencanaan. KPK belum mengungkap secara terperinci pengadaan yang menjadi objek perkara, termasuk apakah berkaitan dengan penanganan bencana tertentu, serta identitas lengkap seluruh pihak yang diamankan serta pasal yang disangkakan juga belum diumumkan. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Pemeriksa Keuangan BPK mencatat penyaluran dan penetapan penerima bantuan sosial di Kementerian Sosial pada 2025 belum sesuai kriteria yang menyebabkan pemborosan keuangan negara mencapai 2,2 triliun rupiah. Eliana Zahra menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
2: Laporan khusus. Dari pertemuan itu memang sebetulnya DTSN itu
3: Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menemukan penetapan dan penyaluran bantuan sosial atau bansos pada Kementerian Sosial tidak sesuai kriteria penerima pada 2025. Berdasarkan perhitungan BPK, hal ini menimbulkan pemborosan keuangan negara sebesar 2,2 triliun rupiah dan kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah. Hal ini sebagaimana termaktub dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester atau IHPS semester 1 tahun 2026. Bantuan sosial yang dimaksud antara lain program Keluarga Harapan atau PKH, bansos sembako, dan bantuan langsung tunai sementara kesejahteraan rakyat atau BLTS Kesra. Dalam hal ini BPK menilai ketidaksesuaian penyaluran bantuan sosial tersebut diantaranya adalah pemberian kepada keluarga penerima manfaat atau KPM dengan status aparatur sipil negara atau ASN, keluarga ASN, pendamping sosial, keluarga pendamping sosial, pemain judi online, meninggal, dan tidak ditemukan. Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN DPR RI Andreas Edi Susetyo meminta data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN tidak dijadikan satu-satunya dasar dalam menentukan penerima bantuan sosial maupun program pemerintah. Menurutnya, klasifikasi kesejahteraan dalam DTSEN perlu dikolaborasikan dengan kriteria lain agar masyarakat yang membutuhkan tidak otomatis tersisih hanya karena berada di luar desil tertentu.
2: Dari pertemuan itu memang sebetulnya DTSEN itu sebetulnya lebih baik difokuskan untuk penanganan kemiskinan ekstrim. Sedangkan yang memang harus betul-betul dibantu. Sedangkan yang lainnya itu bagaimana itu dilakukan melalui pemberdayaan. Dan yang penting tadi-tadi itu adalah hal yang memang dalam jangka pendek yang perlu segera diperbaiki, itu adalah masalah verifikasi datanya.
3: Sementara itu DPR RI menyatakan memberikan perhatian serius terhadap berbagai persoalan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Persoalan itu mulai dari kerentanan sosial hingga ketidaktepatan penyaluran bantuan sosial atau bansos. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menegaskan, keselamatan rakyat merupakan kepentingan bangsa. Karena itu, negara harus hadir secara nyata untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.
4: Karena itu, melalui fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan, DPR RI memastikan bahwa penanganan bencana dan karhutla yang tepat dan terpadu, serta memastikan bantuan sosial semakin akurat dan tepat sasaran. Ukuran keberhasilan kebijakan negara adalah ketika setiap rakyat membutuhkan perlindungan, maka rakyat benar-benar merasakan kehadiran negara.
3: Di sisi lain, Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah atau KPTDP Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, bantuan sosial nantinya akan disalurkan langsung ke rekening masyarakat. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar penerima bansos memiliki rekening bank. Ia mengatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari perubahan pola subsidi dari pemberian produk menjadi bantuan langsung kepada masyarakat.
5: Presiden kemarin juga kebetulan sudah berikan instruksi untuk semua mereka punya bank account. Karena pada akhirnya nanti kita tidak subsidi produk lagi, tapi subsidi langsung diberikan pada rakyat. Ke bank account dari rakyat. Itu arahan Presiden. Nah, dengan begitu membawa keadilan, yang memberi keadilan kepada masyarakat kita. Masyarakat termiskin yang ada tadi 50 juta ya. 50 juta itu sudah pasti akan diberikan.
3: Luhut menyebut sekitar 50 juta masyarakat termiskin akan menjadi penerima bantuan. Namun jumlah tersebut masih dapat berubah berdasarkan hasil pendataan pemerintah. Ia juga mengatakan penyaluran dan transaksi bantuan akan dilakukan secara non-tunai atau cashless. Menurutnya, sistem tersebut membuat penyaluran lebih transparan sekaligus mengurangi potensi korupsi. Adapun Kementerian Sosial selama ini memberikan bantuan sosial sembako kepada keluarga penerima manfaat yang berada pada desil 1 hingga 5. Namun mulai kuartal pertama tahun ini penerima bantuan sosial sembako diberikan pada desil 1 hingga 4. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan mengenai ketidaktepatan penyaluran bantuan sosial.
6: Kalau menurut saya Mbak, datanya tuh harus sering dicek lagi Mbak. Soalnya gimana ya, kondisi orang kan bisa berubah. Jangan sampai orang yang sebenarnya dia udah mampu, tapi dia masih dapat bantuan. Nah, sementara yang benar-benar susah, dia malah nggak dapat.
7: Ya harapannya kan bantuan itu benar-benar sampai ke orang membutuhkan ya Mbak ya. Apalagi sekarang itu kebutuhan juga banyak. Banyak sekali. Kalau memang ada yang salah sasaran, ya harus segera diperbaiki supaya bantuannya nggak sia-sia. Betul kan?
8: Menurut saya, sebelum bantuan dibagikan itu penerimanya harus dicek dulu. Jangan cuma pakai data lama, karena keadaan orang sekarang belum tentu sama seperti keadaannya dulu. Jadi yang memang lagi kesulitan bisa terbantu.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Bansos tidak tepat sasaran pemborosan anggaran 2,2 triliun rupiah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki yang dibacakan Tomo Hakim.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan terkait karut-marut penyaluran bantuan sosial harus disikapi pemerintah bukan sekadar sebagai catatan administratif, melainkan sebagai alarm darurat tata kelola anggaran. Dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester pertama tahun 2026, BPK mencatat ketidakhematan keuangan negara sebesar 2,2 triliun rupiah dan kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah pada penyaluran bansos tahun 2025. Bantuan sosial adalah benteng pertahanan terakhir untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan. Karena itu, setiap rupiah uang rakyat wajib hukumnya tepat sasaran dan sampai kepada yang berhak, bukan justru bocor akibat salah kelola. Sungguh ironis, BPK justru menemukan anomali penerima bansos mulai dari aparatur sipil negara, keluarga ASN, pendamping sosial, hingga keluarga pendamping sosial. Lebih parah lagi, masih ada alokasi yang jatuh ke tangan mereka yang telah meninggal, fiktif, terindikasi judi daring, hingga bermasalah secara kependudukan. Realitas itu membuktikan bahwa validasi data bansos tidak bisa lagi hanya mengandalkan pendekatan birokratis di atas kertas. Pemerintah melalui Kementerian Sosial harus segera menindaklanjuti rekomendasi BPK secara tegas, terukur, dan transparan. Pengembalian kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah ke kas negara harus dikawal ketat. Sementara celah kebocoran anggaran wajib ditutup rapat. Di sisi lain, akselerasi transformasi digital melalui perlinsos digital adalah langkah progresif yang patut didukung. Kendati demikian, digitalisasi tidak boleh berjalan setengah-setengah. Ia harus terintegrasi lintas instansi, diawasi secara berkala, serta diiringi pengamanan data pribadi yang kuat. Pemerintah juga wajib menghadirkan kanal pengaduan dan koreksi data yang inklusif serta mudah diakses masyarakat bawah. Peran aktif pendamping di tingkat desa dan kelurahan menjadi krusial agar warga miskin yang berhak tidak kehilangan hak konstitusionalnya hanya karena hambatan teknis atau keterbatasan akses teknologi. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, ketepatan sasaran bansos adalah tolok ukur akuntabilitas negara dalam merawat keadilan sosial sekaligus menjaga marwah keuangan publik. Pemerintah dituntut untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran benar-benar menjelma menjadi kesejahteraan nyata melalui validitas data yang akurat, pengawasan tanpa kompromi, serta evaluasi yang terbuka. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Beralih ke informasi dari mancanegara. Koalisi pimpinan Arab Saudi yang mendukung pemerintah Yaman meminta warga sipil untuk mengungsi dari sebuah fasilitas minyak di ibu kota Sana yang dikuasai kelompok Houthi menjelang operasi militer yang direncanakan. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, juru bicara Koalisi Pimpinan Arab Saudi, Mayor Jenderal Turki Al-Maliki, mengimbau warga sipil untuk meninggalkan stasiun pusat Al-Sabah milik Yemen Petroleum guna memastikan keselamatan warga sipil tersebut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Chef de Mission Kontingen Indonesia Reda Mantovani memastikan penempatan hotel para atlet penyandang disabilitas di Nagoya, Jepang berada dekat dengan venue pertandingan masing-masing cabang olahraga. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Reda menyebut langkah ini dilakukan untuk memudahkan mobilitas para atlet penyandang disabilitas dan masing-masing tim pendukungnya. Pagi ini kembali kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
10: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
1: Informasi pagi ini selengkapnya bersama dengan Brigadir Yasinta. Silakan.
11: Ya baik, terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau situasi lalu lintas terkini di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pagi ini terpantau kondusif lancar, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju Semanggi atau Senayan, maupun dari Lebak Bulus yang akan menuju Blok M atau Fatmawati, begitupun arus lalu lintas yang akan menuju ke arah Bintaro. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat di kawasan ini memiliki lintasan jalur yang memutar sehingga rawan terjadi kecelakaan lalu lintas. Dan perlu kami informasikan bahwa di kawasan ini juga terdapat banyaknya angkutan umum yang berhenti di sembarang tempat untuk naik turunkan penumpang. Sehingga kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati dan tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Pospol Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Jakarta yang akan menuju Semarang maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati, mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan tetap perhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Japanan Porong Sidoarjo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, maksud kami, terpantau adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini, baik dari Surabaya yang akan menuju ke arah Malang maupun dari Surabaya yang akan menuju ke arah Mojokerto, begitupun arah sebaliknya. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan juga jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan kami menghimbau kepada Anda, khususnya para pejalan kaki yang akan melintas di kawasan ini, juga tetap berhati-hati mengingat di sepanjang jalur ini belum tersedianya sarana jembatan penyeberangan maupun zebra cross di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 246 kasus laka lantas dengan rincian 20 meninggal dunia, 32 luka berat, dan 351 luka ringan. Dari 246 kasus laka lantas tersebut, 36% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA Center di 0858-71500-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Polantas bersama masyarakat. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke Safira di studio, silakan.
1: Terima kasih Brigadir Yasinta yang sudah menyampaikan informasi lalu lintas pagi ini dalam Polantas Kari Pro 3.
10: Demikian telah kita ikuti Polantas Kari Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, juga WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

Sekolah Rakyat ini sangat membantu sekali ya Bu ya, karena saya kan memiliki 4 orang anak, 3 diantaranya itu bersekolah semua. Jadi dengan penghasilan yang bisa dibilang pas-pasan, yaitu pas-pasan untuk makan, dengan adanya Sekolah Rakyat ini anak saya bisa melanjutkan sekolah tanpa membuat saya sebagai orang tua. Jalan satu semester saya bisa melihat kemajuan dari anak saya, perbedaannya dia lebih mandiri, lebih percaya diri, lebih bertanggung jawab. Pan saya sebagai orang tua, mungkin hari ini anak-anak kami adalah anak-anak yang menerima manfaat ya Bu ya. Tapi

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

RRI Bau-Bau, pilihan tepat, masyarakat cerdas.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Menyapa Anda dengan suguhan informasi, hiburan, dan berita. Jadikan

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: keanekaragaman budaya Buton jadikan perekat dalam memelihara semangat persaudaraan di Tanang Ulio.
1: ...97,8 MHz RRI Bau-Bau. Terima kasih pendengar untuk Anda terus bersama Radio Republik Indonesia. Selamat pagi dan selamat menjalankan apapun aktivitas Anda hari ini pendengar. Mudah-mudahan semua berjalan baik walaupun again lagi pendengar untuk di wilayah Kota Bau-Bau dan di wilayah Kepulauan Buton lainnya. Saat ini masih, bahkan di Sulawesi Tenggara ya secara umum masih di selimuti kabut asap kiriman pendengar yang menurut BMKG itu kiriman dari Papua dan juga dari Maluku pendengar. Nah mudah-mudahan karhutlah ini di berbagai daerah di Indonesia, bahkan terparah kita bisa saksikan di media sosial ada di Kalimantan pendengar, ini bisa segera teratasi karena banyak yang merugi ya, bukan cuma bukan cuma yang terdampak langsung, yang tidak terdampak langsung pun juga tentunya akan sangat merugikan pendengar, dan juga banyak korban juga akhirnya akibat kabut asap dan akibat dari kebakaran hutan itu sendiri pendengar. Nah, salah satu langkah antisipasi terhadap akibat dari kabut asap yang terjadi di wilayah Kota Bau-Bau sendiri, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga akhirnya mengeluarkan himbauan tertanggal 13 Oktober 2026 di mana dalam himbauan tersebut pendengar mengatakan sehubungan dengan semakin meningkatnya kabut asap akibat kebakaran hutan di sekitar wilayah kita yang berdampak pada penurunan kualitas udara, maka pihak sekolah sangat mengutamakan kesehatan dan keselamatan seluruh siswa. Nah, berdasarkan rekomendasi dari dinas terkait mengenai perlindungan diri dari paparan asap, maka pihak Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga menyampaikan beberapa hal pendengar. Nah, pertama, seluruh siswa wajib menggunakan masker per hari ini ya, per 14 Oktober 2026. Jadi seluruh siswa diwajibkan menggunakan masker medis atau masker kain berlapis yang tentunya disarankan yang jenis KN95 atau N95 jika kondisi asap sangat pekat pendengar. Sejak berangkat dari rumah, selama berada di lingkungan sekolah, hingga kembali ke rumah. Kemudian siswa juga diharapkan membawa minimal satu masker cadangan di dalam tas untuk mengganti masker yang kotor atau basah di sekolah. Kemudian adanya pembatasan kegiatan atau aktivitas di luar ruangan. Jadi seluruh kegiatan siswa dan siswi di sekolah ini yang biasanya mungkin di luar ruangan seperti misalnya berolahraga, upacara atau mungkin kegiatan ekstrakurikuler luar kelas, ini dialihkan seluruhnya ke dalam ruangan atau ditunda untuk sementara waktu pendengar. Orang tua juga diimbau untuk memastikan putra dan putrinya mengkonsumsi air putih yang cukup dan makanan bergizi seimbang untuk menjaga daya tahan tubuh siswa itu sendiri. Nah, apabila siswa mengalami gejala gangguan pernafasan seperti batuk secara terus-menerus, kemudian juga merasa sesak nafas atau mata perih begitu, diharapkan untuk siswa segera melapor ke wali kelas, kemudian juga memeriksakan diri di fasilitas kesehatan terdekat dari sekolahnya. Nah, himbauan ini berlaku sejak hari ini tanggal 14 Oktober 2026 hari Rabu sampai dengan batas waktu yang akan diinformasikan kembali menyesuaikan dengan kondisi kualitas udara di wilayah Kota Bau-Bau sendiri. Nah, itu dia pendengar untuk surat imbauan dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bau-Bau terkait imbauan penggunaan masker untuk mencegah dampak dari kabut asap akibat kebakaran hutan yang terjadi pendengar saat ini ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa dipatuhi, dan penggunaan masker sebenarnya bukan cuma juga untuk siswa-siswi yang ke sekolah, tapi seluruh masyarakat tentunya dihimbau seluruh masyarakat dihimbau untuk menggunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah. Minimal masker medis begitu perikarnya. Lebih baik kalau menggunakan yang jenis ya, jenis maskernya itu KN95 dan N95. Mudah-mudahan ini aksesnya mudah untuk masker ini pendengar ya, oleh masyarakat. Dan tentunya kalau tidak ada aktivitas yang berarti atau belum ada agenda yang berarti di luar, sebaiknya kita stay at home saja ya, atau stay di rumah saja pendengar.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia, sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry's Phillies Antarctica. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: Menyapa Anda dengan suguhan informasi, hiburan, dan berita. Jadikan RRI Bau-Bau pilihan terpercaya teman Anda setiap saat.
1: Baiklah pendengar, untuk kebersamaan kita di Kepton pagi ini tuntas sudah, dan terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar terus bersama Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami pendengar, untuk di Kepton siang ini ada rekan saya nanti akan teman Anda tentunya dengan rangkaian program acara kami lainnya hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah ke depan. Saya Cali Syaribul pamit undur diri, sampai jumpa pendengar. Jangan lupa pakai masker kalau keluar ya di tengah kabut asap saat ini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sesa, ikuti Uma ya.
1: Iya.
0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan.
1: Ketuhanan.
0: Yang Maha.
1: Yang Maha.
0: Esa.
1: Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan.
1: Kemanusiaan.
0: Yang Adil.
1: Yang Adil.
0: Dan Beradab.
1: Yang Adab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan.
1: Persatuan.
0: Indonesia.
1: Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan.
1: Kerakyatan.
0: Yang dipimpin.
1: Yang dipimpin.
0: Oleh hikmat.
1: Oleh hikmat.
0: Kebijaksanaan.
1: Kebijaksanaan.
0: Dalam.
1: Dalam.
0: Permusyawaratan.
1: Permusyawaratan.
0: Perwakilan.
1: Perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan.
1: Keadilan.
0: Sosial.
1: Sosial.
0: Bagi.
1: Bagi.
0: Seluruh.
1: Seluruh.
0: Rakyat.
1: Rakyat.
0: Indonesia.
1: Indonesia. Enam.
0: Sampai lima saja. Apa ya?
2: Nilai Pancasila sangat tepat bila ditanamkan sejak anak usia dini. Hal ini dimaksudkan agar setelah mereka dewasa, mereka akan terbiasa dengan perbuatan dan perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Lagu Adam dan Hawa dari Armada memang menjadi salah satu lagu ikonik yang sangat sering digunakan sebagai lagu pembuka kita di siang ini. Tentunya juga iramanya yang ceria, penuh energi dan sangat easy listening. Dinilai juga ini sangat cocok untuk membangun kembali semangat para pendengar di waktu siang hari. Apalagi ini rasa-rasanya udah pada ngantuk dan juga lelah ya, karena bekerja sejak pagi tadi. Selamat siang tentunya. Tetap semangat Anda menjalani aktivitas di siang ini. Rizka menemani kebersamaan Anda hingga pukul 14.30 nanti. Dan kami juga sudah menyiapkan berbagai program acara, juga beberapa informasi untuk Anda. Semoga lebih ceria lagi di siang ini dan penuh energi seperti lagunya Adam dan Hawa tadi mengajak kita, energi kita mulai tumbuh kembali. Baik pendengar, di siang ini kami masih akan menemani Anda dengan beberapa lagu juga sebelum kami hadir dengan request lagu di pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

0: Hai, kamu lihat deh itu. Bendera merah putih yang sudah kamu kibarkan dengan gagah sekali itu.
1: Tentu saja. Setiap 17 Agustus pasti aku pasang. Pasti aku hormati. Itu namanya cinta tanah air, kan?
0: Aih, saya tidak setuju kalau kamu cuma pasang pas hari besar aja. Itu belum cukup loh.
1: Kalau bukan begitu, lalu bagaimana lagi caranya mencintai negeri ini?
0: Tapi saya baru saja dengar kamu bilang tidak mau ikut kerja bakti di lingkungan. Katanya bukan tugasmu. Itu juga cinta tanah air.
1: Itu saya yang keliru, Maudi.
2: Makanya, jangan cuma mengibarkan bendera di hari kemerdekaan saja. Cinta tanah air itu dimulai dari hal-hal kecil, seperti disiplin, membantu sesama, dan menjaga kebersihan lingkungan tempat kita tinggal. Itulah warga negara yang sesungguhnya mencintai negaranya.

0: Malah bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka. Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti. Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?

0: Iya. Perlu ya diupdate?
1: Iya dong. Ih,
0: nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi, ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

kirim salam, kirim cerita, atau bahkan kirim lagu untuk orang spesial. Request lagu, tempat di mana musik dan perasaan bertemu dalam satu frekuensi. Setiap hari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Di FM 97,8 MHz dan streaming di RRI Digital. Request lagu, karena setiap lagu punya cerita.

0: Oke, baik mendengar ya. Kita sapa dulu di ujung telepon untuk request lagu. Halo. Siapa di mana? Dengan siapa tadi?
1: Mas Galo.
0: Mas Galo, oke Mas Galo. Tidak, ini baru kentara suaranya. Oke Mas Galo, mau lagunya siapa ini?
1: Aku minta lagunya dari Andi Maria Matalata, Januari yang biru.
0: Januari yang biru.
1: Iya.
0: Silakan lu menyapa siapa ini?
1: Ya, mau salam dulu ya.
0: Iya.
1: Ya, salamnya buat Santi Sari yang ada di Banjarmasin. Semoga sehat selalu, bahagia selalu bersama keluarganya. Ada Barani, Purnama, Bang Andi. Ada Bang Faisal, Bang Abel, Bang Tegar, dan semua yang lagi monitor. Buat yang siar bersama operatornya, semoga sehat selalu, bahagia selalu bersama keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat siang.
0: Selamat siang, terima kasih banyak ya. Ada Mas Galo. Halo, terputus ya. Bisa dicoba kembali di 0402-2823-994. Halo. Halo. Halo. Halo, request lagu.
2: Halo, request lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
2: Dengan Sari, Banjarmasin.
0: Oke, Mbak Sari, silakan mau dengar lagunya siapa ini?
2: Mau dengar lagu Nadia Mariana, Curahan Hati.
0: Curahan Hati. Curahan Hati, Curahan Hati, Nadia Mariana. Oke, silakan mau menyapa siapa ini?
2: Ya, salamnya buat Mas Galuh, buat semuanya aja, buat Mbak Rizka, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sapa di ujung telepon lagi. Halo, request lagu. Iya, siapa di mana?
3: Andis.
0: Oh, Bang Andis. Oke, Bang, silakan lagunya siapa ini?
3: Lagunya Ayu Bung Slamet, Bukit Berbunga. Tahun 80. Boomnya. Kita masih KKN di Palopo.
0: Waduh, ini mengingat masa lalu ini, Di. Bukit Berbunga. Uci Bing Slamet.
3: Iya, Uci, ya, Uci, sebenarnya Iyut.
0: Oke deh. Silakan mau menyapa siapa ini Bang Andis?
3: Lagunya buat Mariska dan Mastornya. Semoga di sini semakin banyak mudah halal dan berkah.
0: Amin ya.
3: Bung Bung Tegar, Bung Albar, Bung Angko, Bung Roman, Bung Ucang, Bung Faiz, Bung Andri Badang, Bung Galo, Mbak Sari, Mbak Sari, Indah di Sopeng, Mbak Alin, Mbak Rani, Ayu Mas Tohi, Bunda Nur, Bunda Hani, Bunda Hani, Bunda Tiara. Dan semua pendengar tempat kerja salam.
0: Iya. Bang Andis sekarang sibuk apa ini?
3: Ya.
0: Masih mengajar Bang Andis?
3: Masih.
0: Masih ya. Semoga Bang Andis masih ingat dengan saya.
3: Saya sudah pensiun, terpanjang lagi 5 tahun.
0: Oh, Masya Allah. Tetap semangat Bang. Bang Andis, saya kayaknya salah satu mahasiswanya Bang Andis.
3: Iya, di mana?
0: Di Unidayan.
3: Oh, dan berapa tamat?
0: Aduh, saya lupa, udah lama. Udah lama, tahun 2000 berapa? 2009, 10. 11 kayaknya ya. Bukan. 14 kali ya?
3: Jurusan apa?
0: Saya penguji pertama saya Bang Andis.
3: Oh, maaf saya tidak maaf.
0: Enggak apa-apa. Saya mau sampaikan dari dulu tapi takut. Tapi kita bersua di udara. Yang penting Bang Andi selalu sehat-sehat.
3: Amin, amin, amin. Terima kasih Mbak Rizka.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak ya Bang Andis, dan tentunya selalu sehat bersama keluarga di rumah. Oke, kita hadirkan dulu lagunya, kita akan kembali sesaat lagi, tetap di request lagu.

0: Dengan tepat, masyarakat cerdas.
1: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah. Dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

Oke, baik pendengar, kita lanjut lagi sesi kedua yang bergabung di 0802 8239994. Kita sapa lagi di ujung telepon. Halo, request lagu. Terputus lagi ya.

0: Oke, baik pendengar di ujung telepon. Halo.
1: Halo, assalamualaikum. Baik lagu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan
1: Sahir di Panti Asuhan Muslimin.
0: Sahir?
1: Iya.
0: Oke. Bang Sahir, silakan. Mau dengar lagunya siapa ya. Ini?
1: Lagunya, ini tidak ada yang saya tahu lagu.
0: Yang biasa didengar lagu pop atau lagu-lagu dulu begitu panceka.
1: Hanya lagu pop saja kak yang boleh.
0: Nanti kalau dangdut sebentar sore pi jam-jam setengah tiga.
1: Begitu. Kalau begitu, kalau lagu-lagu Holio bisa ya?
0: Lagu Buton sebenarnya sih kita khusus pop sih begitu.
1: Oh kalau begitu pakai lagunya siapa ya?
0: Biasanya dengan lagunya siapa dulu?
1: Lagunya
0: siapa?
1: Apa itu? Tommy J. Pisa.
0: Tommy J. Pisa, ini ada pale.
1: Tapi judulnya kita saja yang pilihkan lah.
0: Tommy J. Pisa. Tommy J. Pisa ini ada. Nah, saja pilihkan ya.
1: Iya.
0: Oke deh. Buat siang ini saya pilihkan lagunya Surat untuk Kekasih.
1: Iya, oke.
0: Okay. Sepakat. Silakan mau menyapa siapa ini?
1: Saya mau sapa buat Mbak. Ini Mbak Rizka ya?
0: Iya, kok tahu?
1: Oh, saya sudah hafal memang suaranya.
0: Oh, begitu. Oke, lanjut.
1: Oke. Buat Mbak Rizka dan Mbak Operator, selamat berbahagia.

0: Barang siapa ingkari janji,
1: Uhui.
0: Akan umatnya Nabi Muhammad.
1: Asik.
0: Potong kambing di kilat 7.
1: Cakep.
0: Simpan darahnya taruh di ember.
1: Cakep.
0: Kalau semua sudah setuju, mari ke rumahnya Pak Imam bulan Desember.
1: Iya.
0: Semoga Bang Faiz sudah lewat ya.
1: Siapa?
0: Bang Faiz.
1: Belum.
0: Iya. Dan kepada seluruh pendengar RRI di mana saja berada yang saya tidak bisa
1: sebutkan
0: satu per satu. Ini yang saya cari-cari, ini suaranya Bang Tegar ini. Sampai hari ini saya belum dapat-dapat.
1: Iya ya, Bang Tegar ya, udah lama dia nggak gabung ini Bang Tegar. Semoga Bang Tegar sehat selalu ya.
0: Nah, ayo oke, semoga Bang Tegar ini dan Bang Albert sehat-sehat selalu di keraton sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam request lagu.
1: Salam request lagu ya, terima kasih. Kayaknya harus kehadirkan dulu deh lagunya, kita akan kembali nanti di sesi terakhir.

Hari nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun, karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luís Vaz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

Oke, baik pendengar ya. Seperti biasa kami buka kembali di line telepon 0402-2823-994 dan kita sudah di sesi terakhir. Satu penelpon terakhir ya, sebelum Priska cukupkan di siang hari ini. Oke, terputus lagi ya.

Oke, baik, benar kami cukupkan request lagu sampai di sini. Terima kasih banyak yang sudah bergabung tentunya bersama Rizka. Nanti akan ada dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta ya. Di pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih dan selamat siang.

Hari ini kita main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel, di Amerika namanya jacks, atau dikenal juga sebagai knucklebones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas. Sebarkan biji bekel yang ada di tangan dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil 1 per 1 sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap 1 lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam satu lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.

0: compliqué.
1: Oke, baik pendengar, kita nantikan jelang tanda waktu pukul 12 ada dinamika olahraga bersama Pro 3.

Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga hadir kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi dari olahraga dalam negeri dan mancanegara sudah kami siapkan untuk Anda di episode Dinamor Pro 3 untuk hari Rabu 14 Oktober 2026 bersama saya Risti Rustarto.

0: bola. Para pecinta sepak bola, Barcelona comeback untuk merebut kemenangan telak atas Galatasaray dengan skor 4-1 di laga pekan fase kedua Liga Champions UEFA musim 2026-2027. Selengkapnya disampaikan Nurdian Syah.
1: Barcelona sukses meraih kemenangan telak 4-1 atas Galatasaray dalam matchday kedua fase Liga Liga Champions UEFA musim 2026-2027. Laga ini berlangsung di Rams Park, Istanbul, Turki dini hari tadi. Dan tuan rumah langsung mengejutkan seantero stadion lewat gol pembuka Alexei Batrakov pada menit ke-28. Baris Yilmaz lalu menggandakan koleksi gol Galatasaray pada menit ke-34. Namun upayanya dianulir oleh wasit karena offside. Memanfaatkan kacauan dekat kotak penalti, Joao Cancelo berhasil mempersembahkan gol penyeimbang untuk Barcelona pada menit ke-43 setelah menerima umpan Dani Olmo yang terjatuh di depan kotak penalti. Di babak kedua, Blaugrana langsung tampil mengganas. Hanya butuh waktu 3 menit untuk Lamine Yamal mempersembahkan assist apik untuk timnya. Pada menit ke-50, Fermin menerima umpan lambung Yamal dalam kotak penalti dan menghujamkan sundulan tepat sasaran ke gawang. Tidak lama, Anthony Gordon mencetak gol usai menerima umpan Yamal dari sudut sempit. Karim Adeyemi menyempurnakan dominasi Barca dengan gol di menit ke-65. Skor 4-1 bertahan hingga akhir untuk kemenangan Barcelona. Selesai pertandingan, pelatih kepala Barcelona Hansi Flick mengaku sangat puas dengan respons dan mentalitas anak asuhnya yang berhasil bangkit setelah tertinggal.
2: Saya sangat menghargai apa yang saya lihat di babak pertama. Tentu saja Galatasaray memiliki 2 atau 3 peluang di babak pertama, dan itulah sebabnya kami kalah dalam penguasaan bola. Kami tidak mengambil keputusan terbaik di sepertiga akhir lapangan, terutama pada babak pertama. Jadi inilah yang perlu kami perbaiki. Namun bagi saya, hal yang juga positif adalah kami berhasil bangkit pada akhir babak pertama. Hal itu sangat penting di stadion ini dalam atmosfer seperti ini. Di babak kedua, kami mendominasi pertandingan. Itu sungguh luar biasa untuk disaksikan. Selain itu, Lamine tampil fantastis di babak kedua dan hal itu sangat penting bagi kami.
1: Di sisi lain, pelatih kepala Galatasaray, Okan Buruk, menyebut bahwa gol yang dianulir menyebabkan mental para pemainnya menurun. Kendati demikian, ia menilai hasil pertandingan ini adil dan ia menerima kehebatan yang dimiliki oleh lawan. Tentu saja ini juga merupakan proses bagi para pemain kami. Bertanding menghadapi tim sekuat ini dalam proses tersebut serta menunjukkan performa yang baik pada menit-menit tertentu membuktikan kepada kami bahwa kami bisa bermain lebih baik lagi. Kami bisa tampil jauh lebih baik di pertandingan-pertandingan berikutnya. Saya mengucapkan selamat kepada lawan kami. Pertandingan ini berlangsung adil dan ini adalah pertandingan yang bagus. Kemenangan comeback ini mengatakan Barcelona memuncaki klasemen sementara fase Liga dengan poin sempurna 6 poin dari 2 laga. Sementara Galatasaray kini harus mulai meningkatkan daya gempurnya untuk merebut kemenangan pertama di Liga Champions UEFA musim ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus

Pendengar dimanapun Anda berada, kali ini Bayern Munchen mendapat satu poin dari lawatannya ke markas Viking FK. Dalam laga yang diwarnai kartu merah, Bayern sempat mengejar ketertinggalan 2 gol, akhirnya harus puas dengan hasil imbang 3-3. Dan laga yang digelar di Lies Arena Stavanger, Norwegia, dini hari tadi. Viking sudah unggul saat pertandingan baru berjalan 2 menit dan tendangan sudut dari Zlatko Tepić dituntaskan oleh Giannis Tanas dengan sundulan. Tuan rumah menggandakan keunggulan di menit ke-38 dari serangan balik Peter Christiansen dan menuntaskan serangan Viking dengan tembakan kaki kiri. Memasuki babak yang kedua, Bayern mendapat penalti di menit ke-54 menyusul pelanggaran dari Christopher Haugen kepada Konrad Leimer. Harry Kane yang maju sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya.

Dan di menit ke-60, Ken mampu mencatatkan namanya di papan skor. Ken menyundul umpan silang dari Joshua Kimmich dan mengubah skor menjadi 2-2. Bayern bahkan berbalik unggul 3-2 di menit ke-71. Luis Diaz menuntaskan kerjasama Ken dan Lemar di kotak penalti untuk membobol gawang Viking. Bayern harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-74 setelah Olise mendapat kartu merah dan Olise menerima kartu kuning kedua usai melakukan pelanggaran kepada Trippik. Viking yang unggul dengan jumlah pemain lantas menyamakan kedudukan di menit ke-90. Trippik pun melepaskan umpan silang dari sisi kiri dan Herman Haugen menyambut dengan sundulan di tiang jauh. Hasil ini membuat Bayern menempati peringkat 4 klasemen Liga Champions dengan 4 poin dari 2 pertandingan, sementara Viking hanya meraih poin pertamanya dan masih berada di peringkat 26.

Atletico Madrid mengalahkan 10 pemain Manchester United dengan 2-0 di pertandingan fase kedua Liga Champions yang berlangsung di Stadion Metropolitano Madrid dini hari tadi. Kemenangan dari skuad asuhan Diego Simeone dicetak oleh Pablo Barrios dan Ademola Lookman dengan kedua babak yang membuat Atletico naik ke peringkat 13 klasemen Liga Champions dan hanya 3 poin saja dari 2 laga, sedangkan United menempati posisi ke-7 dengan poin yang sama. Pertandingan baru berjalan 53 detik dan Atletico unggul lebih dahulu setelah Alex Baena melepaskan umpan yang diteruskan oleh gol dari Pablo Barrios. United pun mencoba menyamakan kedudukan, namun beberapa upaya mereka patah sebelum memasuki kotak penalti. Jelang akhir babak pertama, Atletico mengadakan keunggulan dari tendangan Johnny Cardoso, namun wasit membatalkan gol tersebut karena handball. Petaka bagi United terjadi di menit 74 ketika bek muda Leni Yoro menerima kartu merah langsung dari wasit karena melanggar penyerang Atletico yang berpotensi mencetak gol. Ademola Lookman bahkan menciptakan gol kedua dari Atletico di menit ke-79. Lookman melepaskan tendangan akurat yang merobek jala gawang Senan Lemans. Tim dari Michael Carrick bahkan mencoba memperkecil ketertinggalan, namun solidnya lini belakang tuan rumah memastikan skor 2-0 bertahan hingga akhir laga usai.

0: Kita ke olahraga tenis, di mana nama Alexander Zverev melaju ke perempat final turnamen tenis Shanghai Master 2026 usai menaklukkan Alexander Bublik dalam pertandingan sengit 3 set yang berlangsung di Shanghai, Tiongkok tadi malam. Selengkapnya rekan saya Lina Dea yang menyampaikan.
1: Alexander Zverev melangkah ke perempat final Shanghai Masters 2026 setelah mengalahkan Alexander Bublik melalui pertandingan 3 set yang berlangsung ketat. Petenis Jerman itu menang 7-6, 4-6, dan 7-6 dalam laga berdurasi 2 jam 41 menit di Chisong.

0: 7-1. Usai pertandingan, Suarez mengaku senang dapat menyelesaikan laga dengan kemenangan.
1: Yeah, my ankle is acting up unfortunately again.
2: Sayangnya, pergelangan kaki saya kembali bermasalah. Hal itu cukup bisa dimengerti karena saya sudah memainkan banyak pertandingan. Ini selalu menjadi pertanda baik, artinya saya bermain dengan bagus. Namun, saya mulai semakin merasakan dampaknya pada tubuh saya. Meski begitu, saya senang bisa lolos karena ini pertandingan yang sulit. Dia bermain sangat baik sepanjang pekan ini. Sekali lagi, menurut saya, hal terpenting adalah saya menang hari ini.
1: I think the most important thing was that I won today.
0: Kemenangan ini membawa Suarez kembali ke perempat final Shanghai Masters untuk pertama kalinya sejak 2019. Ia selanjutnya akan menghadapi petenis Australia, Alex de Minaur, yang menyingkirkan Karen Khachanov 2 set langsung dengan skor 6-3 dan 6-4. Sementara itu, petenis Spanyol Alejandro Davidovich Fokina juga melaju ke perempat final setelah menundukkan juara 2023 Hubert Hurkacz tadi malam. Davidovich menang 1-6, 6-3, dan 7-6 sekaligus mengakhiri 9 kemenangan beruntun Hurkacz di turnamen tersebut. Davidovich mengaku ia sempat terpeleset saat menghadapi match point terakhir, namun senang dapat melaju ke babak berikutnya.
2: Saya baik-baik saja. Saya hanya terpeleset saat menghadapi match point terakhir. Sekarang saya sudah baik-baik saja. Saya tidak tahu harus berkata apa karena semuanya berlangsung begitu cepat. Sekarang saya sudah berada di sini. Saya sangat bersemangat. Saya tidak tahu harus berkata apa atau bagaimana menyikapinya karena semuanya terjadi begitu cepat.
0: Davidovich harus melewati pertarungan dramatis sebelum memastikan kemenangan melalui tiebreak set ketiga. Ia juga mencatat kemenangan beruntun melalui tiebreak penentuan setelah sebelumnya menyelamatkan match point saat menghadapi Francis Tiafoe. Selanjutnya, ia akan menghadapi Arthur Gia yang melaju usai menyingkirkan Jakub Mensik 7-6 dan 6-4. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara di arena bulu tangkis, para pecinta olahraga ada nama Mohamad Zaki Al-Ubaidillah yang terhenti di babak pertama Denmark Open 2026. Hasil tak memuaskan didapat oleh Raymond Indra dan Nicolas Jakin. Ubed menghadapi Victor Lai di babak 32 besar Denmark Open 2026 dan bertanding di Kiske Bank Arena Odense Selasa malam. Harus mengakui keunggulan dari wakil Kanada tersebut dengan skor 8-21, 18-21. Dari nomor ganda putra, Raymond Joaquin juga menelan kekalahan straight game menghadapi wakil Inggris, Ben Lane dan Sam Fendi. Raymond dan Joaquin bahkan kalah dengan skor 19-21, 17-21. Dengan demikian, tidak ada satupun dari 5 wakil Indonesia yang meraih kemenangan pada hari pertama gelaran Denmark Open 2026 kemarin. Dan hari ini akan ada 8 wakil merah putih yang akan bertanding.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ke dalam negeri, kali ini Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI mengevaluasi rencana timnas Indonesia bertanding di Timur Tengah pada agenda FIFA Matchday edisi November. Menyusul kondisi keamanan di Timur Tengah yang saat ini belumlah stabil. PSSI memastikan keamanan skuad Garuda menjadi prioritas utama dan informasi lengkapnya disampaikan Niar Abdul Litilolik.
1: Ini kita tunggu, kalau memang ternyata kondisinya tidak kondusif, ya terpaksa kita harus cari lawan tanding.
2: Persatuan Sepak Bola

kita sudah punya kesepakatan dengan beberapa negara Timur Tengah untuk menghadapi juga bulan Januari HSI. Tapi memang kondisi Timur Tengah hari ini cukup memprihatinkan. Memprihatinkan tentu safety, keamanan untuk para pelatih dan pemain kita prioritas. Jadi 1-2 hari ke depan kita sedang menghubungi negara-negara yang tadinya kita sudah bersepakat, kondisi keamanannya seperti apa. Kalau mereka sendiri merasa tidak bisa menggaranti, ya, dan saya dengar beberapa negara seperti Australia, Korea Selatan yang sudah punya jadwal yang mirip, mereka

0: Malaysia.
1: That's why this game was important.
2: Karena itulah pertandingan ini penting, karena kami berada di grup yang sama dengan Thailand dan Jepang. Mereka berada di tingkat Asia yang berbeda. Anda tahu itu. Jepang sangat bagus, tapi kita punya peluang melawan Thailand dan Qatar, juga melawan Jepang. Tapi mereka ada di level berikutnya.
0: FIFA Match Day edisi November dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 17 November 2026. Agenda ini menjadi kesempatan bagi skuad Garuda untuk menjalani uji coba sebelum tampil pada Piala Asia 2027 di Arab Saudi. Di Januari mendatang. Dari Jakarta.

0: Pendengar pemirsa, kali ini Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora RI Erick Thohir menargetkan Indonesia meraih 7 medali emas dari ASEAN Para Games, dan target tersebut ternyata dipetakan dari 12 cabang olahraga yang menjadi fokus dari kontingen. Dan Indonesia juga sudah membuat persiapan panjang menghadapi ajang olahraga disabilitas tingkat Asia Tenggara tersebut. Dalam konferensi pers di kantor Kemenpora sore kemarin, Erick mengatakan pemetaan cabang olahraga dilakukan menentukan peluang Indonesia meraih medali emas. Dan pemerintah juga berharap target ini menjadi acuan dalam mempersiapkan atlet-atlet menghadapi persaingan di ASEAN Para Games.
1: Kita itu sudah memperoleh 76 medali emas selama ASEAN Para Games. Tetapi momok kita bersama ini Thailand lagi. Ya, mereka sudah punya 91 emas. Artinya kalau kita selalu bilang kita bangsa terbesar, terbesar di Asia Tenggara, ya emasnya pun harus bisa melampaui. Nah, tetapi bukan berarti di Nagoya ini, tapi mesti ada pemikiran. Nah, NPC luar biasa, saya bukan apa-apa. Mereka sangat solid, fokus di 12 cabang.

dilakukan bisa membantu Indonesia bersaing secara kompetitif di ASEAN Para Games. Dengan target 7 medali emas tersebut menjadi sasaran yang perlu diperjuangkan melalui kesiapan para atlet dan strategi di cabang olahraga tersebut. ASEAN Para Games 2026 dijadwalkan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang 18 hingga 24 Oktober mendatang. Indonesia menurunkan 103 atlet yang berjuang di 12 cabor dari 18 cabor yang dihelat oleh tuan rumah.

0: Kita ke Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur yang saat ini telah mempersiapkan membuka perhelatan akbar Pekan Special Olympic Nasional atau PESONAS kedua tahun 2026. Dan rencananya akan berlangsung resmi malam hari ini. Panitia pelaksana memastikan seluruh arena pertandingan di 7 cabang olahraga serta fasilitas pendukung bandara dan penginapan telah siap menyambut kedatangan ribuan atlet bertalenta khusus dari berbagai provinsi. Indra Firgantara punya informasinya.
1: Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur siap menyambut perhelatan Pekan Spesial Olimpik Nasional atau PESONAS kedua tahun 2026 yang resmi dibuka malam nanti. Seluruh fasilitas arena pertandingan di 7 cabang olahraga serta akomodasi bagi ribuan atlet bertalenta khusus dari berbagai provinsi dipastikan ramah disabilitas. Pekan Spesial Olimpik Nasional PESONAS yang hari ini dibuka di Kupang tidak bisa disamakan juga dengan cabang multicabur lain yang semata-mata mengejar prestasi. Hal utama yang ingin dicapai menurut Ketua Umum PP Soina, Warsito Elwin, adalah memberi kesempatan kepada anak-anak bertalenta khusus atau disabilitas intelektual menunjukkan kemampuannya.
2: Makanya penting tolong semua ingat bahwa kita mau membagi anak-anak itu agar mereka berprestasi. Kuncinya yang berikutnya, karena Soina itu sebagai keluarga besar, maka kesempatan ini dipakai untuk memperkuat tali persaudaraan kita sebagai keluarga besar. Jadi setiap kali ada event besar, berarti kita memperkuat tali persaudaraan. Yang ketiga, bahwa PESONAS ini tidak hanya mempunyai dampak untuk atlet-atlet yang bertanding di Kupang ini atau pengurus atau panitia, tetapi berdampak kepada seluruh atlet bertalenta khusus, orang bertalenta khusus di Indonesia. Walaupun mereka tidak ikut, tapi mereka akan mendapatkan bahwa ada penghargaan karena prestasi teman-teman yang bertanding di Kupang ini.
1: Menjelang pembukaan PESONAS kedua di Kupang, Ketua Panitia Penyelenggara PESONAS Kupang 2026 Reni Marlina memastikan persiapan teknis di 7 arena cabang olahraga telah rampung 100%. Bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, pemerintah Kota Kupang, serta pengelola Bandara Angkasa Pura, seluruh fasilitas penjemputan, transportasi, hingga penginapan disiapkan dengan standar aksesibilitas ramah difabel. Selain menyajikan pertandingan olahraga bagi anak-anak disabilitas intelektual, pihak panitia juga menggandeng Dinas Pariwisata untuk menggelar program tur keliling kota guna memperkenalkan kekayaan budaya dan keindahan alam Kupang kepada para peserta.
3: Jadi ini pertama kali Nusa Tenggara Timur sebagai tuan rumah untuk PESONAS 2, dan kami panitia sudah berkolaborasi dengan semua pihak, dan kami pemerintah provinsi maupun pemerintah Kota Kupang sangat mendukung untuk kelangsungan dan untuk kelancaran dari kegiatan PESONAS 2 ini. Dan juga untuk persiapan-persiapan venue, kami sudah menyiapkan agar venue ini ramah terhadap anak-anak disabilitas.

0: Koordinasi dengan Angkasa Pura, mereka sudah menyiapkan semua fasilitas yang ramah terhadap anak-anak kita, anak-anak disabilitas.
1: Penyelenggaran Pesona sekali ini menegaskan pesan bahwa ajang olahraga bagi individu bertalenta khusus bukan semata-mata mencari gelar juara, melainkan ruang pembuktian prestasi dan penghargaan atas martabat mereka. Pesona kedua di Kupang diharapkan menjadi tonggak peningkatan kesadaran masyarakat mengenai inklusivitas serta pembeda jelas peran Soina yang berfokus membina atlet dengan disabilitas intelektual di seluruh tanah air. Selain itu, Pesona sebagai ajang multicabur 4 tahunan tingkat nasional sangat penting bagi para atlet karena ajang ini merupakan tahap seleksi pembentukan delegasi Indonesia ke Special Olympics World Summer Games Oktober 2027 mendatang di Santiago, Chile. Demikian Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari Pekan Spesial Olimpik Nasional mengakhiri dinamika olahraga untuk siang hari ini. Namun kami akan hadir kembali pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya Anda bisa ikuti semua informasi olahraga di rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami at RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat siang dan juga selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda. Salam olahraga.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbak.
0: Eh, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
0: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
1: Maaf ya, Mbah.

0: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
2: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya nak, sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari

97,8 MHz pendengar RRI Bau-Bau untuk kebersamaan kita ya di siang hari ini. Baik pendengar, untuk Anda yang lagi beraktivitas tetap semangat, selamat juga menyantap siang ya. Walaupun mungkin lelah, jangan lupa tetap jaga kesehatan. Waduh, ini lagi pada bahas asap ini ya. Dan untuk Sulawesi ini masih asapnya masih ada, masih agak pekat ya. Tapi tetap jaga kesehatan dengan selalu menggunakan masker. Tidak lupa juga untuk aktivitas di luar ruangannya itu lebih dikurangi ya. Pokoknya keluar yang ada urusan penting saja. Dan yang terpenting juga banyak minum vitamin dan juga jaga kesehatan. Baik pendengar, Jazz Musik nanti akan hadir di ruang dengar Anda pukul 1 siang. Jadi tetap di RRI Bau-Bau.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: RRI Bau-Bau, pilihan tepat, masyarakat cerdas.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Huh? Anu, Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu, Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya. Mungkin 1M ada sih, Pak.
0: Waduh, Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih. Kasian Nina Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makane, Pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya. Ini rumah.

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada voice phishing, penipuan lewat telepon. Hindari mengklik tautan yang mencurigakan.

0: Just Music.
1: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

0: Rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih, Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, kalau Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

0: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu.
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan.
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya.
1: Ya ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mensana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
5: Kekuatan orang dalam.
6: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, kami update informasi terkini dalam Warta Daerah Siang bersama RRI Kendari. Tetap stay tune terus mendengar bersama kami tentunya di siang hari ini. Dan sekaligus juga Rizka pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Disiarkan langsung dari studio terintegrasi Jalan Lautan nomor 44 Mandonga Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan warta berita siang.
1: Kejadiannya di Kalimantan dan Maluku, Papua. Jangka pandang yang terjadi di Sulawesi Tenggara khususnya di pagi hari itu kurang dari 1 km. Penyebabnya itu adalah itu kiriman asap itu di pagi hari.
2: Posko siaga darurat ini bahkan sebelumnya telah diantisipasi. Bahkan sebelum karhutla kami sudah rapatkan baik dari provinsi maupun di sini, termasuk himbauan semua mengenai mengantisipasi ini karhutla.
0: Mengawali warta berita siang ini kami sampaikan dua pokok berita utama. Intensitas kabut asap yang melanda wilayah Sulawesi Tenggara menyebabkan jarak pandang hanya mencapai 1 km. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Utara membentuk posko gabungan siaga darurat bencana kebakaran hutan dan lahan. Selain dua informasi tersebut, kami rangkai dengan informasi terkini lainnya, hasil liputan tim pemberitaan RRI Kendari dan RRI Bau-Bau. Kita mulai warta berita siang selengkapnya, Rabu 14 Oktober 2026. Bersama saya, Sunarti Mayesi. Saudara, intensitas kabut asap yang melanda wilayah Sulawesi Tenggara menyebabkan jarak pandang hanya mencapai 1 km, terutama di pagi hari. Selengkapnya dilaporkan rekan Idam.
1: Kejadiannya di Kalimantan dan Maluku, Papua.
3: Kabut asap yang diduga berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah di Kalimantan, Maluku, dan Papua kini turut dirasakan di Sulawesi Tenggara. Kondisi ini terasa pada pagi hari yang menyebabkan jarak pandang hanya mencapai 1 km dan kondisi ini menjadi perhatian terutama bagi masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan dan pengguna jalan. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sultra, Bahri, mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap dampak kabut asap. Masyarakat diharapkan menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan sebagai upaya mengurangi paparan partikel asap.
1: Fenomena asap yang terjadi di Sulawesi Tenggara ini adalah imbas kebakaran hutan yang terjadi di luar wilayah Sulawesi Tenggara, di mana wilayah itu terdeteksi dari kami dan BMKG itu kejadiannya di Kalimantan dan Maluku, Papua. Jarak pandang yang terjadi di Sulawesi Tenggara khususnya di pagi hari itu kurang dari 1 km. Penyebabnya itu adalah itu kiriman asap itu di pagi hari namanya. Jadi kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara untuk yang beraktivitas pagi, utamanya anak-anak sekolah TK, SD, SMP, SMA itu untuk sebaiknya memakai masker.
3: Sementara itu, Dinas Kesehatan Sulawesi Tenggara melakukan edukasi kepada masyarakat terkait pencegahan dampak kabut asap dengan menyebarkan flyer yang berisikan imbauan agar masyarakat menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Selain edukasi, langkah konkret yang dilakukan yakni pembagian masker kepada masyarakat dan upaya ini dilakukan untuk meningkatkan perlindungan kepada masyarakat dari resiko gangguan kesehatan akibat paparan kabut asap. Kepala Seksi Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara Jawariah Abdullah mengatakan edukasi dan pembagian masker menjadi bagian dari upaya pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan di tengah kondisi kabut asap.
4: Kami sudah melakukan

0: Masyarakat juga diimbau mengurangi aktivitas di luar ruangan jika kabut asap semakin pekat, serta segera mencari pertolongan medis apabila mengalami keluhan seperti sesak napas, batuk, atau iritasi di mata. Dengan langkah antisipasi tersebut, diharapkan risiko gangguan kesehatan akibat kabut asap di Sultra dapat ditekan. Dari Kendari, Idham, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, saudara, imbauan penggunaan masker dapat dalam beraktivitas keseharian dapat akibat intensitas kabut asap terus digaungkan oleh pemerintah Kota Kendari. Selengkapnya mengenai hal ini dilaporkan Laras Ayuning Tias.
2: Fenomena kabut asap tebal yang menyelimuti wilayah Kota Kendari membuat kualitas udara menurun serta mengganggu jarak pandang masyarakat yang beraktivitas di luar rumah. Berdasarkan laporan BMKG, kabut asap tersebut bukan berasal dari kebakaran lokal semata, melainkan merupakan asap kiriman dari wilayah Papua dan Maluku, di mana kondisi angin membawa sebaran asap hingga masuk ke wilayah Sulawesi Tenggara. Menanggapi situasi tersebut, Wali Kota Kendari Siska Karina Imran meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan, terutama saat berkendara maupun beraktivitas di ruang terbuka, serta wajib untuk menggunakan masker dalam aktivitas keseharian.
3: Sesuai dengan himbauan dari BMKG bahwa adanya kabut asap kiriman dari daerah-daerah provinsi tetangga, dan ini saya mengatensi seluruh masyarakat Kota Kendari agar pada saat keluar rumah untuk tetap menggunakan masker sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, karena sesuai dengan prediksi bahwa sampai 3 hari ke depan kabut asap masih menyelimuti langit Kota Kendari.
2: Pemerintah Kota Kendari menekankan pentingnya penggunaan masker untuk mengantisipasi gangguan kesehatan pernapasan seperti infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan ibu hamil diharapkan membatasi aktivitas luar ruangan jika tidak ada keperluan yang mendesak. Selain dampak kesehatan, pihak Pemkot dan instansi terkait juga mengimbau para pengguna jalan raya serta pelaku transportasi laut dan udara untuk ekstra berhati-hati. Penurunan jarak pandang dinilai dapat mengganggu kenyamanan dan keselamatan perjalanan. BMKG bersama pihak Pemkot Kendari akan terus memantau pergerakan arah angin dan potensi penurunan pekatnya kabut asap dan akan memberikan informasi resmi dari pihak berwenang.
1: Dari Kota Bau-Bau, pendengar, pemerintah Kota Bau-Bau menggelar pasar murah untuk menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan inflasi. Selengkapnya dilaporkan Hairul Mulku.
4: Dalam rangka membantu memberi stimulan tetap mempertahankan daya beli kepada masyarakat. Nah, tadi
5: pasar murah yang digelar pemerintah Kota Bau-Bau di pelataran Kota Mara pada Selasa 13 Oktober 2026 disambut antusias masyarakat. Warga berbondong-bondong mendatangi lokasi untuk mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau, terutama beras dan cabai. Operasi pasar murah ini berlangsung selama 5 hari hingga Sabtu 17 Oktober 2026 dalam rangka Hari Jadi Bau-Bau ke-485 dan HUT ke-25 sebagai daerah otonom. Kegiatan ini bertujuan menjaga stabilitas harga sekaligus mempertahankan daya beli masyarakat. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Bau-Bau Laude Aswat mengatakan pasar murah diprioritaskan bagi masyarakat yang membutuhkan sehingga pembelian harus sesuai kebutuhan.
4: Dan sekarang ini karena juga dalam rangka Hari Jadi Kota memang ditempatkan di sini dalam rangka membantu memberi stimulan tetap mempertahankan daya beli kepada masyarakat. Nah, tadi tegas penyampaiannya bahwa pasar murah ini hanya untuk masyarakat, tidak boleh untuk ASN, tidak boleh untuk belanja menumpuk, belanja sesuai keperluan saja.
5: Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Bau-Bau Suarmawati menjelaskan, komoditas yang disediakan merupakan kebutuhan pokok termasuk beras dan cabai yang turut mempengaruhi inflasi daerah. Sejumlah bahan pangan dijual dengan harga yang telah disubsidi. Pelayanan pasar murah dijadwalkan berdasarkan wilayah kecamatan. Pada hari terakhir, Sabtu 17 Oktober, masyarakat yang belum sempat berbelanja mendapat kesempatan untuk memanfaatkan program tersebut.
6: Jadi pelaksanaan pasar murah ini diporsikan untuk masyarakat kita di 8 kecamatan. Jadi kita sudah bagi dari pertama ini di tanggal 13 Oktober adalah Kecamatan Batu Poaro, terus sampai dengan hari Jumat itu Kecamatan Beto Ambari. Kemudian hari Sabtu juga kita masih memberikan kesempatan kepada masyarakat yang belum sempat berbelanja di hari Selasa sampai dengan Jumat. Jadi kesempatan terakhir.
5: Pemerintah Kota Bau-Bau mengimbau masyarakat membawa fotokopi KTP dan kartu keluarga serta mematuhi ketentuan pembelian. Melalui pasar murah ini, pemerintah berharap kebutuhan pokok masyarakat tetap terpenuhi dengan harga terjangkau, sekaligus membantu menjaga daya beli di tengah tekanan harga pangan. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masyarakat diingatkan akan pentingnya etika digital untuk mencegah cyberbullying dan menjaga kesehatan mental seseorang. Selengkapnya dilaporkan Yuliana Linda.
7: Perundungan cyber atau cyberbullying menjadi ancaman serius bagi kesehatan mental di tengah meningkatnya aktivitas masyarakat di ruang digital. Komentar kasar, hinaan, hingga penyebaran konten yang mempermalukan seseorang dapat memicu tekanan psikologis dan menurunkan rasa percaya diri korban. Ketua Program Studi Jurnalistik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik FISIP Universitas Hal Oleo Kendari, Laude Herman Halika, menekankan pentingnya penerapan etika dalam berkomunikasi di media sosial, terutama dalam momentum Hari Kesehatan Mental.
8: Cara berpikir kita harus tetap berpikir positif. Yang kedua adalah jari-jari kita, di mana jari-jari kita itu harus tidak boleh menyakiti, tidak boleh mengirim pesan yang membuat hati orang itu menjadi tersakiti atau menjadi ancaman bagi diri kita.
7: Menurutnya, kebebasan berekspresi di ruang digital harus disertai tanggung jawab. Pengguna media sosial perlu mempertimbangkan dampak setiap komentar dan unggahan agar tidak menyakiti, merendahkan, atau merugikan orang lain. Cyberbullying tidak boleh dianggap sebagai candaan biasa karena dapat berdampak pada kondisi emosional korban, bahkan mengganggu kehidupan sosialnya. Karena itu, masyarakat perlu lebih bijak dalam berinteraksi dan tidak ikut menyebarkan konten yang mengandung penghinaan atau perundungan. Literasi digital menjadi salah satu langkah penting untuk mencegah perilaku tersebut. Masyarakat juga diimbau berani melaporkan perundungan cyber dan memberikan dukungan kepada korban. Melalui etika digital dan kepedulian bersama, ruang digital diharapkan menjadi lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung kesejahteraan mental di setiap orang. Literasi digital dan kepedulian terhadap sesama menjadi langkah penting untuk menciptakan ruang digital yang aman, positif, dan mendukung kesehatan mental.
1: Saudara, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Utara membentuk posko gabungan siaga darurat bencana kebakaran hutan dan lahan. Berikut selengkapnya dilaporkan rekan Idam.
9: Bahkan sebelumnya telah diantisipasi. Bahkan sebelum karhutla kami sudah rapatkan baik dari provinsi maupun di sini.
10: Pemerintah Kabupaten Konawe Utara terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui aktivitas Komando Penanganan Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan. Langkah ini dilakukan sebagai tindak lanjut penetapan status siaga darurat karhutla tahun 2026 se-Indonesia. Pembentukan posko gabungan siaga darurat bencana karhutla ini tidak hanya berfokus pada karhutla, namun juga disertai dengan ancaman kekeringan yang telah melanda beberapa wilayah di Kabupaten Konawe Utara. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Konawe Utara Galip mengatakan penetapan status siaga darurat bencana karhutla dan kekeringan merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan serta keluhan masyarakat atas kebutuhan air bersih dan kekeringan lahan pertanian. Menurut Galip, melalui status siaga darurat ini seluruh sumber daya pemerintah, TNI Polri, serta pemangku kepentingan dapat digerakkan secara cepat, terpadu, dan terkoordinasi dalam sistem komando penanganan darurat. Galip juga menjelaskan, selain membentuk posko gabungan siaga darurat bencana karhutla dan kekeringan, BPBD Konawe Utara juga telah gencar melakukan sosialisasi kepada warga baik melalui poster, baliho maupun sosialisasi langsung ke setiap desa.
9: Bahwa posko siaga darurat ini bahkan sebelumnya telah diantisipasi. Bahkan sebelum Karhutla kami sudah rapatkan baik dari provinsi maupun di sini, termasuk himbauan semua mengenai mengantisipasi ini Karhutla. Yang kejadian yang beruntung terutama dari kebakaran ini, sehingga Pak Bupati mengeluarkan SK siaga darurat. Siaga darurat ini berlaku mulai 3 Agustus kemarin sampai sekarang masih berlaku. Nah, sekarang ini kita lagi persiapan menuju ke tanggap darurat karena ini kebakaran sudah sangat masif. Di atas jam 12 itu bukan saja satu titik api, biasa terjadi sampai 3-4 titik. Persiapan yang kami lakukan itu himbauan, termasuk Bupati telah menyimalkan melalui suratnya, termasuk dari BPBD.
10: Lebih lanjut, Galip mengimbau kepada seluruh warga Kabupaten Konawe Utara agar segera melaporkan ke BPBD maupun pemerintah setempat jika melihat adanya bencana kebakaran hutan dan lahan maupun kekeringan di wilayah Kabupaten Konawe Utara, atau dapat langsung menghubungi kontak darurat yang telah disiapkan BPBD Kabupaten Konawe Utara. Dari Kendari, Idham, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saudara, mengakhiri warta berita siang ini, berikut kita dengarkan program News Feature mengangkat judul Sopir Angkot Mikrolet Kendari Masih Bertahan di Tengah Persaingan Transportasi Modern. Feature kali ini pendengar akan disampaikan bersama Andika Mardani.
11: Di tengah perkembangan transportasi yang semakin beragam, angkutan kota atau mikrolet masih menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Kota Kendari. Bagi sebagian warga, angkot tetap menjadi pilihan untuk mendukung aktivitas sehari-hari. Salah satunya adalah Jumarudin Dengawe, seorang sopir angkot yang telah menjalani pekerjaannya sejak tahun 1982. Puluhan tahun berada di balik kemudi membuat pekerjaan ini menjadi bagian dari kehidupannya.
12: Biasanya dari jam berapa Bapak bawa mobil angkot?
13: Saya keluar 6:30 pulang jam 4, kadang 5:30.
12: Apakah ada supir cadangan?
13: Nggak ada.
11: Sejak pagi, Jumarudin mulai menjalani rutinitasnya sebagai supir angkot. Ia membawa angkot dengan rute Mandonga Kendari dan menghabiskan sebagian besar waktunya di jalan untuk mencari penumpang.
13: Sudah mulai tahun 82.
12: Kenapa Bapak masih bertahan jadi supir angkot?
13: Karena ini mata pencarian.
12: Mata pencariannya?
13: Tidak ada lain.
12: Berapa penghasilan per hari Bapak?
13: Biasa juga bawa pulang di rumah kadang 120. Kalau kotornya per hari itu kadang 200 lebih kotor.
12: Rutenya Bapak, angkotnya?
13: Angkotnya Mandonga Puatu.
12: Mandonga Puatu?
13: Ya, Mandonga Puatu.
11: Meski harus bekerja dari pagi hingga sore, penghasilan yang diperoleh Jumarudin tidak selalu sama setiap harinya. Angkot yang dikemudikannya juga merupakan milik orang lain. Namun, kondisi tersebut tidak membuatnya meninggalkan pekerjaan yang telah menjadi sumber penghidupannya selama puluhan tahun.
12: Ini mobil yang Bapak bawa saat ini mobil sendiri atau orang lain?
13: Mobil orang lain.
12: Orang lain? Apakah Bapak bertahan jadi supir angkot?
13: Bertahan.
11: Di tengah persaingan transportasi yang semakin beragam, keberadaan transportasi online seperti Gojek, Grab, dan Maxim menjadi pilihan baru bagi masyarakat. Meski demikian, angkot masih memiliki pengguna, terutama karena tarifnya yang relatif terjangkau. Salah satunya adalah Irfan, mahasiswa yang mengaku hampir setiap hari menggunakan mikrolet untuk menuju kampus. Baginya, angkot menjadi pilihan karena dapat menghemat waktu dan biaya perjalanan.
14: Ya, jadi saya kalau mau dibilang hampir setiap hari saya menggunakan mikrolet angkutan angkot seperti PT-PT untuk ke kampus. Karena jarak antara kos-kosan saya dengan kampus lumayan cukup jauh, dan untuk menghemat waktu dan biaya saya memilih mikrolet untuk berangkat ke kampus sebagai transportasi.
11: Menurut Irfan, transportasi online memang lebih praktis karena masyarakat cukup memesan melalui aplikasi dan kemudian dijemput. Namun, mikrolet tetap memiliki kelebihan dari sisi biaya yang lebih murah. Andika Mardani melaporkan.

Demikian pendengar seluruh rangkaian informasi untuk Warta Berita siang ini. Sebelum berpisah kembali kami sampaikan dua pokok berita utama. Intensitas kabut asap yang melanda wilayah Sulawesi Tenggara menyebabkan jarak pandang hanya mencapai 1 km. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Utara membentuk posko gabungan siaga darurat bencana kebakaran hutan dan lahan. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak kabar-kabar terkini lainnya di program Sutra siang ini dan dapatkan informasi lainnya di portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sunarti Mayesi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang

di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata ASOCer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

0: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
1: Oh, itu namanya tuh guiding block.
0: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
1: Ngabur.
2: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

0: gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.
1: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI Bau-Bau di manapun Anda berada. Semoga sore hari ini Anda semua dalam keadaan sehat ya, bahagia dan tetap semangat ini menjalani aktivitas Anda. Apa kabar Anda? Pendengar dangdut semuanya yang mungkin sementara santai juga di rumah, yang masih sibuk dengan pekerjaan, yang lagi duduk-duduk santai mungkin di teras rumah, atau yang sedang dalam perjalanan pulang, semoga sore ini selalu menyenangkan dan penuh keceriaan. Nah, pendengar, kita kembali hadir ya di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan sore hari rasanya kurang lengkap ini kalau belum ditemani juga musik dangdut, apalagi kalau lagu yang diputar ini adalah lagu favorit Anda, lagu kenangan atau lagu yang punya cerita tersendiri ini dalam kehidupan Anda semua. Baik, untuk Anda yang ingin bergabung, saya buka line telepon di 0402-2823-994 atau juga bisa melalui WhatsApp di 0822-5972-2994. Oke, baik, saya coba menyapa ini, sepertinya sudah ada penelpon kita. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bro Dangdu, dengan Dangdu Sari ya. Iya. Oke, Mbak Sari, mau lagunya siapa ini?
1: Lagunya dari Rita Sugiarto, Aku Ingin.
0: Rita Sugiarto.
1: Iya.
0: Saya coba cari dulu lagunya ya.
1: Salamnya buat Mas Galuh, buatnya Bang Andi, buat Purnama, buatnya Mbak Rani, buat Bang Tegar, buat Bang Nasrun, buatnya semuanya aja.
0: Mm-mm.
1: Ada nggak?
0: Rita Sugiarto, Aku ku ingin ya tadi?
1: Iya.
0: Oke, baik.
1: Ya, buat Mbak Ria sama operaturnya, makasih. Mm-mm. Assalamualaikum.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Sari di Banjarmasin ini yang sudah bergabung. Di belakangnya Mbak Sari, ini kita coba menyapa kembali. Halo. Iya, sayang sekali terputus, bisa dicoba lagi di 0402-2823-994 atau juga bisa melalui WhatsApp di 0822-5972-994. Oke, baik. Halo, Predangdut. Iya, masih terputus. Jangan patah semangat pendengar, bisa dicoba kembali. Halo, Predangdut. Halo. Halo. Halo, Predangdut.
2: Danlah kita, Maria.
0: Iya, dengan Bung Andis ya. Bung Andis di Lorong Oge. Oke, lanjut. Bung Andis mau lagunya siapa ini?
2: Irfan Mansur.
0: Iya.
2: Hmm? Irfan Mansur, judulnya Gelisah.
0: Gelisah.
2: Ya.
0: Oke, okay, kita coba cari dulu ini lagunya, semoga kita bisa dapat.
2: Lagunya buat Maria.
0: Gelisah.
2: Ada?
0: Iya, ini Mansur S ya, Gelisah.
2: Bisa juga Irfan Mansur juga boleh.
0: Enggak ada yang ada ini Mansur S.
2: Ya, lagunya buat Maria dalam pasalnya selamat tugas sebagai selalu bersama keluarga.
0: Amin.
2: Rezekinya semakin banyak, mudah halal dan berkah.
0: Amin, amin, amin.
2: Bung Tegar, Bung Anto, Bung Roman, Bung Ujang, Bung Soyan, Bung Ani di Batam, Bung Faiz, Bunda Rani, Bunda Rani, Bunda Eni, Bunda Tiara, Mbak Rani, Mbak Galuh.
0: Mm-hmm. Buat semuanya.
2: Sari,
0: iya.
2: Bung Galuh dan semua pendengar
0: buat semua. Oke, baik. Iya.
2: Terima kasih, Mari.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi Bung Andis ya di Lorong Hoge tadi yang sudah bergabung. Di belakangnya Bung Andis, saya coba menyapa kembali. Halo.
3: Halo, Assalamualaikum, Dangdut adalah kita. Selamat sore, sore, sore, sore.
0: Selamat sore, sore, sore. Warganya Jawa Timur ya?
3: Iya.
0: Mas Galuh, gimana kabar Mas Galuh?
3: Kabarnya baik, Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Cuaca panas sekali di situ, gimana?
0: Di sini juga ini masih Masih panas ya. Ini kabut asap juga ini belum hilang ini di sini. Oke. Okay.
3: Iya.
0: Baik. Kita ke lagunya dulu ini. Mas Galuh, mau lagunya siapa?
3: Lagunya ini aja. Semakin Cinta dari Imam S. Arifin aja.
0: Imam S. Arifin, Semakin Cinta.
3: Iya.
0: Oke, okay, kita coba cari Semakin Cinta ada enggak nih lagunya. Oke, okay, lagunya siap nih.
3: Ya, mau salam dulu ya, Mbak.
0: Oke, silakan.
3: Ya, salamnya buat sayangku Sari yang ada di Banjarmasin. Semoga dia selalu, baik selalu bersama keluarganya.
0: Iya, amin.
3: Terus ada Barami, ada Purnama. Tadi yang baru turun siapa, Bang Andi ya?
0: Iya, Bung Andi.
3: Sama Bang Andi juga, selamat sore. Ada Bang Faisal, ada Bang Abed, Bang Tegar, dan semua yang lagi
0: monitor. Oke, baik.
3: Buat yang siar, semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Selalu bersama keluarganya ya.
0: Iya, makasih.
3: Serta operatornya juga.
0: Iya.
3: Terima kasih.
0: Oke. Okay.
3: Assalamualaikum, selamat sore, sore, sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Mas Galuh tadi. Oke, baik pendengar, untuk Anda yang masih ingin bergabung, mohon maaf saya tahan dulu ya, karena kita di sini sudah ada 3 lagu, jadi langsung saja saya hadirkan lagunya, jangan kemana-mana karena kita masih kembali. Masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh? Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Lagi ngapain, Mbak?
1: Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ya, aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
2: Kalau emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
3: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

0: Ya, baik mendengar masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Baik, untuk Anda yang masih ingin bergabung, langsung saja di line telepon kami. Oke, baik, saya coba menyapa kembali. Ada siapa ini? Halo, Pro Dangdut. Halo. Halo, Pro Dangdut.
1: Halo, Pro Dangdut.
0: Iya, dengan Bung siapa di mana ini?
1: Dengan Bung Zahir di Pantiasuhan.
0: Dengan Bung?
1: Zahir di Pantiasuhan.
0: Bung Zahir?
1: Iya.
0: Oke, baik. Mau dengar kalau lagunya siapa ini?
1: Melayu Doni, kalau bisa.
0: Lagunya siapa tadi?
1: Sakitnya Hidup di Madu.
0: Lagunya siapa tadi penyanyinya?
1: Saya tidak tahu, nah, tapi itu dia biasanya dangdut Melayu Deni.
0: Judulnya apa tadi?
1: Sakitnya Hidup di Madu kayaknya.
0: Sakitnya?
1: Hidup di Madu.
0: Hidup di Madu. Saya coba cari ya, semoga lagunya ya, saya dapat nih.
1: Kalau tidak, yang lain saja.
0: Aduh, kayaknya saya nggak dapat nih lagunya. Mana ini. Ada alternatif begini lain nggak?
1: Iya, ada. Terserah saja punya.
0: Mau lagunya siapa?
1: Terserah lah.
0: Oh, terserah. Oke, nanti operator saya carikan lagunya ya.
1: Iya.
0: Oke, oke, baik. Ada yang mau disapa juga mungkin sore ini?
1: Iya, buat pendengar RRI semuanya. Termasuk mulai dari Banjarmasin yang diserang kabut asap sampai ke Ternate, ke pusat-pusat saja daerahnya lah, karena kita sudah terlalu banyak pendengar kita ini.
0: Iya, oke.
1: Oke. Sekarang saya berpantun dulu.
0: Oke, silakan.
1: Burung Garuda terbang merendah. Terbang. Burung Garuda lambang negara. Terbang merendah di atas kepala. Marilah kita bersama-sama dalam bersama membangun bangsa.
0: Oke, mantap.
1: Indonesia negara yang besar, terbentang luas di Asia Tenggara. Kalau mau menjadi orang yang besar, janganlah suka saling menghina.
0: Betul. Oke, baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi Bung Zahir yang sudah bergabung. Di belakangnya Bung Zahir, saya coba sama kembali. Ini sudah berdering lagi. Halo, Pro Dangdut. Iya, sayang sekali terputus. Ini kayaknya Bung Albert ini. Oke, saya coba menyapa kembali. Halo. Iya, masih terputus. Untuk Bung Albert, bisa dicoba lagi ya di 0402 2823 994.

Oke, baik, ini ada yang gabung juga melalui WhatsApp ya. Assalamualaikum, Pro Dangdut. Waalaikumsalam. Mau request lagunya Ida Soraya, Sebuah Nama. Lagunya buat pendengar RRI Bau-Bau saja, kakak. Oke, makasih. Ditunggu lagunya. Baik, pendengar, sambil menanti dengan telepon Anda, kita hadirkan di sini ada dua lagu tadi yang sudah direquest ya. Dan jangan kemana-mana karena kita masih kembali, masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: budaya kita.
1: Hilir mudik kendaraan yang melintas di Kota Serang, Banten, mengajak Anda menelusuri salah satu tradisi budaya masyarakat setempat. Mereka menyebutnya seni bela diri debus.
2: Kami masih belajar ini, permainan debus.
1: Debus merupakan kesenian asli masyarakat Banten yang diciptakan pada abad ke-16 pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin dalam rangka penyebaran agama Islam dengan ekspedisi damai. Tradisi debus difokuskan sebagai alat untuk membangkitkan semangat para pejuang dalam melawan penjajah Belanda. Apalagi di masa pemerintahannya, tengah terjadi ketegangan dengan kaum pendatang dari Eropa, terutama para pedagang Belanda yang tergabung dalam VOC. Dengan iringan tetabuhan, atraksi kekebalan tubuh didemonstrasikan sesuai dengan keinginan pemainnya. Permainan debus merupakan bentuk kesenian yang dikombinasikan dengan seni tari, seni suara, dan seni kebatinan yang bernuansa magis. Budayawan Banten Bapak Rohandi menuturkan bahwa dalam perkembangannya, kesenian debus dipertontonkan sebagai pelengkap upacara adat atau untuk hiburan masyarakat.
3: Debus sendiri tradisi belajar ilmu kekebalan tubuh dan kemudian berkembang menjadi tradisi tontonan karena memang Sultan sering mempertontonkan itu pada tamunya sebagai bentuk bukan sombong tetapi ini loh, kami biasa berolah tubuh, kami berupaya mengoptimalkan ciptaan Tuhan. Banten itu sebenarnya eksotik, menarik, religi, bisa mengalun juga begitu karena Banten ini ada di utara selatan.
1: Tradisi debus yang dilakukan masyarakat Banten, jika dicermati dengan seksama, maka di dalamnya mengandung nilai-nilai yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam kehidupan bersama. Nilai-nilai itu antara lain, kerjasama, kerja keras, dan religius. Memang, tradisi debus memerlukan keahlian dan konsentrasi tersendiri. Seni yang satu ini tidak boleh sembarangan ditiru atau dilakonkan. Yang jelas, debus Banten telah ikut mengantarkan provinsi yang masih terbilang muda ini ke deretan atas ragam budaya Nusantara.

keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Ya baik, mendengar masih di Prodangdut, Dangdut adalah kita. Oke baik, sudah berdering kembali. Ini kita coba menyapa dulu, ada siapa di ujung telepon? Halo, iya masih terputus. Dicoba lagi di WhatsApp mungkin di 08225972299.

Ya, pendengar ini buat Anda yang mungkin dari tadi sudah punya lagu incaran nih ya, jangan malu-malu ini, jangan ragu-ragu, langsung saja kirimkan requestnya. Sekalian juga titip salam buat keluarga, sahabat, teman kerja, atau juga mungkin orang tersayang di sana. Ingat lagu boleh sama ini, tapi kenangan di balik lagu itu pasti berbeda-beda ya. Ada yang mungkin teringat masa muda, ada juga yang mungkin yang teringat seseorang, dan ada juga yang sekedar ingin bergoyang ini sambil menyelesaikan pekerjaan Anda di sore ini. Yuk kita ramaikan sore ini dengan lagu dangdut pilihan Anda semua, karena di sini request Anda punya tempat untuk didengarkan pendengar.

0: Oke, baik, sudah nyambung kembali. Saya coba sapa dulu. Halo, Prodangdut.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prodangdut.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya Ternate gabung juga nih.
1: 6 hari baru ya, gabung.
0: Gimana kabar ini warganya Ternate nih? Ada Rani di sana ya.
1: Alhamdulillah di Ternate Mbak sudah hujan kemarin malam. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sudah

0: Sudah adem kayaknya ya di sana ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Mau lagunya siapa ini?
1: Lagunya Sepiring Berdua.
0: Sepiring Berdua.
1: Iya.
0: Sepiring Berdua ya. Berdua aja gitu maksudnya.
1: Bu. Oke, buat Mbak Ria.
0: Yang kepunyaan siapa ini? Ida Laila ya?
1: Iya, Ida Laila.
0: Waduh, Ida Laila saya sudah putar tadi nih. Ada yang lain enggak? Halo. Halo Rani. Halo. Waduh, ini bahaya ini. Rani kayaknya sudah mulai terputus ini. Halo Rani. Rani.

Tadi untuk Rani, sepiring berduanya saya ganti ya dengan Nazia Marwiana. Oke Rani, ditunggu lagunya. Ini Rani tadi terputus ya. Dan untuk Anda juga yang masih ingin bergabung, silakan di 0802-2823-994 sebelum saya akhiri acara Prodangdut untuk edisi hari ini.

Oke, untuk Anda yang masih ingin bergabung, silakan di 0802-2823-994. Oke, baik, ini saya hadirkan dulu ada lagunya Nadia Maruyana yang featuring Ageng Musik ya, Sepiring Berdua. Dan kita masih kembali untuk sesi terakhir. Tetap bersama Irari Bau-Bau di FM 97,8 MHz.

0: masuk. Kok masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina gak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.

Ya baik pendengar, masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan juga saya masih menerima satu penelpon lagi sebelum saya cukupkan untuk acara Pro Dangdut di sore hari ini. Silakan di 0402 2823 994 pendengar.

Ya, banyak pendengar, saya cukupkan saja untuk acara Pro Dangdut edisi hari ini. Terima kasih juga tadi yang sudah ikut berpartisipasi ya. Dan pendengar, kita nantikan acara selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap terus dengarkan kami dari bau-bau di FM 97,8 MHz atau juga bisa melalui aplikasi RRI Digital.

Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
0: Radio Republik Indonesia Bau-Bau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: Halo?
1: Aku mau curhat, boleh nggak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji nggak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Rin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah, yang benar?
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

Sore pendengar RRI Bau-Bau, sore-sore begini memang paling enak ya kalau santai sejenak sambil mendengarkan juga lagu kesayangan. Apalagi kalau lagunya ini punya kenangan tersendiri nih, bisa bikin kita senyum-senyum sendiri, bahkan ikut bernyanyi tanpa sadar nih pendengar. Nah, buat pendengar yang juga masih dalam perjalanan pulang, yang sedang juga beristirahat setelah beraktivitas, atau yang masih sibuk dengan pekerjaan, tetap semangat ya. Temani sore Anda dengan musik pilihan yang menemani sore Anda hingga pukul 17 nanti. Kita juga akan bergabung bersama Pro 1 RRI Mamuju untuk mengikuti Gema Saripati Maju.

Gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

Tahukah Anda, lingkungan yang bersih dan asri adalah anugerah Tuhan yang harus kita jaga bersama. Sayangnya masih banyak yang belum sadar, membuang sampah sembarangan, menebang pohon tanpa menanam kembali. Itu semua merusak rumah kita sendiri. Lingkungan yang rusak membawa bencana, banjir, tanah longsor, dan cuaca yang tidak menentu. Tapi kita tetap bisa berbuat sesuatu. Mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik, tanam salah satu pohon di halaman rumahmu. Alam kita akan menjaga kita jika kita menjaga lebih dulu. Mari kita rawat bumi ini demi masa depan kita dan generasi yang akan datang.

0: sekarang
1: semuanya bisa dioperasi sekarang hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

0: pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara pendengar dan juga pemirsa RRI Mamuju dimanapun Anda berada di sore hari ini. Kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Mamuju, Palu, Toli-Toli, Ampana, Kendari, dan Bau-Bau dalam program acara Gema Saripati Maju Sekorwil 4. Untuk edisi hari ini, Rabu 14 Oktober 2026, selengkapnya bersama saya Fitriani Umar. Ya, pendengar, informasi pertama dari RRI Makassar. Ya, halo, selamat sore.
2: Halo Fitri.
0: Iya. Silakan laporannya.
2: Baik, terima kasih Fitriani Umar di RRI Mamuju. Pendengar, Pertamina Patraniaga dan pemerintah Kota Makassar mengelompokkan 45 SPBU di Kota Makassar ke dalam 4 klaster untuk mengurai antrian. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.

0: Paniaga Regional Sulawesi bersama pemerintah Kota Makassar menyiapkan pengelompokan sekitar 45 stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Kota Makassar ke dalam 4 klaster untuk menata pelayanan bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi khususnya biosolar. Sales Branch Manager E-Fuel Sulselbar Muhammad Yoga Prabowo mengatakan klasterisasi dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah, jenis kendaraan, serta kebutuhan konsumen di setiap kawasan. Dijelaskan klaster pertama berada di kawasan pelabuhan yang difokuskan untuk kendaraan logistik termasuk kontainer dengan pelayanan biosolar tanpa pembatasan waktu. Pengaturan ini mempertimbangkan aktivitas distribusi barang yang berlangsung sepanjang hari. Sedangkan klaster 2 dan 3 yakni kawasan Perintis dan Petarani, serta klaster 4 yakni kawasan SPBU di dalam kota.
1: Jadi kalau memang saat ini yang menjadi isu di lapangan kan adalah untuk antrian solar ya. Memang karena yang pertama kendaraannya atau konsumennya itu kendaraannya cukup besar gitu. Dan area SPBU di Makassar kan nggak terlalu luas ya kalau teman-teman lihat ya. Sehingga memang perlu kita lakukan pengaturan-pengaturan melalui klasterisasi gitu. Sehingga nantinya bisa kita fokuskan untuk yang memang kendaraan-kendaraan besar itu bisa mengisi di klaster tertentu gitu, baik itu di klaster pelabuhan, Perintis maupun Petarani, sehingga di dalam kota sebenarnya antriannya maupun lalu lintasnya lebih tertib.
0: Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Makassar, Sulki Fernanda menyebut surat edaran untuk pengaturan kendaraan, jadwal pengisian hingga klasterisasi SPBU akan segera dikeluarkan.
2: Tadi kita sudah membuat klasterisasi untuk SPBU, misalnya ada klasterisasi untuk di pelabuhan, wilayah pelabuhan. Itu nanti pembatasannya tidak ada waktu pembatasan, tetapi full dengan solar dan peruntukan untuk bus. Nah, begitu juga di klaster di Petarani, klaster dalam Perintis, kemudian ada klaster di dalam kota yang akan menyesuaikan karakteristik wilayahnya. Ya, jadi nanti ada pembatasan waktu, kemudian ada khusus untuk mobil-mobil dan motor. Nah, itu nanti akan kita tuangkan di dalam surat edaran. Nah, ini juga nanti kalau memang ada antrian yang panjang, maka bisa jadi kita akan perlakukan untuk ganjil genap.
0: Ditambahkan, selain upaya klasterisasi, wacana kebijakan lain yang akan dilakukan untuk mengurai kemacetan antrian BBM, yakni akan diberlakukan kembali sistem ganjil genap dengan melibatkan Dinas Perhubungan, Satpol PP, maupun pihak kepolisian.
3: Demikian laporan reporter Kiswanti Ruslia. Saya Syaiful Malik dan Syahrul Miftah Ramadan mengucapkan terima kasih kembali ke Fitriani Umar di RRI Mamuju.
4: Ya, terima kasih rekan Syaiful Malik dari RRI Makassar. Dan selanjutnya pendengar, kita ke RRI Kendari. Ya, selamat ya, sore.
5: Selamat sore rekan Fitri. Ya, dari dari RRI Kendari, untuk sore hari ini kami akan menyampaikan informasi terkait dengan BPBD Kota Kendari menghimbau warga agar menggunakan masker untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan serta menghindari pembakaran untuk mencegah dampak bahaya kabut asap bagi kesehatan. Mengenai hal ini selengkapnya dilaporkan Yuliana Linda.
6: Masyarakat Kota Kendari dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap bahaya kabut asap yang dapat berdampak pada kesehatan, khususnya gangguan pernapasan. Penggunaan masker saat beraktivitas di luar rumah menjadi salah satu langkah pencegahan yang dapat dilakukan. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Kendari mengimbau masyarakat agar mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila kondisi udara memburuk. Masyarakat juga diharapkan mengikuti informasi resmi terkait kualitas udara dan segera mencari pertolongan medis jika mengalami gangguan pernapasan.
7: Kalau terkait dengan asap yang masuk ke wilayah Sulawesi Tenggara ini di beberapa hari terakhir, itu benar. Karena informasinya ini dirilis per tanggal 3 Oktober 2006 kemarin dari BMKG langsung. Itu akibat adanya kejadian di kebakaran hutan, kalau tidak salah ya, di wilayah Papua dan Maluku. Berbarengan dengan posisi wilayah angin timur dan timur laut, sehingga berpotensi masuk ke wilayah Sulawesi, termasuk salah satunya di Sulawesi Tenggara. Itu jadi informasinya itu resmi dari BMKG.
6: Selain itu, masyarakat diminta untuk tidak melakukan pembakaran sampah atau membuka lahan dengan cara membakar karena dapat memperburuk kondisi udara. Sementara itu, salah seorang warga Kota Kendari, Ibu Intan, mengatakan bahwa penggunaan masker penting dilakukan ketika kabut asap mulai mengganggu aktivitas sehari-hari.
8: Penting ya, karena penggunaan masker ini ya untuk mengurangi paparan partikel berbahaya dari asap agar kesehatan pernapasan tetap terjaga.
6: Menurutnya, masyarakat perlu lebih peduli terhadap kesehatan dengan menggunakan masker saat berada di luar rumah serta mengurangi kegiatan di area yang terpapar asap. Warga juga berharap pemerintah terus memberikan informasi dan imbauan kepada masyarakat agar lebih waspada terhadap dampak kabut asap. Melalui langkah pencegahan tersebut, masyarakat diharapkan dapat melindungi kesehatan diri dan keluarga serta meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan di Kota Kendari.
5: Ya, rekan Fitri, demikian informasi yang kami sampaikan dari RRI Kendari. Selanjutnya kembali ke RRI Mamuju.
4: Ya, terima kasih. Dan dari RRI Kendari, kami beralih ke RRI Bau-Bau. Ya, selamat sore.
9: Selamat sore, rekan Fitri. Untuk informasi dari Kota Bau-Bau terkait ritual adat Harwana Andala masyarakat nelayan Kelurahan Bone-Bone, Kota Bau-Bau kembali digelar menjadi tradisi syukur nelayan dan pelestarian budaya maritim. Berikut dilaporkan Hairul Mulko.
10: Saya mohon doa keselamatan, kelancaran rezeki, serta perlindungan dari para bahaya.
11: Ritual adat Harwana Andala, masyarakat nelayan Kelurahan Bone-Bone, Kota Bau-Bau kembali digelar sebagai bentuk rasa syukur atas rezeki laut sekaligus doa memohon keselamatan bagi nelayan saat melaut. Tradisi turun-temurun ini juga menjadi bagian dari upaya menjaga warisan budaya maritim masyarakat pesisir. Ritual dilaksanakan di Pantai Morikana pada Rabu 14 Oktober, diawali dengan atraksi silat yang dibawakan remaja setempat, sebelum dilanjutkan dengan rangkaian ritual adat dan pelarungan bahtera ke laut. Ketua Panitia Nur Salam mengatakan, Harwana Andala bukan sekedar kegiatan seremonial, melainkan tradisi yang mengandung nilai islami, sejarah, dan kearifan masyarakat pesisir. Ritual ini lahir dari kehidupan nelayan yang bergantung pada hasil laut, termasuk ketika menghadapi musim paceklik akibat angin kencang, gelombang tinggi, dan berkurangnya ikan.
10: Kegiatan ini memiliki maksud dan tujuan untuk mewariskan warisan tradisi leluhur masyarakat pesisir Kelurahan Bone-Bone. Memohon doa keselamatan serta mempererat persatuan antar nelayan dan menjadi daya tarik wisata budaya maritim bagi Kota Bau-Bau.
11: Sementara itu, Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim mengapresiasi masyarakat Bone-Bone yang terus menjaga tradisi Harwana Andala. Wali Kota mengingatkan pentingnya keterlibatan generasi muda agar nilai-nilai budaya lokal tidak tergerus oleh modernisasi dan perkembangan teknologi. Yusran juga berharap ritual pelarungan Bahtera Andala dapat dikembangkan menjadi aset wisata budaya unggulan yang menarik wisatawan sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat. Pemerintah Kota Bau-Bau akan terus mendukung pelestarian dan pengembangan tradisi tersebut.
12: Budaya adalah identitas kita, maka pada daerah kita yang harus terus kita jaga. Kita ingin memberikan budaya ritual larung bahtera Andala ini tidak menjadi milik masyarakat pesisir Bone-Bone saja, melainkan juga tumbuh menjadi suatu tradisi yang kita akan pertahankan.
11: Rangkaian ritual kemudian dilanjutkan dengan prosesi pelarungan bahtera yang berisi berbagai bahan makanan dan hasil laut sebagai perlengkapan adat. Prosesi ini menjadi simbol doa dan harapan masyarakat

0: Demikian informasi dari Kota Bau-Bau, kembali bersama rekan Fitriani Umar di RRI Mamuju.
1: Iya, pemirsa dan juga pendengar dari RRI Bau-Bau, kita ke RRI Palung. Ya, selamat sore.
2: Baik, selamat sore pendengar dan pemirsa. Maraknya penggunaan vape berisi ganja cair di lingkungan sekolah kini menjadi ancaman serius bagi keselamatan pelajar di Kota Palu. Lalu seperti apa modus peredaran narkoba tersebut dan bagaimana upaya BNN Kota Palu dalam mencegah peredaran narkotika dengan modus baru ini? Berikut kita ikuti wawancara reporter RRI Palu, Ihsan Setiadi, bersama penyuluh narkoba ahli muda BNN Kota Palu, Pelman.

0: oksan yang pakai liquid, tapi ternyata dia menggunakan ganja, ganja cair kah, atau etomidin kah, atau sabu cair di situ. Kita hanya bisa buktikan dengan pemeriksaan urin. Sehingga jalan amannya adalah kita sita aja. Dengan kita sita, dia prosesnya akan berpikir untuk membeli lagi kan alatnya mahal.
1: Pak, izin terkait penggunaan tahun ini ataupun kemungkinan tahun ini sih Pak, tahun ini apakah memang sudah ada temuan ataupun ada indikasi mengarah ke peredaran vape getar ya Pak ya, ini rumornya itu.
0: Kalau vape itu sudah banyak, saya rasa aja yang terakhir kemarin saya masuki di salah satu SMP itu malah dia pergunakan kok cairan yang itu, cairan ganja cair tadi yang ditaruh di pot namanya, di peluru, dan itu ditaruh di vape. Sudah ada. SMP itu banyak.
1: Apakah memang ini sudah ada jaringan seperti itu? Apakah memang mudah mendapatkan seperti itu, Pak?
0: Nah, jadi gini, sebenarnya kalau vape-nya sendiri sebenarnya tidak jadi masalah kalau vape-nya ya, alatnya. Cuman jadi masalah adalah ketika alat itu digunakan, bisa digunakan untuk menggunakan itu dengan biasa beralih di bawah. Kami cuma menggunakan liquid kan, tidak ada yang tahu. Nah, sehingga alangkah baiknya kalau memang dilarang gitu. Itu di vape, karena memang ya banyak sudah, pertama soal kemudahan mereka itu kan transaksinya kan melalui online kan, pesan terus tidak ketemu langsung. Tadi beberapa kasus yang setelah kami interogasi, kami tanyakan, Anda dapat dari mana? Oh, beli online Pak. Terus bagaimana caranya? Nih, jadi dia memesan di satu tempat, nanti diletakkan di situ. Jadi dia seperti apa ya? Seperti peluru modelnya. Itu ada harga yang 50.000, yang agak kecil ada yang harga 150.000, yang agak besar. Nah, seperti begitu. Jadi cairan tadi hanya diletakkan di foto, nanti dikirimkan lagi ke yang beli. Nanti transfer melalui akun dananya mereka. Jadi makanya anak-anak itu selalu punya akun itu, akun dana itu, apakah namanya itu. Nah, intinya kebanyakan sih yang kita dapatkan, baik dia dari segi seperti kan sama itu tembakau yang isi protein juga cairan itu, atau menggunakan cairan itu langsung di vape itu sama. Nah, itu kan ada yang dari luar memang sengaja untuk dimasukkan, karena jenis itu kan jenis narkotika kan, karena ganja sifat. Jadi kan ini berubah. Kalau mau kalau kemarin seperti sabu itu pemakaiannya hanya orang-orang tertentu, sekarang disisirnya ke anak-anak.
1: Bagaimana sih Pak langkah pencegahan BNN terkait mungkin masih adanya narkotika di sekolah selain Pempak GN ya Pak ya, yang masih dikejar dilakukan?
0: Oke. Jadi memang apa yang kami lakukan pertama adalah, pertama kita selalu memberikan apa informasi ke mereka dalam hal ini seperti apa sebenarnya jenis narkoba itu yang terbaru, bagaimana lagi kan ini jenis terbaru yang bermasuk. Jadi selalu kita berikan sosialisasi begitu ada kesempatan. Itu yang hal yang kita lakukan pertama, saling bertukar informasi. Kalau ada masalah saya membuka akses, ketika gurunya datang mau telepon mau konseling saya buka akses, seperti itu. Yang kedua, sedini mungkin saya sudah membentuk satgas di sekolahnya, di mana itu adalah guru dan ada siswa-siswa terbaik, di mana ini bisa jadi tutor sebaya temannya, saling karena ini kita latih, janganlah yang tidak bisa diajak yang memang karena itu yang organ kami karena ini sehingga berkala kadang kita lakukan yang namanya screening rahasia dadakan.
1: Pak, izin Pak, terakhir mungkin ada himbauan untuk orang tua maupun pendengar RRI yang terkait ini Pak, terkait vape ini, vape dan ganja cair ini Pak.
0: Iya. Saya cuma menyarankan begini, pertama, marilah kita sama-sama, karena ini yang coba dimasukkan jenis terbaru, caranya untuk merusak generasi kita, karena sekarang sasarannya adalah generasi, tidak lagi ke orang-orang dewasa, rata-rata ke anak-anak. Memang tujuannya itu karena mudah juga untuk diberikan rasa ingin tahu dari anak-anak itu. Kedua, yang sifatnya selalu cuek, mau anaknya saja, tidak apa-apa anak saya, cobalah sekali-sekali peduli dengan anaknya, karena begitu banyak anak-anak sebenarnya terkontaminasi dengan ini. Jangan berpikir sulit untuk membuktikan itu.
2: Demikian informasi dari RRI Palu, kembali ke rekan RRI Mamuju.
3: Iya, terima kasih rekan Dinda Kurnia dan pendengar dan informasi dari RRI Mamuju. Harga sejumlah komoditas sayuran di pasar baru Kabupaten Mamuju mengalami kenaikan imbas kemarau yang akan dilaporkan oleh rekan kami Ahyan Irsyadah.
4: Harga sejumlah komoditas sayuran di pasar baru Kabupaten Mamuju mengalami kenaikan. Berkurangnya pasokan akibat musim kemarau serta peningkatan permintaan masyarakat menjadi faktor terjadinya kenaikan harga di pasaran. Salah seorang pedagang di pasar baru Mamuju, Adi, mengatakan kenaikan terjadi pada sejumlah komoditas seperti kol, sawi, buncis, wortel, tomat, dan jeruk. Kenaikan harga tertinggi terjadi pada komoditas buncis yang normalnya dijual seharga Rp10.000 per kilogram, kini mencapai Rp30.000 per kilogram.
5: Kalau yang sekarang yang naik, kayaknya hampir semua sayuran naik semua. Kayak kol, biasanya kan Rp8.000, yeah. Sekarang sudah Rp16.000. Yeah, sawi, biasanya kan Rp15.000, sekarang Rp20.000. Kalau buncis, biasanya sekitaran 10 sampai 15.000, kalau harga sekarang 30.000. Mungkin disebabkan oleh banyak permintaan kayak dari MBG, apalagi sekarang kan mengalami musim kemarau, jadi agak pasokan agak kurang.
4: Adi menjelaskan kenaikan harga dipengaruhi oleh keterbatasan pasokan dari pemasok akibat musim kemarau. Selain itu, meningkatnya permintaan termasuk untuk kebutuhan program makan bergizi gratis atau MBG turut mempengaruhi kenaikan harga sejumlah komoditas sayuran. Pedagang berharap harga dan pasokan sayuran dapat kembali normal setelah musim kemarau berakhir. RRI Mamuju kemarau berakhir, saya melaporkan.
6: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Ya baik, pendengar dan juga pemirsa, Anda masih bersama kami di Gemas Saripati Maju Sekorwil 4. Dan selanjutnya pendengar, kita beralih ke informasi dari RRI Ampana. Ya, selamat sore.
7: Selamat sore rekan Fitri.
3: Ya, silakan laporannya.
7: Baik, dari RRI Ampana, Kejari atau Jo Undang-Undang Musnahkan Barang Bukti 30 Perkara Pidana serta 5,29 gram sabu ikut dimusnahkan.
8: Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una memusnahkan barang bukti dari 30 perkara tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap atau ingkrah. Barang bukti tersebut berasal dari perkara periode Mei hingga Oktober 2026. Kepala Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una, David Razi, mengatakan pemusnahan dilakukan untuk melaksanakan putusan pengadilan sekaligus mencegah penyalahgunaan barang bukti. Ia menjelaskan barang bukti yang dimusnahkan meliputi narkotika jenis sabu seberat sekitar 105,29 gram dari 19 perkara narkotika, serta barang bukti dari perkara perlindungan perempuan dan anak, pencurian, penggelapan, dan tindak pidana perikanan. Pemusnahan dilakukan dengan berbagai cara sesuai jenis barang bukti. David menegaskan pemusnahan barang bukti bukan sekedar kegiatan seremonial, melainkan bagian dari upaya menjaga keamanan masyarakat dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
9: Data barang bukti yang dimusnahkan hari ini berasal dari 30 perkara, diantaranya perkara tindak pidana narkotika, perkara tindak pidana perikanan, perkara tindak pidana perlindungan anak, serta tindak pidana umum lainnya yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan proses pengadilan Negeri Poso, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dan Mahkamah Agung Republik Indonesia periode bulan Mei 2026 sampai dengan Oktober 2026, terdiri dari 19 perkara tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu dengan total barang bukti seberat kurang lebih 105,29 gram.
8: Pemusnahan dilakukan dengan metode berbeda sesuai jenis barang bukti. Sabu-sabu dihancurkan menggunakan blender dan cairan pembersih hingga larut, pakaian serta barang bukti tertentu dibakar, sedangkan linggis dihancurkan menggunakan gerinda. Buku tabungan, rekening koran, selang, kaki katak dan sibu-sibu dimusnahkan dengan cara dibakar. Sementara itu alat hisap sabu dibakar, sedangkan timbangan digital dan telepon genggam dihancurkan menggunakan benda keras agar tidak dapat digunakan kembali. Rahmawati Tani melaporkan.
7: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana. Kembali ke rekan Fitri di Mamuju.
3: Ya, terima kasih rekan Novianda. Kita beralih ke RRI Bone. Ya, selamat sore dan silakan informasinya.
10: Ya, selamat sore rekan Fitri dari RRI Bone. Terkait dengan kebakaran di tebing gunung Balantieng Sinjai Borong, hanguskan 20 hektar lahan. Selengkapnya dilaporkan Ayunia Nindiati.
11: Kebakaran di tebing gunung Balantieng Sinjai Borong menghanguskan sekitar 20 hektar lahan. Meski api telah dipadamkan, petugas masih melakukan pemantauan untuk mencegah api kembali menjalar ke perkebunan kopi milik warga. Kepala Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Sinjai Tamsil Binawan mengatakan, kebakaran terjadi pada Selasa 13 Oktober sekitar pukul 12 siang di kawasan bawah objek wisata Patiroang. Dua unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan, namun medan tebing yang curam menyulitkan petugas menjangkau titik api. Tamsil menjelaskan, vegetasi dan rumput alang-alang yang mengering saat musim kemarau membuat api cepat menjalar. Petugas juga mewaspadai potensi api menyebar ke perkebunan kopi dan rumpun bambu di sekitar lokasi.
12: Menurut pandangan mata sekitar 20 hektar yang terbakar, tapi sudah bisa dipadamkan. Kemarin 2 unit mobil pemadam kebakaran, suplai air sudah dibawa ke sana. Pagi-pagi tadi subuh, mereka bermalam di sana, di sekitar Balantieng, dan alhamdulillah sudah bisa dipadamkan. Pol PP di kecamatan tetap standby, menyampaikan laporan terkini terupdate. Dan memang sudah titik api sudah hilang, sudah padam. Mudah-mudahan tidak lagi penambahan.
11: Hingga saat ini, penyebab kebakaran belum diketahui secara pasti, meski dugaan awal mengarah pada aktivitas pembakaran sampah. Masyarakat diimbau tidak membakar sampah atau lahan secara terbuka untuk mencegah kebakaran meluas.
10: Demikian informasi dari RRI Bone, kita kembali ke rekan Fitri di RRI Mamuju.
3: Ya, terima kasih rekan kami di RRI Bone dan pendengar. Informasi langsung dari rekan kami Marhadi Umar tentang Pemprov Sulbar berhentikan sementara oknum ASN yang terjerat narkoba. Ya, selamat sore.
13: Ya, sore rekan Fitri.
3: Ya, silakan laporannya.
13: Baik, pendengar RRI dimanapun Anda berada, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menyayangkan keterlibatan oknum aparatur sipil negara atau ASN dalam kasus penyalahgunaan narkotika, sehingga Pemprov mengambil langkah tegas berupa pemberhentian sementara selama proses hukum berjalan. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, saat ditemui di kantor Gubernur Sulbar pada Rabu 14 Oktober 2026. Junda mengungkapkan bahwa keprihatinannya atas ulah oknum ASN tersebut di tengah upaya pemerintah daerah yang gencar meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM dan mengempanyakan pencegahan bahaya narkoba bagi generasi muda. Junda menegaskan bahwa aturan disiplin dan sanksi berlaku setara bagi seluruh ASN tanpa pengecualian. Sesuai dengan prosedur tata kelola kepegawaian, oknum ASN yang sedang menjalani proses hukuman tersebut diberhentikan sementara dari jabatannya. Adapun sanksi final berupa pemecatan atau tindakan hukum kepegawaian administratif lainnya baru akan diputuskan setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau inkrah.
14: Sama juga sayangkan ya, di era-era sekarang juga masih ada. Padahal salah satu tujuan kita ini bagaimana kita meningkatkan ya sumber daya manusia kita untuk ya anak-anak kita ini juga terlepas juga dari masalah-masalah kita. Tapi ya, kita sayangkan apa ASN kita. Kan itu berlaku sama dengan ASN-ASN yang lain. karena ini masih dalam proses hukum, maka langkah pertama yang kita berikan adalah pemberhentian sementara untuk menjalankan proses hukum. Nanti setelah ada keputusan inkra, baru kita mengambil langkah lanjutan.
15: Menanggapi wacana pelaksanaan tes urin bagi seluruh pegawai negeri sipil di lingkungan Pemprov Sulbar sebagai langkah antisipasi dan pencegahan dini, Junda Maulana menyambut baik usulan tersebut dan menyatakan tengah berkoordinasi dengan pihak terkait. Sebelumnya, seorang PNS yang menjabat sebagai kepala bidang di Dinas Satpol PP dan Damkar Sulbar, yakni HR usia 45 tahun, bersama dua rekan lainnya yang ditangkap Direktorat Reserse Narkoba Sulbar, usai kedapatan membawa satu saset plastik berisi zat yang diduga sabu dengan berat 22,337 gram. RRI Mamuju, Mahadi Umar melaporkan.
3: Iya, terima kasih. Iya, terima kasih informasinya di sore hari ini, rekan Marhadi. Dan pendengar, kami beralih ke RRI Toli-Toli. Di sana ada rekan Irna. Silakan rekan Irna.
16: Baik, selanjutnya kita ikuti news picture dengan topik guru di tengah tantangan era digital yang akan disampaikan reporter Setiadi.
17: Pertama itu tantangan internalnya, dan yang kedua tantangan eksternal. Internal itu berasal dari guru itu sendiri, tergantung bagaimana kemauan dan kemampuan mereka untuk bisa menyikapi perubahan era digital ini.
18: Saudara, perkembangan teknologi digital membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan. Guru kini dituntut mampu memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran, sekaligus menghadapi berbagai tantangan yang muncul di era digital. Mulai dari kemampuan beradaptasi, keterbatasan infrastruktur, perbedaan kondisi geografis, hingga bagaimana mengarahkan peserta didik agar menggunakan teknologi secara bijak. Persoalan inilah yang kini menjadi perhatian pemerintah dan organisasi profesi guru di Kabupaten Buol dan Toli-Toli. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol Muhammad Asingara mengatakan, penguasaan teknologi kini menjadi kemampuan yang harus dimiliki setiap guru. Berbagai upaya dilakukan melalui bimbingan teknis, pelatihan, pemanfaatan media, pembelajaran, hingga penggunaan platform digital. Menurutnya, guru yang bertugas di wilayah pelosok juga harus memperoleh kesempatan yang sama untuk menguasai teknologi. Karena itu, akses internet dan dukungan jaringan bagi satuan pendidikan terus menjadi perhatian. Selain persoalan teknologi, ia menilai beban administrasi juga perlu dikurangi agar guru dapat lebih fokus menjalankan tugas utamanya sebagai pendidik.
19: Perlu saya sampaikan bahwa memang hari ini kita tahu bersama bahwa hampir seluruh proses transformasi dan proses pendidikan itu sudah menggunakan digital, atau ini adalah era digital yang kemudian kita tidak main-main lagi, bahwa tidak ada alasan satu orang guru pun yang tidak menguasai teknologi dalam proses pembelajaran. Tentu kami di khususnya di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol itu telah mendorong guru untuk meningkatkan kompetensi digital melalui beberapa kegiatan termasuk bimbingan tenis, ya, pelatihan media pembelajaran, pemanfaatan platform digital, dan berbagai sarana teknologi yang kemudian kami mendorong, ya. Dan kami memastikan bahwa tak satu pun guru yang tidak menguasai teknologi dalam proses belajar mengajar.
18: Di tengah perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence, teknologi juga dinilai dapat membantu guru memperoleh materi pembelajaran secara lebih cepat. Namun AI tetap harus ditempatkan sebagai alat bantu dan bukan menggantikan peran guru dalam proses pendidikan. Saudara, dukungan fasilitas saja belum cukup. Penguasaan teknologi juga membutuhkan kemauan guru untuk terus belajar dan keluar dari zona nyaman. Ketua Ikatan Guru Indonesia atau IGI Kabupaten Toli-Toli Rais Inaku mengatakan, tantangan guru di era digital dapat dibagi menjadi dua, yakni tantangan internal dan eksternal. Tantangan internal berkaitan dengan kemampuan dan kemauan guru dalam menghadapi perubahan teknologi, sementara tantangan eksternal mencakup kebijakan pendidikan, kondisi masyarakat, dan kesiapan peserta didik. Igi Toli-Toli sendiri telah melakukan berbagai upaya mempersiapkan guru menghadapi perkembangan teknologi, salah satunya melalui program Sagu Delta atau Satu Guru Dua Alat Evaluasi Digital sejak 2018. Menurut Rais, guru tidak boleh berhenti belajar hanya karena telah lama menjalankan profesinya. Justru di tengah perubahan teknologi, guru harus terus meningkatkan kemampuan agar mampu menyesuaikan pembelajaran dengan perkembangan zaman.
17: Bagi guru yang tidak mau keluar dari zona zaman, dia mengatakan bahwa ini yang lalu itu lebih baik dari sekarang. Okay. Tetapi bagi guru-guru yang sudah terpapar oleh IGI, dikatakan bahwa kami punya moto yaitu pantang mengajar sebelum belajar. Jadi kami belajar dulu apa yang akan kami. Jadi termasuk dengan perubahan yang begitu cepat ini. Sehingga teman-teman yang betul-betul siap itulah yang bisa masuk di era ini. Yang lainnya akan tertinggal dan pasti akan tergilas oleh perubahan zaman.
18: Karena itu, penggunaan teknologi oleh peserta didik juga

0: pembelajaran berbasis teknologi. Selain faktor geografis, kemampuan adaptasi guru dari berbagai generasi juga berbeda. Guru yang lebih muda dapat membantu guru senior dalam menguasai teknologi. Sementara guru senior memiliki pengalaman dan kompetensi pedagogis yang dapat dibagikan kepada guru yang lebih muda. Perbedaan tersebut menurut Ahdal seharusnya menjadi ruang untuk membangun kolaborasi. Sebab di tengah perkembangan teknologi, setiap guru tetap dituntut untuk terus belajar.
1: Jadi berkaitan dengan tantangan ini tentu bagaimana menyikapi dari guru masing-masing. Apakah dia mau belajar? Apakah tidak mau belajar? Kalau disampaikan ketua IGI tadi, pantang mengajar sebelum belajar. Kalau saya, meskipun sudah mengajar, harus tetap belajar di tengah-tengah tuntutan kemajuan era teknologi sekarang ini. Jadi memang betul-betul guru mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus masuk ke dalam era digital ini untuk menunjang kita punya pekerjaan di dunia pendidikan. Kalau ditanyakan apakah memberi kemudahan, sangat memberikan kemudahan. Tentu beda cara-cara konvensional dengan era digital.
0: Ahdal menilai digitalisasi sebenarnya memberikan kemudahan bagi guru dalam menjalankan tugas. Namun, manfaat tersebut akan lebih optimal apabila didukung akses internet dan listrik yang memadai serta stabil. Saudara, tantangan guru di era digital bukan sekadar kemampuan menggunakan perangkat teknologi. Guru dituntut terus belajar, beradaptasi, dan mampu membimbing peserta didik agar menggunakan teknologi secara tepat. Pemerintah, sekolah, organisasi profesi, dan masyarakat juga memiliki peran penting untuk memastikan transformasi digital berjalan secara merata, termasuk bagi sekolah di wilayah terpencil. Sebab secanggih apapun teknologi yang digunakan, guru tetap menjadi penggerak utama dalam membangun semangat, karakter, dan budaya belajar peserta didik. Teknologi adalah alat, sementara guru tetap menjadi jiwa dalam proses pendidikan.
2: Demikian informasi News Feature dari RRI Tolitoli. Kembali ke rekan kami Fitriani di RRI Mamuju.
3: Ya, terima kasih rekan Irna dari RRI Tolitoli.
4: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.
3: Ya, pendengar dan juga pemirsa, News Feature dari RRI Tolitoli sekaligus menutup Gema Saripati Maju Sekorwil 4 untuk edisi hari ini, hari Rabu 14 Oktober 2026. Mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, saya Fitriani Umar, dan di meja operator ada rekan awal mengucapkan terima kasih, selamat sore, dan sampai jumpa.

0: Ya baik, pendengar, saatnya kita ikuti azan maghrib untuk wilayah kota Bau-Bau.
1: Jika pemerintah merencanakan pembangunan membuat kebijakan

Dari Abu Hurairah, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, 'Lihatlah, apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah?' Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Maka bila mana sholat seseorang itu baik, maka baik pula amalannya. Dan bila mana sholat seseorang itu buruk, maka buruk pula amalannya." Hadis riwayat At-Tabarani.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, Aku sesuai persangkaan hambaku. Aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku saat bersendirian, aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di suatu kumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada kumpulan malaikat. Jika ia mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat kepadanya sehasta. Jika ia mendekat kepadaku sehasta, aku mendekat kepadanya sedepa. Jika ia datang kepadaku dengan berjalan biasa, maka aku akan mendatanginya dengan berjalan cepat. Hadis riwayat Bukhari 6970 dan Muslim 2675.

Tidak ada masalah bagi seseorang jika hendak bersedekah untuk membagikan pahala sedekah tersebut bagi kedua orang tuanya. Jika keduanya muslim, maka pahala sedekah tersebut milik kedua orang tuanya, dan ia mendapatkan pahala seperti kedua orang tuanya tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala kedua orang tuanya. Hadis riwayat Imam Tabrani.

adab meminum air putih ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minum air putih dengan tangan kanan. Minum air sambil duduk. Minumlah air dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Lihat air sebelum meminumnya. Minum air dalam 3 tegukan. Setelah selesai 3 tegukan, ucapkan Alhamdulillah. Manfaat sunnah air minum dengan duduk dan 3 kali teguk ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ginjal kita tidak pernah gagal. Lutut kita selalu berfungsi. Tulang punggung menjadi kuat. Dan katup jantung tidak pernah berhenti, serta pikiran kita akan selalu aktif. Subhanallah, Masya Allah. Begitu banyak manfaat yang kita dapatkan jika kita meneladani kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjalankan sunnah meminum air putih. Semoga bermanfaat.

Terdapat 11 golongan sebaik-baik manusia menurut hadis sahih. Dari yang diterangkan hadis riwayat Bukhari, ada 3 termaksud golongan manusia terbaik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam membayar dan mengembalikan hutang." Sedangkan yang diterangkan pada hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling boleh diharapkan kebaikannya dan aman dari keburukannya." Tidak hanya itu, dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam Sahih Al-Jami dan Targhib wa Tarib, "Sebaik-baik kalian adalah orang yang memberi makan kepada orang yang lain serta menjawab salam. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam meluaskan tempat bagi orang yang masuk dalam saf sholat berjamaah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda pada Sahih Al-Jami, Sahih Adabul Mufrad, "Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah orang yang paling baik terhadap sahabatnya. Sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah orang yang paling baik terhadap tetangganya. Dan sebaik-baiknya manusia adalah orang yang memiliki hati yang makmum dan lisan yang jujur." Para sahabat bertanya, "Lisan yang jujur kami paham. Maka apa yang dimaksud dengan hati yang makmum?" Baginda Rasulullah bersabda, "Orang yang memiliki hati bersih dan bertakwa, tidak ada dosa, tidak berbuat zalim, serta tidak ada kebencian dan hasad." Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang insya Allah dirahmati oleh Allah, semoga Allah Ta'ala menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang terbaik dan

Seorang wanita bertanya pada penjual telur yang sudah tua, "Berapa harga telurnya?" Penjual telur menjawab, "Satu butir harganya Rp2.500, Bu." Wanita itu kembali berkata, "Saya mau mengambil 6 butir, tapi dengan harga Rp12.500. Atau kalau tidak mau, ya sudah, saya tidak jadi beli." Penjual telur menjawab, "Baiklah, mungkin ini adalah awal yang baik karena dari tadi tidak ada satupun telur yang berhasil saya jual." Wanita itu mengambil telur-telur tersebut dan berjalan dengan perasaan senang bahwa dia sudah menang. Kemudian, dia masuk ke dalam mobil mewahnya dan pergi ke restoran bersama teman-temannya. Di sana, dia bersama teman-temannya memesan apapun yang mereka sukai. Mereka makan sedikit dan menyisahkan banyak dari apa yang sudah mereka pesan. Kemudian wanita tersebut membayar tagihannya sebanyak Rp450.000. Dia memberikan uang Rp500.000 dan berkata bahwa kembaliannya untuk sang pemilik restoran saja. Pendengar, kejadian seperti ini mungkin terlihat normal bagi pemilik restoran, tapi sangat menyakitkan bagi penjual telur yang sudah tua. Intinya adalah, mengapa kita selalu menunjukkan bahwa kita punya kuasa ketika kita membeli dari orang-orang yang membutuhkan? Dan kenapa kita juga jadi dermawan kepada orang-orang yang bahkan tidak membutuhkan kedermawanan kita? Suatu ketika, seorang ayah yang biasa membeli barang-barang remeh-temeh dari orang-orang miskin dengan harga yang tinggi, walaupun dia tidak membutuhkan barang-barang tersebut. Kadang-kadang dia bahkan membayar lebih untuk itu. Anaknya pun tertarik pada hal ini, lantas bertanya kepada ayahnya, "Ayah, kenapa kau melakukannya? Barang-barang ini tidak dibutuhkan, tapi kenapa kau membeli barang-barang itu dengan harga yang tinggi?" Kemudian ayahnya menjawab, "Anakku, ini adalah sedekah yang terbungkus dengan harga diri." Pendengar kaum muslimin dan muslimat, dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 261 dituliskan bahwa perumpamaan orang-orang yang mendermakan atau sedekah harta bendanya di jalan Allah seperti orang-orang yang menanam sebutir biji yang menumbuhkan 7 untai dan tiap-tiap untai terdapat 100 biji. Dan Allah melipat gandakan balasan kepada orang-orang yang dikehendaki. Dan Allah maha luas anugerahnya, lagi maha mengetahui.

Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, surga itu diliputi perkara-perkara yang dibenci oleh jiwa manusia, dan neraka itu diliputi perkara-perkara yang disukai syahwat. Hadis riwayat Muslim. Namun ingatlah bahwa kita adalah hamba Allah yang dicipta untuk mengabdi kepadanya. Ingatlah semua aturan yang Allah berikan kepada kita adalah untuk kebaikan kita, untuk memanusiakan kita sebagaimana layaknya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar setia dari Bau-Bau di manapun Anda bisa menjangkau siaran kami, baik melalui pemancar FM di 97,8 MHz ataupun juga melalui aplikasi RRI Digital. Nah, senang dan bahagia rasanya kembali hadir menemani ruang dengar Anda. Dan tentunya saya tidak sendiri, ada penata musik kita di meja operator, ada Bang Sam yang akan menemani malam Anda pendengar hingga akhir siaran nanti. Nah, menemani ruang dengar Anda di Cape Town malam ini, sajian musik-musik pilihan dan juga beberapa informasi akan hadir menemani ruang dengar Anda. Dan sebelum itu benar, mengawali kebersamaan saya di ruang dengar Anda, kita cek fakta dulu nih. Di mana beredar sebuah video di media sosial TikTok yang mengklaim bahwa Presiden Prabowo Subianto telah melantik Mahfud MD sebagai Jaksa Agung. Nah, dalam video tersebut terlihat Mahfud MD sedang menandatangani dokumen di hadapan Presiden Prabowo. Lantas, benarkah informasi itu? Nah, faktanya klaim itu tidak benar pendengar. Melansir dari turnbackhoax.id, video tersebut merupakan dokumentasi pelantikan Mahfud MD sebagai anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri pada tanggal 7 November 2025. Dan dalam kesempatan itu Presiden Prabowo juga melantik 9 anggota komisi lainnya, termasuk Otto Hasibuan atau dan Tito Karnavian. Dan sementara itu pendengar, berdasarkan informasi pada situs resmi Kejaksaan Agung Republik Indonesia, jabatan Jaksa Agung ini masih dipegang oleh Sanitiar Burhanuddin. Jadi pendengar, video yang mengklaim Mahfud MD dilantik menjadi Jaksa Agung itu merupakan konten menyesatkan karena menggunakan rekaman pelantikan dengan konteks yang berbeda. Nah pendengar, sebagai pengguna media sosial yang harus lebih bijak ya pendengar, jangan langsung percaya atau ikut menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Periksa sumbernya, telusuri faktanya, dan pastikan informasi tersebut berasal dari sumber yang terpercaya. Ingat pendengar, saring sebelum sharing. Nah, tetap kritis, jangan mudah terprovokasi, dan selalu ikuti informasi terpercaya bersama RRI.

Kadang kebakaran berawal dari hal kecil yang kita anggap sepele. Puntung rokok, percikan api, atau peralatan listrik yang lupa dimatikan. Di saat yang sama, air yang kita butuhkan untuk memadamkan api tidak selalu tersedia dalam jumlah yang cukup. Satu kehati-hatian kecil hari ini bisa menjadi perlindungan besar untuk esok. Rumah yang aman, lingkungan yang terjaga, dan air yang tetap tersedia adalah hal sederhana yang sering kita lupakan. Karena pada akhirnya, keselamatan bukan hanya tentang menangani bencana, tetapi tentang mencegahnya sebelum terjadi. Satu percikan api bisa mengubah segalanya dalam hitungan detik. Dan satu keputusan kecil untuk lebih berhati-hati bisa menjaga rumah, lingkungan, dan orang-orang yang kita sayangi. Karena menjaga keselamatan bukan hanya tentang diri kita, tetapi juga tentang mereka yang ada di sekitar kita.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: RRI Bau-Bau, pilihan tepat, masyarakat cerdas.

Agak banyak informasi di segmen musik dan informasi. Satu informasi yang kami lansir dari rri.co.id pendengar. Nah, informasinya, kabut asap yang menyelimuti wilayah Kota Bau-Bau belum mengganggu aktivitas pelayaran di wilayah kerja kantor Kesiah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP Bau-Bau. Kedatangan dan keberangkatan kapal ini masih berlangsung normal sesuai jadwal dengan tetap memperhatikan kondisi cuaca dan juga jarak pandang. PLT Kepala KSOP Bau-Bau Sadudin mengatakan hingga Rabu 14 Oktober 2026 ini belum ada kendala pelayanan akibat kabut asap. Nah, pihaknya tetap mengingatkan nahkoda dan anak buah kapal agar meningkatkan kewaspadaan selama berlayar nih pendengar. Nah, KSOP Bau-Bau ini juga terus berkoordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG untuk memantau perkembangan cuaca, dan informasi terkini disampaikan melalui grup WhatsApp dan aplikasi yang diperbarui setiap harinya. Nah, menurut PLT Kepala KSOP, penundaan keberangkatan ini akan dilakukan apabila kondisi cuaca dinilai tidak memungkinkan untuk pelayaran. Kapal baru disarankan berangkat setelah kondisi cuaca membaik dan dinilai aman. Dan sementara itu pendengar, Kepala Cabang PT Pelni Bau-Bau Muhammad Lutfi mengatakan operasional kapal Pelni ini masih berjalan sesuai jadwal. Hingga saat ini belum ada laporan gangguan jarak pandang ataupun pengalihan rute kapal akibat kabut asap. Dan dijelaskan juga pendengar, Pelni ini selalu mengikuti arahan regulator termasuk BMKG dalam menjalankan aktivitas pelayaran. Koordinasi juga dilakukan dengan kantor pusat Pelni untuk memastikan kebijakan operasional sesuai dengan petunjuk yang berlaku. Dan saat ini terdapat 11 kapal Pelni yang melayani pelabuhan Bau-Bau. Sementara di wilayah Wakatobi terdapat 4 kapal yang terdiri atas 1 kapal barang program tol laut KM Sirimau, KM Loser, dan kapal jetliner yang juga melayani pelabuhan Raha. Nah, dikatakan seluruh kapal yang melayani rute tersebut ini masih beroperasi normal dan tidak ada yang menjalani docking. Informasi lebih lengkapnya Anda bisa melansirnya di laman rri.co.id.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Baiklah, terima kasih untuk kebersamaan Anda yang masih selalu setia mendengarkan kami, tepatnya di FM 97,8 MHz. Dan terima kasih juga untuk Anda yang memonitor kami melalui aplikasi RRI Digital. Masih di segmen musik dan informasi pendengar. Nah, informasi ini masih dari Kota Bau-Bau ya, masih dari rri.co.id, di mana Bau-Bau Expo 2026 ini menjadi ruang bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM untuk mempromosikan produk sekaligus memperluas pasar. Pemerintah Kota Bau-Bau berharap kegiatan ini mendorong transaksi lokal dan membuka peluang usaha bagi masyarakat. Wali Kota Bau-Bau, Yusran Fahim, mengatakan hal tersebut saat membuka Bau-Bau Expo 2026, tepatnya di pelataran Kota Mara, hari Senin malam 12 Oktober 2026. Nah, kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Hari Jadi Bau-Bau ke-485 dan HUT ke-25 sebagai daerah otonom. Beragam produk lokal ini ditampilkan, mulai dari kuliner, makanan siap saji, makanan kemasan, hingga minuman kekinian. Wali Kota Bau-Bau juga mengajak masyarakat untuk mendukung UMKM dengan membeli dan menggunakan produk lokal. Nah, Wali Kota Bau-Bau berharap Bau-Bau Expo tidak hanya menjadi ajang perayaan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat. Pengembangan usaha lokal tersebut diharapkan berjalan seiring dengan pelestarian budaya sesuai tema Hari Jadi Bau-Bau tahun ini, yaitu bangkit, berbudaya, dan sejahtera.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang. Setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter, bro. Kalau mau pintar ya belajar.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.

0: Kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah. Taunya hanya ngabisin uang saja.
1: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
0: Kamu ya.
2: Stop KDRT karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.
3: Dengan keanekaragaman budaya Buton jadikan perekat dalam memelihara semangat persaudaraan di Tanah Ulio.
4: Oke, bagi informasi di segmen musik dan informasi. Satu informasi terakhir nih, sebelum kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta tepat di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Melansir dari rri.co.id, kebakaran lahan melanda 3 lokasi di Kota Bau-Bau sepanjang 11 hingga 13 Oktober 2026. Tercatat dengan luas area terdampak mencapai sekitar 2,27 hektar. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mengingatkan warga tidak membakar sampah maupun membuka lahan dengan cara dibakar, mengingat saat ini berada di tengah kondisi kemarau dan cuaca panas. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bau-Bau, Laudi Ali Hasan, mengatakan kebakaran terjadi di sekitar perumahan Inulgi, Kelurahan BWI, dan belakang SMPN 14 Bau-Bau, Kelurahan Sulaa, masing-masing seluas sekitar 1 hektar. Petugas mengerahkan masing-masing satu unit armada dan 5 personel dari Posko Wulio Betuambari dan Bungi untuk menangani kebakaran di ketiga lokasi tersebut, pendengar. Kebakaran di Sulaa dan Tampuna diduga berawal dari aktivitas pembakaran lahan warga yang kemudian meluas tanpa kendali. Ali Hasan mengingatkan kondisi vegetasi yang kering akibat kemarau membuat api mudah menyebar dan berpotensi mengancam permukiman maupun fasilitas umum. Ali Hasan juga menghimbau masyarakat menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan untuk mengurangi paparan asap. Oke, baik, benar satu informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita di segmen musik dan informasi. Dan selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti penyampaian warta berita. Jadi jangan kemana-mana, tetap terus di RRI Bau-Bau.

0: Oke, baik, pendengar, saat ini kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti penyampaian warta berita. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.
1: The Bell for Financial Literacy. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 14 Oktober 2026 bersama saya, Rudy Zain. Pelaksanaan Trade Expo Indonesia 2026 ditargetkan mampu meningkatkan nilai transaksi perdagangan Indonesia dan penguatan ekspor produk-produk lokal Indonesia ke pasar global. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
2: Saya ingin menyampaikan ada salam hangat dari Bapak Presiden.
3: Presiden Prabowo Subianto meminta transaksi perdagangan dalam Trade Expo 2026 dapat melampaui total transaksi pada tahun 2025 yang mencapai 22,8 miliar dolar Amerika Serikat. Dalam hal ini, Kepala Negara melalui pidatonya yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia pada pembukaan Trade Expo 2026 di ISBSD Tangerang hari ini. Dalam kesempatan itu, Kepala Negara menyebut pelaksanaan Trade Expo ini selain juga meningkatkan nilai transaksi perdagangan nasional, namun juga harus mendorong peningkatan ekspor produk lokal. Di mana dalam hal ini Presiden Prabowo menyebut pemerintah di bawah kepemimpinannya telah melaksanakan berbagai program nasional untuk mendukung produk-produk lokal masuk ke dalam pasar global.
4: Pelaksanaan Trade Expo Indonesia 2026 ini sebagai bentuk kesiapan Indonesia dalam rantai pasok global. Saya mendapatkan laporan dari Menteri Perdagangan dan tim bahwa kita menargetkan total transaksi Trade Expo Indonesia tahun 2026 sebesar 17,5 miliar. Di 2025 target 16 miliar lebih tapi realisasinya 22,8 miliar. Saya meminta agar target ini bisa melampaui target di 2026. Pemerintah Indonesia telah melaksanakan program nasional pemberdayaan UMKM dan koperasi serta peningkatan akses digital dan keuangan yang membantu UMKM terintegrasi ke dalam rantai nilai global.
3: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Mendak Budi Santoso mengatakan bahwa pihaknya terus menggenjot perluasan pasar ekspor produk Indonesia. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengejarkan perundingan perjanjian ekspor produk-produk Indonesia yang saat ini telah terimplementasikan sebanyak 25 perjanjian dengan negara-negara sahabat dunia.
5: Dalam rangka memperluas pasar tujuan ekspor dan selaras dengan arahan Bapak Presiden, kami terus melakukan perundingan dengan berbagai negara dan kawasan. Hingga saat ini total perjanjian dagang yang sudah terimplementasi sebanyak 25 perjanjian dan sebanyak 13 perjanjian saat ini sedang dalam proses perundingan. Ini adalah bagian dari 2 tahun gerak nyata transformasi bangsa yang dilakukan pemerintahan yang dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto.
3: Sementara itu, untuk peningkatan ekspor produk UMKM, dijelaskan Mendak Budi Santoso, pihaknya terus melakukan pertemuan pelaku usaha UMKM dengan para investor maupun buyer. Sebagai upaya peningkatan ekspor produk UMKM ini, berbagai pertemuan tersebut turut didorong oleh 46 kantor Indonesia Trade Promotion Center atau ITPC, serta atas perdagangan di 33 negara dunia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengurangkan udara untuk Indonesia
5: yang difasilitasi oleh 46 kantor ITPC dan atas perdagangan di 33 negara.
1: Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas secara nasional turun dari 1.085 titik pada 12 Oktober menjadi 244 titik pada 13 Oktober 2026. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
6: Secara total 6 provinsi, ini ada penurunan 11%.
7: Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas karhutla secara nasional turun dari 1.085 titik pada tanggal 12 Oktober menjadi 244 titik pada 13 Oktober 2026. Data tersebut berdasarkan pemantauan hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kepala Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Estianto Pribadi mengatakan penurunan juga terjadi di sejumlah wilayah prioritas, termasuk Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Meski tren harian menurun, Kementerian Kehutanan tetap mewaspadai perkembangan karhutla di Sumatera Selatan sebab perbandingan periode 17 hingga 30 September dengan 1 hingga 13 Oktober menunjukkan titik panas di provinsi tersebut meningkat 92%.
6: Secara total 6 provinsi, ini ada penurunan 11%, ya. Ini Bapak Ibu bisa lihat. Nah, memang perhatian khusus itu ada di Sumatera Selatan. Kalau kita bandingkan periode 14-13 hari, ya 17-31-13 Oktober, Sumatera Selatan ini ada peningkatan 92%. Sehingga memang ini menjadi fokus utama kami di Kementerian Kehutanan untuk lebih memberikan perhatian khusus kepada penanganan karhutla di Sumatera Selatan.
7: Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat 663 hektar lahan gambut masih terbakar per 13 Oktober 2026. Pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan menjelaskan penanganan dilakukan melalui operasi darat dan udara. Ia menyebut operasi darat diutamakan untuk memadamkan api, melakukan penyekatan, pendinginan, serta memantau lokasi agar kebakaran tidak kembali muncul.
8: Layar kita lihat bahwa di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan adalah dua provinsi yang memang menjadi titik poin kita sekarang, titik prioritas kita, lebih prioritas. Di samping juga Kalimantan Selatan dan Jambi, tentu kita juga memberikan perhatian. Untuk Kalimantan Tengah, ada lahan gambut yang saat ini dalam penanganan itu sekitar 7,8 hektar. Namun ada Taman Nasional Tanjung Puting, ini menjadi perhatian juga, dan ini relatif sangat luas, 513 hektar.
7: Penurunan titik panas secara nasional menjadi perkembangan positif dalam pengendalian karhutla. Namun peningkatan di Sumatera Selatan dan kebakaran yang masih berlangsung di Kalimantan Tengah menunjukkan perlunya pemadaman dan pemantauan berkelanjutan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bursa Efek Indonesia menyelenggarakan kampanye literasi keuangan Ring the Bell for Financial Literacy, kampanye internasional untuk memperluas literasi-literasi keuangan dan memperkuat ketahanan investor pasar modal. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
9: Tiga karakter utama investor, yaitu investor yang cerdas, investor yang waspada, dan investor yang tangguh.
10: Bursa Efek Indonesia BEI berkomitmen meningkatkan literasi dan ketahanan investor seiring dengan semakin meningkatnya jumlah investor di pasar modal. Untuk itu, BEI menyelenggarakan kegiatan Ring the Bell for Financial Literacy di Gedung Bursa Efek Indonesia di Jakarta hari ini. Dalam acara pembukaan, Direktur Keuangan Sumber Daya Manusia dan Umum BEI, Umi Kulsum, mengatakan kegiatan literasi tersebut merupakan bagian dari World Investor Week yang diinisiasi oleh International Organization of Securities Commission. Selain Bursa Efek Indonesia, 62 bursa efek di berbagai negara juga menggelar kegiatan serupa secara serentak. Tahun ini, Bursa Efek Indonesia mengedepankan tema literasi Stay Smart, Stay Alert, Stay Resilient. Tema tersebut menurut Umi Kulsum menggambarkan tiga karakter yang harus dimiliki oleh investor pasar modal, yakni cerdas, waspada, dan tangguh.
9: Investor yang cerdas tidak hanya mengetahui cara membeli produk investasi, tapi juga memahami manfaat serta risikonya. Investor yang waspada selalu memverifikasi informasi, tidak langsung ditelan ya, dan menjaga keamanan datanya. Itu sangat penting di dunia digital saat ini. Dan investor yang tangguh tetap disiplin serta tidak mengambil keputusan secara impulsif ketika pasar sedang fluktuatif.
10: Pada kesempatan yang sama, Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Efek Otoritas Jasa Keuangan, Edi Brotoswarno, mengatakan, literasi keuangan harus terus dilakukan mengingat semakin banyaknya anak-anak muda yang berinvestasi di pasar modal. Edi mengingatkan, berinvestasi merupakan proses membangun kesejahteraan secara berkelanjutan, bukan sekedar untuk menjadi kaya.
11: Setiap investor perlu memiliki pengetahuan dasar yang cukup untuk mengambil keputusan secara independen atau mandiri. Yang perlu kita ingat adalah bahwa investasi ini bukan perlombaan untuk cepat kaya, ya, melainkan proses membangun kesejahteraan secara terencana dan sustainable atau berkelanjutan.
10: Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, tingkat literasi pasar modal di Indonesia baru sekitar 17,78%, sedangkan tingkat inklusinya baru 1,34%. Sementara itu, jumlah investor investor pasar modal sudah lebih dari 32 juta investor dan 70% diantaranya berusia di bawah 30 tahun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah mengatakan, dakwaan jaksa yang menyebut dirinya memerintahkan Ferianto Hongkiriwang untuk memaksa Tangkian memberikan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau sekitar 55 miliar rupiah tidak jelas. Menurut Febri, jaksa tidak dapat menjelaskan kapan dan di mana dirinya memerintahkan Ferry untuk meminta uang kepada Tangkian. Dan hal tersebut disampaikan terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
12: Penuntut umum mendalilkan bahwa sebelum pertemuan Ferry dan Tangkian telah terdapat perintah dari saya. Jika demikian, kapan perintah itu diberikan? Dalam bentuk apa? Kepada siapa? Dan apa tindakan konkret saya yang menunjukkan adanya kesepakatan tersebut? Status Ferianto Hongkiriwang sangat berperan aktif dalam dakwaan tersebut.
13: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam perkara PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asabri dengan terdakwa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah, Don Rito, dan Nurman Herin. Dalam persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Ahmad Fijiarsah Joko Sutrisno mengagendakan pembacaan nota eksepsi atau perlawanan dari terdakwa dan kuasa hukumnya. Dalam pembacaan nota perlawanan, terdakwa Febri Adriansyah mengatakan dakwaan jaksa penuntut umum yang menyebut dirinya memerintahkan Ferianto Hongkiriwang untuk meminta uang kepada Tangki agar tidak dijadikan tersangka dalam korupsi Jiwasraya tidak jelas.
12: Dalam uraian tersebut, Ferry tersebut menyampaikan kemungkinan Tangkian ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian minta uang sebesar Singapura dolar 5 juta atau setidaknya sekitar 55 miliar. Ferry disebut melaporkannya kepada saya dan saya dituduhkan memberikan respon tertentu terhadap uang tersebut. Dalam dakwaan tindakan Ferry bertemu Tangkian, menyampaikan ancaman penetapan tersangka dan meminta uang. Maka surat dakwaan harus menjelaskan secara tegas bagaimana dan kapan kehendak tersebut menjadi kehendak saya.
13: Sebelumnya Ketua Tim Jaksa Penuntut Umum Agus Sahat mendakwa Febri Adriansyah telah memaksa Tangkian untuk menyerahkan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau sekitar 55 miliar rupiah agar tidak dijadikan tersangka dalam perkara Jiwasraya.
14: Terdakwa Febri Adriansyah melalui Ferianto Hongkiriwang secara melawan hukum telah memaksa Tangkian memberikan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau setara dengan 55 miliar rupiah.
13: JPU juga mendakwa Febri Adriansyah telah menerima uang sebesar 346 miliar rupiah dan 400.040 dolar Amerika Serikat dari sejumlah pihak yang sedang berperkara di kejaksaan. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Petugas dan relawan yang terlibat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Banjarmasin mendapat pemeriksaan dan pengobatan dari jajaran Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin. Pemeriksaan kesehatan menjadi bagian yang penting untuk menjaga kondisi fisik petugas dan relawan yang berada di lapangan. Juma Muhammad dari Banjarmasin melaporkan.
15: Sudah mendapatkan kesehatan dari tim kesehatan Kota Banjarmasin.
16: Pemeriksaan kesehatan dilakukan di pos komando yang berada di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin serta tiga pos lapangan yang tersebar di wilayah perbatasan, yakni pos lapangan yang ada di kawasan Pemurus Dalam, Sungai Andai, dan Sungai Lulut. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatan personil tetap terjaga di tengah intensitas penanganan karhutla yang masih berlangsung. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengatakan, pemeriksaan kesehatan menjadi bagian penting untuk menjaga kondisi fisik petugas dan relawan yang berada di lapangan. Terlebih saat ini terjadi peningkatan kebakaran lahan sejak Juli hingga memasuki Oktober sudah mencapai 71 kejadian.
17: Mengunjungi pos-pos lapangan kita, mengunjungi kawan-kawan kita yang bertugas, termasuk di pos ini, di posko komando. mereka melakukan pemeriksaan kesehatan, memberikan pelayanan kesehatan, memberikan masker kepada kawan-kawan petugas dan juga obat-obatan yang misalnya apa seperti vitamin, nah diberikan oleh mereka. Rencana menurut mereka, mereka saban hari akan mengunjungi pos.
18: Ada yang terindikasi sakit parah Pak petugas saat ini Pak?
17: Tidak ada, cuma ada kawan kami yang kecapean aja, kayak batuk, ya kita suruh istirahat. Ada yang memang sudah asma duluan kan, menyesat, kita suruh pulang. Artinya kita melihat kondisi kawan lah.
16: Sementara itu personil BPBD Kota Banjarmasin Andi Putra mengaku senang dengan adanya pemeriksaan kesehatan yang diberikan kepada petugas dan para relawan. Ia menilai pemeriksaan tersebut sangat membantu menjaga kondisi tubuh personil yang hampir setiap hari berada di lapangan untuk melakukan penanganan kebakaran. Menurutnya yang paling dibutuhkan sekarang adalah vitamin karena aktivitas di lapangan cukup menguras tenaga.
15: Sudah mendapatkan kesehatan dari tim kesehatan Kota Banjarmasin, tidak hanya dari anggota BPBD, bahkan seluruh tim yang berada di poslap, baik itu 1, 2, dan 3, itu mendapat kesehatan dari tim kesehatan Kota Banjarmasin. Jadi yang kita dapat di sana itu pengecekan darah, terus lagi tensi, dan diberi beberapa vitamin.
16: Petugas dan relawan harus tetap mendapatkan perhatian mengingat mereka bekerja dalam kondisi yang cukup berat, terutama saat melakukan pemadaman dan penanganan kebakaran lahan di sejumlah titik. Selain pemeriksaan, petugas kesehatan juga memberikan pengobatan secara dukungan kebutuhan kesehatan bagi personil yang membutuhkan. Juma Muhammad melaporkan.
1: Kementerian Kebudayaan akan menggelar Konferensi Musik Indonesia atau KMI 2026 di Makassar, Sulawesi Selatan pada 27 Oktober hingga 1 November 2026. Kegiatan ini bertujuan memperkuat ekosistem musik nasional, sekaligus memperluas keterlibatan pelaku musik dari berbagai daerah, khususnya Indonesia Timur. Ofra Regina dari Voice of Indonesia melaporkan.
19: The Ministry of Culture will hold the 2026 Indonesian Music Conference in Makassar, South Sulawesi from October 27 to November 1, 2026. Minister of Culture Fatih Zon said the choosing Makassar as the conference venue is part of effort to strengthen the music ecosystem in Eastern Indonesia. In a statement delivered in Jakarta on Tuesday, Fatih said the conference would also discuss market development and expanding international networks for Indonesian music. He hopes KMI 2026 will create greater opportunities for music industry players from various regions to grow and connect with one another.
20: Lalu juga pengembangan pasar dan jejaring internasional. Ini
21: there will also be discussions on market development and international networking. These are some of the issues that will be discussed. The conference in Makassar is particularly important because the city serves as a hub for Eastern Indonesia. Music from Eastern Indonesia is also gaining popularity. This conference is an important opportunity to highlight related themes, expand participation, and strengthen connections between music ecosystems across Indonesia. We want to ensure that the music industry is not centered solely on Jakarta or Java, but is also connected to Eastern Indonesia.
20: Tapi juga terhubung sampai ke Indonesia Timur.
19: Meanwhile, the chairman of the Board of Commissioners of the Indonesian Deposit Insurance Corporation, Anggito Abimayu, said the music industry also contributes to economic activity. According to Anggito, music events such as concerts and festivals not only provide artists with opportunities to express their creativity, but also create business opportunities for various sectors involved in organizing them. Emphasize his office support music-related activities as part of efforts to preserve and safeguard Indonesia's cultural heritage.
21: From an economic perspective, I can see that music really helps drive the economy. So, once again, thank you, Minister. We have been given the opportunity to contribute, and we are also able to help. As long as we have the means, we will remain committed to preserving and safeguarding Indonesia's culture.
19: The 2026 Indonesian Music Conference is an annual forum initiated by the Ministry of Culture to strengthen the national music ecosystem and industry. The conference is expected to bring together more than 400 participants from across Indonesia and will take place at the historic Fort Rotterdam complex in Makassar. Makassar is expected to become a key hub for music development in Eastern Indonesia while strengthening connections among music communities from Papua, Manado, and Maluku. Of Regina, Voice of Indonesia.
1: BPBD dan kepolisian meningkatkan patroli hingga 24 jam untuk memadamkan sejumlah titik api agar tidak merembet ke pemukiman. Edi Suroso dari Palangkaraya melaporkan.
0: Terbakar hebat, ini masih ada apinya nih. Tim dari BPBD, TRC BPBD, dan teman-teman provinsi, relawan.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangkaraya terus melakukan patroli rutin selama 24 jam untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Salah satu lokasi penanganan berada di Jalan Denok yang berdekatan dengan Pondok Pesantren, melibatkan tim reaksi cepat BPBD, personel dari provinsi, serta relawan. Kepala Bidang Kesiapsiagaan Bencana BPBD Palangkaraya, Heri Fauji, mengatakan kawasan tersebut sebelumnya mengalami kebakaran cukup hebat. Hingga saat ini petugas masih menemukan titik api dan terus melakukan upaya pemadaman secara bersama-sama agar api tidak meluas ke area sekitarnya.
0: Saya ada di lokasi Jalan Denok yang dekat dengan Pondok Pesantren. Kawasan ini tadinya terbakar hebat, ini masih ada apinya nih. Tim dari BPBD, TRC BPBD, dan teman-teman provinsi, relawan, bahu-membahu menangani kawasan ini. Yang terbakar lumayan luas ini, cuman dari tekstur tanahnya bukan gambut sepertinya. Jadi materialnya memang mudah terbakar, sehingga begitu tersulut api cepat hingga larut.
2: Menurut Heri, lahan yang terbakar di kawasan Jalan Denok cukup luas. Berdasarkan pengamatan sementara, karakteristik tanah di lokasi tersebut diduga bukan tanah gambut, tetapi material. Lahannya mudah terbakar sehingga api dapat dengan cepat menjalar ketika tersulut. Sementara itu, Kepala Bidang Humas Polda Kalimantan Tengah, Kombes Pol Budi Rahmat, mengatakan pihaknya melakukan analisis dan evaluasi harian terhadap kegiatan penanganan karhutla berdasarkan data yang tersedia. Mengacu pada aplikasi Sipongi, titik api saat ini paling banyak terdeteksi di wilayah kilometer 39, Kecamatan Bukit Batu, Palangkaraya. Di kawasan tersebut terdapat objek vital yang perlu mendapat perhatian, yaitu sekolah rakyat dan lembaga pemasyarakatan.
22: Kami by data ya, jadi setiap hari sebelum kegiatan, kita melakukan memang gelar ANEP harian, kegiatan-kegiatan karhutla. Ya. Berdasarkan data aplikasi Sipongi itu, ternyata titik api untuk saat ini paling banyak di wilayah kilometer 39. Nah, di situ juga ada objek vital yang harus kita amankan, yaitu sekolah rakyat, ada lapas, ya. Sehingga kami juga berupaya untuk skala prioritas ya. Tidak meninggalkan lokasi-lokasi lain, karena masing-masing daerah kan sudah dibagi, kita di bawah koordinator dari oleh BPBD.
2: Terkait penegakan hukum karhutla, Budi menyebutkan terdapat 137 laporan yang telah didata, dengan 52 diantaranya telah ditingkatkan menjadi laporan polisi.
22: Terkait masalah penegakan hukum karhutla ini, karena memang dari ranah kami, itu laporan yang sudah kami data ada 137, di mana 52 yang sudah menjadi laporan polisi dan 12 diantaranya adalah korporasi. Berarti 40-nya adalah perorangan. Kemudian jumlah tersangkanya ada 45 orang tersangka.
2: Dari jumlah tersebut, 12 laporan melibatkan korporasi dan 40 lainnya melibatkan perorangan. Sementara itu jumlah tersangka yang tercatat mencapai 45 orang sebagai bagian dari upaya penegakan hukum terhadap kasus karhutla. Edi Suroso melaporkan.
1: Informasi mancanegara, Kementerian Luar Negeri RI membenarkan dua warga negara Indonesia menjadi korban dalam serangan terhadap Bandara Internasional Raja Khalid di Riyadh, Arab Saudi pada minggu lalu. Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Henny Hamida, menyampaikan bahwa Kementerian Luar Negeri Arab Saudi pada Selasa kemarin melaporkan adanya dua warga negara Indonesia yang mengalami luka ringan akibat serangan tersebut. Hal itu dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Ia menyebutkan kedua korban teridentifikasi sebagai RM 45 tahun dan ET 32 tahun yang merupakan WNI dengan izin tinggal tetap di Arab Saudi. Meski tidak dirinci luka seperti apa yang dialami, diketahui keduanya dirawat di Rumah Sakit Sulaiman Habib di Riyadh. Sebelumnya Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh, Arab Saudi menyampaikan telah berkoordinasi langsung dengan otoritas tempat maupun korps diplomatik di Riyadh untuk memastikan kondisi keamanan setempat dan keselamatan warga negara Indonesia setelah serangan tersebut. Informasi dari dunia olahraga, National Paralympic Committee Indonesia atau NPCI Riau optimis 9 atlet yang memperkuat Indonesia pada Asian Para Games 2026 di Jepang mampu meraih prestasi, terutama dari cabang bulu tangkis, atletik, dan judo yang berpeluang menyumbangkan medali emas. Hai Rani Januarini dari Pekanbaru melaporkan selengkapnya.
3: Sebanyak 9 atlet National Paralympic Committee Indonesia NPCI Riau akan memperkuat kontingen Indonesia pada ajang ASEAN Para Games Aichi Nagoya, Jepang yang berlangsung pada 18 hingga 24 Oktober 2026. Para atlet tersebut akan berlaga pada 5 cabang olahraga, yakni atletik, bulu tangkis, judo, renang, dan tenis meja. Ketua NPCI Riau, Indra Warman, mengatakan keikutsertaan 9 atlet tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terbaik bagi Indonesia, khususnya dalam perolehan medali. Ia optimistis sejumlah atlet Riau memiliki peluang untuk meraih medali emas pada ajang olahraga disabilitas tingkat Asia tersebut. Indra menilai peluang medali emas terbuka melalui cabang bulu tangkis, atletik khususnya nomor lempar, serta judo. Karena itu ia berharap para atlet dapat tampil maksimal dan menjaga semangat selama mengikuti pertandingan. Adapun 9 atlet NPCI Riau yang memperkuat Indonesia terdiri atas Suparniati dan Helin Wardina dari cabang atletik, Leani Ratri Oktila dari bulu tangkis, Roma Siska dari judo, Zaki Zulkarnain, Abdul Majid, Gary Parker, dan Suci Indriani dari renang, serta Lely Marlina dari tenis meja.
4: Ya, kalau harapan kita ya mereka bisa menorehkan yang terbaik lah dan bisa menghasilkan medali. Saya rasa kalau atlet kita yang dari Riau, saya yakin itu medali emasnya bisa direbut dari bulu tangkis, mungkin juga dari atletik ya, terlempar sama satu lagi judo. Kita judo kuat juga sih.
3: Sementara itu pelatih bulu tangkis NPCI Riau, Yeyen, menilai persiapan atletnya, Leani Ratri Oktila, cukup baik. Ia menyebut Ratri memiliki rekam jejak prestasi yang cukup kuat dan berada di peringkat pertama dunia, sehingga diharapkan mampu kembali bersaing untuk memperebutkan medali emas. Yeyen menargetkan Ratri dapat meraih 2 medali emas dan 1 perak. Peluang emas dinilai terbuka pada nomor ganda putri dan ganda campuran, sedangkan nomor tunggal diperkirakan menghadirkan persaingan lebih berat.
5: Sosial Ratri kan udah ranking 1 dunia tuh mbak, jadi memang udah bagus, persiapannya pun udah terselatin, kita kan mantau juga di dari daerah. Kalau untuk Ratri mungkin kemungkinan besar tuh seperti target biasa tuh mbak, 2 emas 1 perak gitu, karena kan yang beratnya kan dia di tunggal.
3: Dengan persiapan yang telah dijalani, NPCI Riau berharap 9 atlet tersebut mampu menunjukkan performa terbaik dan menyumbangkan medali bagi kontingen Indonesia pada ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
1: Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRI Program 3. Saya Rudi Zain. Selamat malam.

0: 101 Kendari.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1 Kendari.

Siaran kembali kami ambil alih pendengar setelah bersama kita bergabung di Pulau 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita sentral di sana. Selamat malam untuk Anda, selamat beraktivitas, selamat bersantai menikmati malam ini pendengar di Rabu malam. Dan seperti biasa untuk di Rabu malam ini kembali kami persembahkan rangkaian paket acara. Paket acara yang akan kami persembahkan ke ruang dengar Anda di kebersamaan kita malam hari ini untuk mengisi waktu Anda di malam hari ini. Kita temani dengan beragam rangkaian mata acara pilihan untuk di perjalanan Sultra malam ini, pendengar. Kembali akan kami persembahkan untuk Anda di malam hari ini mimbar agama, yang dimana untuk malam hari ini kembali Rabu malam akan kami persembahkan ke ruang dengar Anda adalah mimbar agama Hindu ke ruang dengar Anda. Sesaat lagi setelah satu buah lagu dari Tulus, Sewindu, kami hadirkan.

Mendengar ditemani dengan lagu dari Tulus Windu malam hari ini mengantarkan kita untuk saat ini lepas di menit ke-40 ya, dari pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kembali akan kami persembahkan

Swastiastu, Om Awigenamastu, Namasidam, Om Sidirastu, Tat Astu Swaha, Om Anubhadra Kritawiyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Pendengar RRI Pro 1 Kendari, Sobat Hindu dan umat sedharma dimanapun berada, angayu bahagia kita haturkan ke hadapan Ide Sang Hyang Widiwasa. Kita berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Hindu RRI Pro 1 Kendari, bekerjasama dengan Badan Penyiaran Hindu Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara. Berjumpa dengan saya Putu Danayasa, selaku penyuluh agama Hindu Kabupaten Konawe Selatan. Umat Hindu dimanapun berada, terkhusus kepada seluruh umat Hindu yang berada di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, semoga semua dalam keadaan sehat dan tentunya hidup berbahagia. Hari ini kita akan membahas topik yang begitu menarik terkait dengan Trihita Karana di tengah maraknya perusakan alam. Kita telah melihat bersama bahwa pada penghujung tahun 2025, beberapa wilayah khususnya di Pulau Sumatera mengalami banjir bandang dan tanah longsor yang mengakibatkan ratusan korban jiwa yang hingga saat ini belum tentu atau bahkan belum ditemukan secara keseluruhan. Bencana ini tentu tidak serta-merta datang begitu saja, namun harus disadari bahwa ada sentuhan nakal dari umat manusia yang dipenuhi dengan kerakusan merusak alam tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi ketika alam tidak dijaga dengan baik. Bencana-bencana ini seolah menjadi orkestra duka yang dimainkan oleh alam yang sedang luka. Kita harus berani bertanya pada diri sendiri, apakah ini murni kemarahan alam ataukah ini adalah reaksi balik dari tangan-tangan manusia yang selama ini menggoreskan luka pada tubuh Ibu Pertiwi. Umat sedharma yang berbahagia, marilah kita sejenak menarik nafas dalam-dalam, merasakan udara yang masuk ke dalam paru-paru kita, dan menyadari bahwa setiap hembusan nafas itu adalah pemberian cuma-cuma dari alam semesta. Namun, hari ini udara yang kita hirup seringkali membawa aroma kecemasan akibat ternodai oleh ulah nakal makhluk yang konon paling mulia yang dikenal dengan sebutan manusia. Dalam perspektif agama Hindu, kita mengenal konsep Erta, hukum abadi alam semesta. Alam memiliki keteraturan, dan ketika keteraturan itu dikhianati oleh keserakahan manusia yang menggunduli hutan demi keuntungan sesaat, maka Erta akan bekerja untuk mengembalikan keseimbangannya sendiri meskipun lewat bencana. Disinilah ajaran Trihita Karana yang sering didengungkan di mimbar-mimbar suci kini diuji urgensinya. Trihita Karana tentu bukanlah sekedar teori tentang harmoni, melainkan sebuah kontrak spiritual antara manusia dengan keberadaan semesta. Konsep Trihita Karana tentunya konsep yang sudah tidak asing dalam ajaran agama Hindu. Konsep ini hampir setiap hari didengarkan dan diterapkan dalam menjalankan praktek keagamaan maupun menjalankan aktivitas kehidupan. Konsep ini memberikan penjelasan tentang menjaga keharmonisan secara universal guna mendapatkan kehidupan yang damai dan harmoni. Kehidupan yang penuh dengan kedamaian tentu menjadi dambaan bagi setiap umat beragama. Dan secara teologis, Hindu memiliki begitu banyak konsep keharmonisan guna menciptakan agama Hindu, yaitu kebahagiaan duniawi dan kebahagiaan rohani. Hindu telah menawarkan berbagai konsep untuk

menjaga keseimbangan dan keharmonisan. Di antaranya adalah konsep Trihitakarana. Konsep ini merupakan filsafat kehidupan manusia Hindu guna mendapatkan kehidupan yang damai, tenang, dan bahagia. Trihitakarana memberikan pembelajaran keseimbangan perilaku manusia untuk menjalani hubungan harmonis tidak hanya dengan Tuhan, tetapi juga dengan manusia dan lingkungan atau alam semesta. Konsep ini telah dipelajari oleh umat Hindu bahkan sejak sekolah dasar. Namun, jika melihat kondisi keberagamaan Hindu saat ini, tentu konsep ini belum diimplementasikan secara maksimal di masyarakat. Ketika kita berbicara tentang parahyangan, salah satu bagian yang mengajarkan untuk menjalin hubungan harmonis dengan Tuhan, kita sering terjebak pada ritual yang hanya berpusat di dalam pura. Padahal, Tuhan atau Ide Sang Yang Widiwasa tidak hanya bersemayam di dalam arca atau pelinggih yang berada di dalam pura, melainkan hadir dalam setiap tetes air dan setiap tegakan pohon di hutan. Mengabaikan kerusakan alam berarti kita sedang memunggungi Tuhan. Bagaimana mungkin kita bisa dengan tulus memuja Sang Pencipta, sementara kita membiarkan ciptaannya dirusak dan dihancurkan? Ibadah yang sejati harusnya berbanding lurus dengan kepedulian kita terhadap kelestarian lingkungan. Jika alam menderita, sesungguhnya pemujaan yang kita lakukan kehilangan rohnya sendiri. Keselarasan ini berlanjut pada dimensi pawongan. Pengrusakan alam telah melahirkan ketidakadilan sosial yang nyata. Saat hutan di hulu dikonversi secara ilegal, masyarakat kecil di hilir yang paling pertama menanggung akibatnya melalui banjir yang merusak sawah dan tempat tinggal mereka. Di sini kita melihat bahwa pelanggaran terhadap alam secara otomatis merusak hubungan antar sesama manusia. Kita kehilangan rasa tatwam asi. Aku adalah engkau, engkau adalah aku. Kita menjadi mementingkan diri sendiri dan abai bahwa setiap pohon yang kita tebang secara serakah adalah ancaman bagi nyawa saudara kita di tempat yang lain. Trihitakarana menuntut kita untuk sadar bahwa kesejahteraan tidak terikat erat dengan kesejahteraan sesama dan kesehatan lingkungan kita. Maka, perhatian kita harus tajam pada aspek palemahan. Selama ini, palemahan seringkali hanya dimaknai sempit sebagai kegiatan bersih-bersih lingkungan atau sekedar meletakkan sesajen di bawah pohon yang besar. Namun, di tengah maraknya pengerusakan alam saat ini, palemahan harus bertransformasi menjadi etika ekologis. Kita perlu menyadari bahwa bumi bukan sekedar sumber daya yang bisa kita keruk habis, melainkan Pertiwi, sang ibu yang memberikan kita makan. Ketika hutan-hutan lindung berubah menjadi lahan monokultur yang luas tanpa mengindahkan daya dukung lingkungan, kita sebenarnya sedang meracuni air susu ibu kita sendiri. Sejauh ini, konsep Trihitakarana seakan-akan hanya menjadi wacana, namun belum terimplementasikan dengan baik, khususnya dalam urusan bagaimana membangun kesadaran manusia untuk menjaga kelestarian alam. Penebangan liar, pengrusakan hutan, sampai urusan sampah masih menjadi permasalahan besar dan harus diakui bahwa manusia memiliki peranan besar dalam berbagai permasalahan tersebut. Hindu mengenal konsep Sarwam Kaludam Brahman, bahwa segalanya adalah Tuhan. Seluruh isi alam semesta ini adalah Tuhan. Hindu juga mengenal konsep Vyapi Vyapaka Nirvikara, bahwa Tuhan berada di mana-mana dan meresapi seluruh alam semesta. Tidak hanya pada manusia, tetapi juga pada seluruh makhluk tanpa terkecuali tumbuh-tumbuhan. Adalah bagian dari Tuhan itu sendiri. Sehingga ketika kita merusak alam dengan penuh ego dan tidak memikirkan dampaknya, maka sejatinya kita sedang merusak dan menyakiti Tuhan sendiri. Kehadiran konsep Trihitakarana sesungguhnya jika dimaknai dan dihayati dengan kesungguhan batin
maka jaminan keharmonisan dan kebahagiaan akan diperoleh oleh manusia. Yang memiliki kepentingan dengan konsep ini sesungguhnya adalah manusia. Sebab hanya manusia yang dapat merasakan dan menghayati adanya keharmonisan maupun disharmonisasi dalam kehidupannya. Sehingga kewajiban manusialah yang berperan penting dalam menyeimbangkan kehidupan ini dengan segala konsep keharmonisan yang telah tersedia dalam berbagai pustaka suci. Manusia sebagai makhluk berpikir dengan label makhluk sempurna, jika dibandingkan dengan makhluk yang lain, idealnya mampu hidup harmonis dengan sesama maupun dengan seluruh komponen alam semesta. Kondisi ini harusnya menjadi nyata, dapat dilihat melalui kasat mata. Sebab secara teologis dikatakan bahwa hanya saat terlahir sebagai manusia saja, seorang mampu membedakan perbuatan baik dan perbuatan buruk. Ketika telah mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, tentu hasilnya akan memunculkan sebuah keharmonisan, minimal dengan sesama makhluk, yaitu sesama manusia. Kehidupan harmonis dalam keyakinan Hindu tidak serta-merta sebatas menjaga hubungan dengan sesama manusia sebagai makhluk berpikir. Namun, keseimbangan dan keharmonisan dalam Hindu memiliki cakupan yang lebih luas dan mendalam. Trihita Karana sebagai salah satu filsafat kehidupan Hindu memberikan pemahaman tentang menjaga keharmonisan universal, yaitu dengan Tuhan sebagai penyebab segala yang ada dan akan ada, kepada sesama manusia dan kepada alam semesta sebagai wujud Tuhan yang dapat dinikmati dengan keterbatasan indria. Melihat perkembangan peradaban manusia modern saat ini, konsep Trihita Karana begitu sering diwacanakan, khususnya oleh para intelektual maupun tokoh Hindu. Namun, seiring begitu seringnya konsep ini disampaikan, keharmonisan dan kebahagiaan umat beragama belum mencapai skala yang maksimal. Masih begitu banyak permasalahan muncul justru dilakukan oleh makhluk berpikir yang disebut dengan manusia. Manusia dalam keyakinan Hindu adalah makhluk yang mulia, makhluk yang mampu melepaskan dirinya sendiri dari penderitaan. Namun, di tengah zaman Kali Yuga, di mana kehidupan manusia berbanding terbalik dengan ajaran teologinya, justru belum begitu menyadari bahwa kelahirannya sebagai manusia harusnya mampu membawa kedamaian dan keharmonisan. Sebab manusia sejak dalam kandungan, ia telah memiliki sifat-sifat ketuhanan di dalam dirinya, namun tertutup dengan adanya pengaruh avidya atau kebodohan. Manusia dengan kelebihan pikirannya seharusnya mampu membawa keharmonisan alam semesta dengan baik. Bukan sebaliknya, justru menjadi penghancur alam semesta dengan segala perilakunya. Kesadaran manusia memahami hakikat penjelmaannya sebagai manusia dapat dilakukan dengan menerapkan ajaran-ajaran agama yang termuat di dalam pustaka suci. Dan salah satunya adalah penerapan konsep Trihita Karana. Konsep kearifan lokal masyarakat Bali yang disebut dengan Trihita Karana telah menjadi konsep kesadaran keharmonisan semesta, sebab cakupannya tidak sebatas mementingkan keharmonisan dengan sesama manusia sebagai makhluk berpikir, namun juga memandang bahwa keseimbangan dan keharmonisan harus juga dilakukan kepada Tuhan dan seluruh ciptaannya. Dalam hal ini, lingkungan dan alam semesta. Implementasi ajaran Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan menjadi kunci keharmonisan semesta, baik Buana Agung dan Buana Alit. Ajaran ini telah memberikan dan telah berjalan begitu lama dan tetap digunakan sebagai kekuatan spiritual umat Hindu Bali maupun yang berada di luar Bali. Parahyangan menjadi media untuk manusia menghubungkan diri dengan Tuhan sebagai pencipta seluruh alam semesta. Dalam lingkup upacara, media ini telah menjadi keseharian masyarakat Hindu, khususnya di Bali, dengan menjalankan berbagai praktik keagamaan. Kegiatan keagamaan ini menjadi wujud bakti umat Hindu kepada Tuhan.
Jalan bhakti menjadi jalan yang cukup mudah yang dapat dilakukan oleh umat Hindu untuk menyampaikan rasa syukur dan cintanya kepada Tuhan. Di antara catur yoga, maka jalan bhakti adalah jalan yang paling mudah, tidak memerlukan kebijaksanaan tinggi maupun jenana yang tinggi. Bagian kedua dalam konsep Trihita Karana adalah pawongan. Secara mendasar dijelaskan dalam berbagai sumber bahwa pawongan adalah media untuk menghubungkan dan membangun hubungan harmonis dengan sesama manusia. Selain menghubungkan diri kepada Tuhan sebagai pencipta alam semesta, hal yang tidak kalah penting dilakukan adalah menjalin hubungan yang harmonis dengan sesama manusia. Jika melihat ajaran yang tertuang di dalam Upanishad bahwa segala yang ada ini adalah Tuhan, Sarwam, Kalui, dan Brahman, maka harusnya disadari pula bahwa di dalam diri setiap manusia terdapat Tuhan yang memberikan kehidupan. Bagian ketiga dari konsep Trihita Karana adalah Palemahan, sebagai media untuk membangun hubungan yang penuh kasih antara manusia kepada alam semesta. Meskipun manusia dianggap sebagai makhluk yang begitu sempurna, harus diakui secara sadar bahwa sepanjang kehidupan manusia akan selalu bergantung pada alam semesta, tempat di mana ia menjalankan kehidupannya. Manusia yang sekian lamanya menikmati kehidupan dari alam semesta tentunya memiliki tanggung jawab untuk menjaga keberlangsungan kehidupan seluruh alam dan isinya. Ego pemenuhan keinginan manusia kerap kali menyampingkan kondisi alam dalam jangka waktu yang panjang. Hubungan manusia dengan alam sangat saling ketergantungan, di mana manusia memerlukan hasil alam untuk melanjutkan kehidupan, dan sebaliknya, alam juga membutuhkan campur tangan manusia untuk merawatnya. Kondisi ini sekilas serupa dengan konsep ketergantungan antara singa dan hutan yang tertuang di dalam Kekawin Nitisastra, yang menyebutkan singa adalah penjaga hutan, akan tetapi juga selalu dijaga oleh hutan. Jika singa dengan hutan berselisih, mereka marah, lalu singa itu meninggalkan hutan, hutannya dirusak, binasakan oleh manusia, pohon-pohonnya ditebangi sampai menjadi terang. Singa yang lari bersembunyi di tengah-tengah ladang diserbu orang dan dibinasakan. Pentingnya manusia memahami ketergantungannya kepada alam patut disadari agar manusia dengan segala ego dan nafsu duniawinya tidak memperlakukan alam dengan sewenang-wenang. Dampak dari tidak menjaga alam akan dirasakan oleh manusia itu sendiri sebagai manusia yang sangat ketergantungan dengan hasil alam dalam melangsungkan kehidupan. Kerap kali manusia lupa dengan tugasnya menjaga keharmonisan alam sehingga alam pun menunjukkan akibatnya secara nyata melalui adanya berbagai bencana yang meskipun adalah kehendak Tuhan, namun dalam beberapa hal terjadi akibat ulah manusia itu sendiri. Saudara-saudaraku, umat sedharma dimanapun berada, mari kita renungkan lebih dalam. Seringkali kita terjebak dalam pola pikir bahwa alam adalah objek yang mati, sesuatu yang terpisah dari diri kita. Kita memandang hutan hanya sebagai tumpukan kayu yang bisa diuangkan, atau sungai-sungai sebagai saluran pembuangan yang tak berujung. Padahal, dalam ajaran Upanishad ditegaskan bahwa Isa Wasyam Idam Sarwam, bahwa seluruh alam semesta ini dibungkus dan dijiwai oleh kehadiran Tuhan. Jika Tuhan ada di sana, maka setiap jengkal tanah yang kita injak adalah altar suci. Setiap aliran sungai yang kita cemari adalah penghinaan terhadap kemuliaannya. Mengapa pengrusakan ini terus terjadi meski kita mengaku sebagai manusia yang beragama? Masalahnya terletak pada penyakit loba atau kerakusan, keserakahan yang telah membutakan mata batin kita. Kita telah kehilangan rasa cukup dalam peradaban modern yang serba cepat ini. Kita seringkali
mengukur kesuksesan dari seberapa banyak kita bisa mengambil dari alam, bukan seberapa banyak yang kita bisa berikan untuk menjaga keseimbangannya. Kita lupa bahwa alam memiliki batas retensi. Ketika hutan-hutan di pedalaman terus dikikis demi industri, kita sebenarnya sedang meruntuhkan benteng pertahanan hidup kita sendiri. Bencana hadir, dan misalnya seperti bencana banjir yang kita saksikan bukanlah sekedar fenomena meteorologi, melainkan reaksi protes dari energi alam yang telah kehilangan wadahnya. Dalam konsep Buana Agung dan Buana Alit, dijelaskan bahwa terdapat ikatan yang tak terpisahkan antara makrokosmos dan mikrokosmos. Apa yang terjadi di luar sana, pada akhirnya akan terjadi di dalam diri kita. Udara yang tercemar, asap kebakaran hutan akan menjadi penyakit di paru-paru kita. Air yang tercemar merkuri dari tambang-tambang liar akan meracuni darah kita. Ketidakharmonisan lingkungan adalah cerminan dari ketidakharmonisan jiwa manusia. Jika jiwa kita gersang dari nilai-nilai spiritual, maka bumi yang kita huni pun akan ikut menjadi gersang. Oleh karena itu, mengamalkan Trihitakarana di masa ini menuntut keberanian moral. Kita tidak bisa lagi bersembunyi di balik ritual-ritual simbolis sementara di luar sana eksploitasi merajalela. Pelemahan sejati adalah ketika kita mampu berkata cukup kepada keserakahan. Ia adalah tindakan nyata untuk memulihkan kembali ekosistem yang rusak. Bayangkan jika setiap umat Hindu di Nusantara menanam satu pohon sebagai bentuk yadnya atau persembahan suci, maka kita sedang membangun kembali paru-paru dunia yang selama ini kita sakiti. Kita harus menyadari bahwa alam adalah cermin. Jika kita menatap alam dengan kasih sayang, ia akan membalas dengan keberlimpahan. Namun, jika kita menatapnya dengan nafsu penguasaan, ia akan menunjukkan wajahnya yang destruktif. Tragedi di Sumatera misalnya, harus menjadi titik balik bagi kita semua untuk kembali ke jati diri sebagai makhluk yang memayu hayuning buana. Orang-orang yang mempercantik indahnya dunia, bukan sebaliknya justru merusak dunia. Marilah kita bangun dari tidur panjang ketidaktahuan kita. Jangan sampai kita menjadi generasi yang hanya mewariskan dongeng tentang hijau hutan kepada anak cucu kita. Sementara kenyataan yang mereka hadapi hanyalah beton dan bencana. Jadikanlah Trihitakarana sebagai nafas dalam setiap tindakan ekonomi, sosial dan religi kita. Sebab pada akhirnya saat kita menjaga alam, sebenarnya kita sedang menjaga kelangsungan martabat kemanusiaan itu sendiri. Kita meyakini karma pala, hukum sebab akibat yang tidak pernah salah alamat. Berbagai bencana yang dialami hari ini adalah buah dari benih-benih ketamakan yang ditanam di masa lalu. Kita tidak bisa mengharapkan panen kedamaian jika benih yang kita sebar adalah eksploitasi. Oleh karena itu, melalui mimbar ini, marilah kita memulai sebuah pertobatan ekologis. Mari kita kembalikan fungsi Trihitakarana sebagai gaya hidup. Mulailah dari hal terkecil di lingkungan kita sendiri. Menanam kembali pohon-pohon pelindung, mengelola limbah dengan bijak, dan yang terpenting, menanamkan rasa hormat kepada alam, ya, dan generasi muda. Kita harus bergerak dari kesadaran ritual menuju kesadaran faktual. Jika kita mencintai Tuhan, cintailah rumahnya, yaitu alam semesta. Jika kita mencintai sesama, jagalah sumber kehidupan mereka, yaitu hutan dan air. Kita tidak ingin mewariskan air mata dan tanah yang tandus kepada anak cucu kita. Kita ingin mewariskan dunia di mana Trihitakarana benar-benar hidup dalam setiap denyut jantung manusia. Mari kita jadikan duka dari setiap bencana sebagai pengingat terakhir bahwa alam bisa hidup tanpa manusia, namun manusia tidak akan pernah bisa bertahan hidup tanpa alam yang lestari. Umat Sedharma, sebagai penghujung perenungan kita pada hari ini,
Marilah kita menutup mata sejenak dan membayangkan wajah anak-anak kita, cucu-cucu kita, serta generasi yang akan lahir puluhan tahun dari sekarang. Pertanyaannya sederhana, namun menyesakan. Bumi seperti apa yang akan kita wariskan kepada mereka? Apakah kita akan meninggalkan mereka sebuah pulau yang hanya menyisakan cerita tentang kegagahan harimau yang punah, atau sungai-sungai yang hanya mengalirkan limbah dan air mata? Trihita Karana bukan sekedar warisan leluhur yang untuk dibanggakan dalam kata-kata. Ia adalah sebuah mandat. Ia adalah sebuah janji suci. Alam tidak butuh doa-doa kita jika tangan kita masih sibuk merusaknya. Alam tidak butuh upacara besar jika setelah itu kita kembali abai pada tumpukan sampah dan hutan yang merintih. Tuhan tidak akan hadir dalam pemujaan kita jika kita membiarkan ciptaannya dihancurkan atas nama kemajuan yang semu. Marilah kita sadari bahwa bencana banjir, tanah longsor, tumpukan sampah, dan kabut asap yang melanda kita adalah sebuah peringatan agung dari alam semesta. Alam sedang berbicara dengan bahasanya sendiri, mengingatkan bahwa manusia hanyalah tamu kecil di rumah besar milik Sang Pencipta. Kita tidak memiliki bumi ini, kita hanya meminjamnya dari anak cucu kita. Maka, mengembalikan pinjaman itu dalam keadaan rusak adalah sebuah bentuk pengkhianatan terhadap Dharma. Mulai detik ini, jadikanlah setiap langkah kaki kita di atas tanah sebagai sebuah bentuk penghormatan. Jadikanlah setiap tetes air yang kita gunakan sebagai bentuk syukur. Jangan biarkan pelemahan hanya menjadi konsep di atas kertas. Jadilah pelopor kebersihan, jadilah penanam pohon yang setia, dan jadilah pembela alam yang teguh. Ketika kita memulihkan hubungan kita dengan alam, maka secara otomatis kita sedang memulihkan hubungan kita dengan Tuhan dan sesama manusia. Jangan sampai kita menjadi generasi yang terlambat sadar. Jangan sampai kita baru mengerti arti penting setetes air bersih ketika sumur-sumur kita telah kering. Jangan sampai kita baru merindukan rimbunnya hutan ketika napas kita sudah terasa sesak oleh debu dan polusi. Marilah kita pulang ke rumah masing-masing dengan satu tekad baru untuk menjadi pelayan bagi alam semesta. Mari kita rawat bumi pertiwi ini dengan penuh cinta, sebagaimana ia telah merawat kita tanpa pernah meminta balasan. Dengan demikian, kebahagiaan yang sejati, hita, akan benar-benar terwujud, dan harmoni alam semesta akan kembali bersemi di seluruh penjuru Nusantara. Mata bumi putro aham prithviyah. Bumi adalah ibu kita, dan kita adalah anak-anaknya. Mari kita jaga ibu kita agar ia selalu mampu memberikan pelukan perlindungan bagi kita semua. Demikianlah mimbar agama Hindu kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat, dan tentunya kita berharap dapat berjumpa lagi pada lain kesempatan. Semoga kedamaian menyeliputi kita semua. Om Sarve Bhavantu Sukhinah. Om Santi Santi Santi Om.

0: 96,7 Pro 1 Kendari.
1: Oke baik, pendengar Pro 1 kita ikuti program acara Mimbar Agama Hindu bersama Pro 1 Kendari. Dan selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 1 Jakarta untuk mengikuti program acara Ruang Rindu Berjaringan. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.

0: Dua suara berpengalaman, satu karya penuh kenangan. Karena musik tak mengenal usia, hanya tentang rasa yang terus hidup sepanjang masa. Ketika dua penyanyi senior bertemu dalam satu lagu, yang tercipta bukan sekedar harmoni, melainkan pertemuan pengalaman, karakter, dan kecintaan pada musik. Dunia belum kiamat, musik pun belum tamat. Dua penyanyi senior kembali membuktikan bahwa persona dan kualitas tak lekang oleh waktu.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kembang tidak setangkai, dunia belum kiamat. Panjang umur ada jodoh, banyak gadis pilihan, banyak janda. Uik uik, dunia belum kiamat, kalau begini apalagi. Tentu adik sayang padaku, pikir sendiri, tebak saja, tentu tahu isi hatiku. Okay. Semoga saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Tahu gak sih lirik lagu yang dibacain Mbak Ita tadi itu?
1: Tahu dong.
0: Tau
1: itu
0: ya?
1: Kan lagu lama dari
0: lagu lama
1: Mas Muksin
0: dan Titik Sandora.
1: Wah, ini direkam semen kembali.
0: Malam hari ini di tahun 2026 ya lagu itu dirilis kembali, dihadirkan dengan versi yang lebih fresh.
1: Pasnya sama dua penyanyi legend
0: fresh,
1: yang
0: sama gitu ya. Mas. Itu fresh versi Jawa, nah. Fresh jadinya.
1: Fresh Mas. Yo. Malam ini tanggal 14 Oktober 2026 kita dirilis Mapro 1 RRI seluruh Indonesia.
0: Termasuk studio produksi
1: dan stasiun relaynya,
0: betul.
1: Mas.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital.
1: Siap.
0: Jangan lupa loh
1: follow IG dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Nah,
1: Mas Yudi, kayaknya udah gak sabar banget ya. Ngobrol dengan dua bintang tamu legend kita yang keren ini. Ini dia Mbak Liz Menawati dan Bang Ozi Saputra. Selamat datang.
2: Terima kasih.
0: Kita juga ada di layar kaca loh.
2: Oh iya.
1: Halo.
0: YouTube RRI Jakarta.
1: Aduh, apa kabar nih Mbak Liz sama Bang Oji?
2: Ya, alhamdulillah.
1: Yang pasti selamat dan sukses atas single terbaru Dunia Belum Kiamat.
2: Amin.
1: Mantap, keren ini versi barunya. Fresh
0: banget. Pas lagi dengerin itu ya, kayak kita dibawa ke lagunya lagu lama tapi musiknya itu kekinian banget gitu kan.
1: Cocok ya.
0: Kenapa?
1: Enggak, kenapa lagu Dunia Belum Kiamat ini yang dipilih oleh Bang Oji dan Mbak Liz untuk dirilis kembali?
3: Lebih tepatnya Bang Oji.
2: Ini cita-cita saya udah lap. Cita-citaku
0: kepingin jadi dokter.
1: Itu Ria Enes yo.
2: Jadi kan lagu ini kan pernah populer ya tahun 71 ya.
1: Iya,
2: populerkan oleh pasangan
1: Mas Muksin
2: ya,
1: dan
2: Muksin
1: Titik
2: dan
1: Sandora.
2: Nah, aku tuh kan memang pecinta mereka berdua ini ya kan.
0: Oke.
2: Muksin sama Titik Sandora ya kan. Dan aku pengen banget menyanyikan lagu ini gitu. Nah, sampai waktu itu udah kira-kira ada 10 tahun yang lalu gitu aku pengen nyanyiin lagu ini.
1: Udah dari 10 tahun yang lalu.
2: 10 tahun yang lalu.
3: Alemong ya.
2: Alemong apa alemong itu? Udah coba gitu ke beberapa penyanyi gitu ya untuk jadi pasangan gitu yang kok gak cocok ya,
1: yang vokalnya bisa nyatu siapa gitu ya.
2: Akhirnya tuh aku keep gitu ya kan, aku gak mau cita-cita sama siapapun deh gitu ya kan. Tetap aja aku sambil mencari.
1: Gitu
2: nah,
1: ya.
2: Jadi pada suatu hari,
0: di tengah hutan gak pada suatu harinya?
2: Aku lagi rekaman di sama temanku ya, Rudianto ya, itu Emerald Band-nya. Rekaman di tempat dia, terus aku mengutarakan isi hati ya kan. Aku tuh sebenarnya pengen bawa lagu Dunia Belum Kiamat ya kan, tapi sampai detik ini aku belum nemu pasangan cocok gitu yang sama yang cocok sama vokalku ya kan. Terus nyeletuk temennya Rudy, namanya Oas.
0: Oas TPS nggak sih bang?
2: Oas.
0: Oas pencipta lagu.
1: Dia ngomong apa bang?
2: Oh, gimana kalau Liz Menawati? langsung aku memoriku terbuka ya kan, ini temanku dari tahun 83.
1: Jadi Mbak Is ini berteman sama Bang Oji dari tahun
2: 83
1: lama.
2: Ya. Wow, dan wow, menghilang lama. Tahun 95 enggak pernah muncul blast sama sekali. Kan. Tiada kabar, tiada berita ya kan. Wow. Oh, ternyata dia ini berumah tangga yang sama, mungkin sama suaminya enggak boleh kali ya.
1: Loh,
4: jadi sekian lama itu enggak
1: restoran iya, lagi ya.
2: Padahal dia ini kan penyanyi anak didik dan penyanyi kesayangannya mendiang Om Arianto kan.
1: Oh, iya,
2: hormitannya
1: betul,
2: beliau
1: betul,
2: betul, betul, betul. Dan suaranya kan dari itu kan memang dahsyat ya kan.
1: Dan keras banget
2: dan ya. Aku memang penggemar suaranya dia kan, berapa albumnya waktu aku punya gitu ya kan.
4: Oke. Okay.
2: Terus aku orangnya gitu, jadi teman-teman tapi pengagum-pengagum juga gitu, iya, kayak sama iya, sama Ita misalnya. Ada dia, ya, aku tuh penggemarnya Ita Purnamasari loh. Jangan
1: aku
2: salah.
1: Juga loh.
2: Aku padamu
1: takkan berubah.
2: Oke. My faves banget itu.
4: Terus
1: terima kasih Bang Uci.
4: Pertama kali ketemu gimana ceritanya?
2: Antusias. Jadi aku mau dong ketemu Liz, mana kangen banget sama dia, memang kangen
1: iya,
2: banget
1: karena
2: ya.
1: Karena tadi kan? Bang Oas tadi nyebut nama iya. Mbak Liz ya. Okay.
2: Dan kan maksudnya luput dari ingatanku nama iya. Liz Medam karena terlalu lama menghilang iya. Ya.
4: Betul
2: kan?
4: Banget. Disebut, saya juga mencari-cari.
2: Nah, ini dia aku bilang ya kan mau. Akhirnya kita ketemu dari jam 8 malam sampai subuh ya kali ya.
1: Serius.
2: Menjelang subuh baru pulang ya.
4: Yeah. Waduh,
2: ya ngobrol lagi kangen lepas kangen sama.
1: Ya Allah. Ya Allah.
2: Akhirnya besoknya kita
1: ya gayung bersambut tadi Bang Oji menceritakan tentang apa bakal singlenya ini ya.
2: Ya alhamdulillah inilah hasilnya.
1: Iya, iya.
4: Itu dari pihak Bang Ozi ya.
1: Kalau Mbak Liz,
4: kalau Mbak Liz pertama gimana, kali diajakin, diajakin dunia gimana? Belum kiamat gimana rasanya waktu itu?
1: Kaget enggak tiba-tiba Bang Ozi nelpon gitu?
3: Dia sih bilangnya gini, "Kamu kayak orang yang tunggu aku pentung ya," katanya.
1: Pentung itu di apa ya?
4: Ya di pentung.
1: Pentung ya.
2: Ular enggak, ular cari pentung.
3: Kok kayak gitu Bang gitu. Soalnya saya tuh emang ada sebelnya sama Bang Oji. Kita merintis bareng-bareng gitu okay. kan. Mm-hmm. Terus tiba-tiba kalau dia mengatakan saya menghilang karena saya berumah tangga, Bang Oji memilih cara lain gitu. Dia memilih jurusan lain, main film. Saya bodoh juga dong.
4: Oke. Okay.
3: Karena kan sama-sama jebolan dari
2: bintang radio. Radio kan?
4: Dua-duanya bintang radio ya. Oke.
3: Okay. Tapi ternyata memang Bang Oji luar biasa.
2: Oh, masya Allah.
1: Betul, betul. Setuju.
3: Dia bermain film ternyata lebih bagus dan lebih moncer di situ.
4: Moncer.
1: Filmnya Bang Oji booming semua.
3: Dan saya memang mengagumi suaranya bukan kaleng-kaleng.
1: Betul.
3: Setuju. Gitu, makanya saya gondoknya di situ. Begitu ketemu langsung ya connect aja. Yang bener nih. Lo tahu enggak nih Bang, ini lagu viral, nanti kalau kita nyanyinya jelek cuh. Gitu-gitulah. Udahlah yuk kita coba lah Liz gitu. Akhirnya ya udah gayung bersambut gitu.
2: Dan kode Lala juga Liz tuh pengen rekaman sama aku tapi lagu Jawa.
1: Jawa.
2: Nah, udah ada niat
1: lagu Jawa benar tuh
2: ya kan. Kok kebetulan aku pengen mau rekaman sama kamu ya kata
4: gitu. Emang iso.
1: Lah kok mau iso bahasa Jawa.
2: Aku waktu kayak mana orang Medan disuruh ngomong Jawa.
3: Mengutarakan ke Rudi ya sama Oas nih. Gue kayaknya mau nyanyi sama dia, gue bilang gitu. Tapi lagu Jawa ya, diprotes sama Oas. Kayak mana ceritanya gitu. Nanti cengkoknya salah itu Liz, kata gitu.
2: Orang Medan disuruh ngomong.
3: Apa-apa lah, gue bilang gitu. Malah itu bagus, ada ciri iya khasnya. Saya begitu
1: bener,
3: kan. Gak taunya, ternyata dia memang punya dendam sumat dunia belum
1: dunia yang kiamat ya.
4: Itu ceritanya. Oke, ini yang pengen ngobrol sama Mbak Liz dan Bang Ozi udah banyak. Kita ke Jember ya. Dulu ya. Ada Pak Ahmad, selamat malam.
5: Pak Ahmad. Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
4: Iya. Silakan Pak Ahmad.
5: Mas Yudi Ismail yang saya hormati. Selamat malam Mbak Ita Purnamasari yang saya hormati.
4: Selamat malam Pak Ahmad.
5: Tetap cantik dan tetap ganteng dan selalu
4: siap. Amin.
5: Alhamdulillah. Bintang tamunya siapa itu?
1: Hari ini ada Bang Oji Saputra dan Mbak Liz Menawati. Silakan monggo Pak Ahmad.
5: Bang Uci Saputra dengan Mbak Liz.
4: Siap, langsung pertanyaan.
1: Silakan Pak Ahmad,
5: salam
1: langsung.
5: Salam kenal dan salam sehat selalu ya.
2: Salam kenal kembali.
5: Selalu.
2: Salam kenal. Dengan senang hati.
5: Jadi ini pertanyaannya, di zaman era global ini, di zaman now ini ya, apakah tidak terganggu aktivitas dan juga takut kalah saingan di film maupun di musiknya gitu.
4: Okay. Ya. Oke.
1: Ditampung ya, ya pertanyaannya, Pak.
4: Itu aja.
5: Alasannya. Salam-salam boleh,
4: Mas. Silakan tiga orang.
5: Salamnya untuk di Pro 1 RRI Jember yang tugas malam ini. Ada Mbak April Purbosari, selamat bertugas, sehat selalu.
4: Okay.
5: Juga ada Pak Murah di Jember, Putra Magenda di Bondowoso, Bang Bang Leman ya juga ada Tete Dinda di Bogor. Selamat malam dan salam sehat. Salam Indonesia Raya.
4: Terima kasih. Kita langsung menuju bau-bau. Ada Bang Albert, selamat malam. Ah, terputus Bang Albert. Kita ke Sorong aja. Ada Bidan Luis. Selamat malam.
6: Selamat malam Kak Yudi.
4: Selamat malam juga. Siap. Langsung.
6: Aku pas hari ini malam pencet yang tengah, jadi dapetnya pertama.
4: Oke, okay, okay. Silakan. Langsung.
1: Silakan Bidan Luis. Ya,
6: izin Mbak Li sama Bang Oji.
4: Iya.
6: Ya. Yang ini nih lagu yang ini. Ketika jalan bersama matamu kemana-mana, oh cari-cari masa bodoh.
4: Masa bodoh. Masa bodoh.
1: Lagu sendiri. Bang Oji sempat kaget. Yo.
2: Mau marah masa bodoh.
6: Itu yang seberapa.
4: Masa bodoh saja. Tadi udah diputer.
6: Perpaduan, izin Mbak. Perpaduan ini kan duet.
4: Iya. Yeah.
6: Perpaduan lagu itu berarti menggunakan misalnya tenor, sopran atau sama-sama alto. Itu aja deh.
4: Sama-sama salto kayak.
6: Bang Haji, ya. Mbak Ita, janjinya mana? Udah okay. Mau 2027 belum injek sorong.
4: Siap, terima kasih ya.
1: Harus ada undangan dong.
2: Mohon doa.
4: Tiga orang.
6: Salam. Untuk Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD, Bidan Luis.
1: Okay.
6: Forum Kementerian Kesehatan RI Jakarta. Tempat Bidan Luis sekolah lagi.
4: Dini okay.
6: Persorong okay. Dengan speakers Papua. Dadah, bye-bye.
1: Oke, okay, bye-bye.
4: Terima kasih.
1: Bye-bye.
4: Kita ke penelpon berikutnya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
7: Halo.
4: Iya, dengan siapa ini? Halo.
1: Halo.
4: Halo.
1: Cewek kayaknya.
4: Halo. Iya, dengan siapa ini?
7: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi.
1: Ini Ayu.
4: Oh, Ayu.
7: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Ayu. Silakan langsung Ayu dengan Mbak Lis dan Bang Oji.
1: Dan Bang Oji Saputra. Silakan Ayu.
7: Iya, Bang Oji Saputra. Bang Oji Saputra ini kan pemain sinetron juga ya.
1: Betul.
7: Iya dulu yang lagunya sungguh ku tak percaya.
1: Iya, betul banget.
7: Iya, terus yang lagu tadi yang disampaikan dari apa Dunia Belum Kiamat itu ya?
1: Iya.
7: Jadi Sandra Musya atas.
2: Iya betul.
7: Tadi sudah ceritain juga dengan singkat ceritanya, tapi untuk versi lagunya masih tetap sama kan ya, Mbak Ozi ya?
2: Tetap sama.
4: Oke.
7: Okay. Iya. Originalnya itu yang lagunya.
2: Betul. Soalnya kita gak berani mengubah notasi. Karena notasinya itu kan
1: ikon
2: banget ya.
1: Sudah ikonik banget, betul.
4: Ada lagi Ayu yang ditanyain?
7: Saya menanyain sama Mang Ozi. Mang Ozi gak main ini lagi ya, film lagi gitu ya.
4: Oke, ditunggu ya jawabannya nanti ya.
1: Ditunggu ya Ayu.
7: Pokoknya tetap semangat juga buat Mbak siapa tadi?
4: Mbak Lis Menawati.
1: Lis.
7: Ya, Mbak Lis, tetap berkarya berdua sama Mbak Ozi. Tetap sukses ya,
4: ada
7: yang banyak ya. Pokoknya tetap support aja buat musisi Indonesia semuanya. Tetap sehat dan dunia musiknya tetap sukses. Kemudian saya menyapa Batak Indonesia. Luar biasa, Pak Widi Tokyo dan semua yang mendengarkan dari seluruh Indonesia.
4: Terima kasih.
7: Selamat untuk semuanya, salam dari Maluku Tengah. Mbak Ita bersama Pak Widi, terima kasih.
4: Sama-sama Ayu.
1: Terima kasih.
4: Dari Ayu kita ke Makassar ada Ica ya. Selamat malam Ica.
8: Halo, assalamualaikum Mbak Ita, Mas Yudi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Mbak Ita, Mas Yudi aku lagi nonton loh.
4: Ah, nonton? Hah?
1: Halo Ica.
4: Lagi nonton kok keputus Ica? Ya sudah.
1: Langsung keputus.
4: Oke, coba kita angkat yang dari WhatsApp. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
9: Selamat malam om-om dan tante-tante.
4: Iya, selamat malam dengan siapa ini?
9: Sama Elsa Maria kembali
4: lagi.
9: Oh iya,
4: Elsa. Oh Elsa, silakan apa pertanyaannya Elsa?
9: Bintang tamunya siapa om?
1: Ada Bang Oji Saputra,
4: Bang Oji Saputra dan Mbak Lis Menawati.
1: Silakan Ica.
9: Sepertinya Om Oji Saputra ini kayaknya pemain film ya.
1: Betul.
4: Betul.
9: Ya, ya. Elsa Maria memang nggak bisa melihat, tapi pernah mendengar.
4: Siap.
9: Pernah, iya. Mau bertanya sama Om Oji dan Tante
4: Lis. Lis, silakan apa ya, pertanyaannya?
9: Pertanyaannya sejak kapan menjadi penyanyi gitu?
4: Oke,
9: buat Tante
4: siap.
9: Sama Om.
4: Ditunggu ya nanti ya.
9: Yang kedua, pada tahun berapa album pertama dirilis?
4: Oke. Siap.
9: Dan boleh kirim-kirim
4: salam. Boleh, silakan ya. 3 orang ya Elsa.
9: Ya, yang pertama untuk Om Penyiar dan Tante Ita, selamat malam, dan juga untuk bintang tamunya sukses selalu.
4: Amin.
9: Dan yang kedua untuk kakak-kakak penyiar Pro 1 RRI ND Flores Nusa Tenggara Timur.
4: Siap.
9: Khususnya kakak penyiar yang sedang berdinas malam ini.
1: Siap.
9: Saya tidak tahu siapa, tapi untuk salam-salam untuk kakak penyiarnya dan operatornya di RRI Pro 1 ND. Semangat selalu dan selamat bertugas sampai acara selesai.
4: Terima kasih, ya.
1: Terima kasih Elsa.
9: Untuk semua pendengar RRI di seluruh Indonesia.
4: Siap.
9: RRI sekali di udara
4: tetap di udara. Baik.
9: Selamat malam.
4: Kita ketemu Bang Leman. Selamat malam.
1: Kita ke Lampung ada Bang Leman.
10: Selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung dengan bintang tamu.
10: Selamat malam,
4: Bang Ozi dan Mbak Lis.
1: Menawati dan Bang Oji.
10: Mbak Lis Menawati.
1: Ya.
10: Dan Bang Oji, selamat malam.
4: Malam.
10: Baju hitam dan Mbak Lis baju putih yang cantik.
1: Lagi nonton.
10: Begini Mas Yudi, Mbak Ita, pertanyaan saya untuk bintang tamu malam ini, khususnya untuk Bang Oji.
4: Yeah.
10: Bang Oji ini kan penyanyi pop tahun 80-an ya.
1: Betul.
10: Sudah 5 dekade ataupun 5 tahun itu abad kan. Jadi apakah ada obsesi atau cita-cita yang belum tercapai gitu?
4: Siap.
10: Baik itu di film, nyanyi, sosial, politik atau agama ataupun yang lainnya gitu.
4: Siap.
10: Dan juga untuk Mbak Lis, ini pertanyaannya itu selain penyanyi pop, penyanyi apa saja yang bisa dinyanyikan oleh Mbak Lis selain pop?
4: Oke,
1: nanti dijawab ya.
4: Ditunggu ya.
1: Oke, silakan Bang.
4: Silakan 3 orang.
10: Ya, salam untuk Ibu Anafya, Bang Firman tadi Jakarta Pusat, Bang Benijo, Sudah Magenda, Fatmawati dan Bapak Abdullah.
4: Oke, terima kasih.
1: Selamat malam.
4: Kalau dibilang 3, tapi lebih selalu ya. Berarti kita baik ini orangnya.
1: Iya, kan mereka pengen menyapa teman-temannya tuh, Mas.
4: Jatahnya 3 orang supaya kebagian semua loh. Ya kan?
1: Iya.
4: Ada pertanyaan dari Pak Ahmad, apa nih? Apakah terganggu atau takut kalah saing dengan penyanyi-penyanyi yang sekarang? Gimana silakan.
1: Dari Bang Oji.
2: Kalau buat aku bukan takut ya, justru kita jadi semangat kan banyak saingan. Tapi kita harus mengupdatekan diri.
1: Betul,
2: ya.
1: Betul, Bang Oji setuju
2: sekali. Dan kita
1: sekali.
2: Juga enggak perlu malu belajar sama yang muda-muda
1: ya,
2: gitu.
1: Betul.
2: Nah, gitu ya kan. Jadi buat kita supaya bisa mengupdatekan diri ya kan supaya enggak jadul.
1: Supaya bisa mengupgrade.
4: Siap kalau begitu.
1: Ya, betul.
4: Kemudian Bidan Louis. Ini karakter vokal saat menyanyikan lagu Dunia Belum Kiamat pakai teknik apa? Tadi apa aja Mbak Ita? Alto.
1: Salto.
4: Gimana
1: alto
4: silakan dijawab.
1: Jadinya nah, gimana Bang Oji untuk mengkawinkan kedua suara ini?
2: Gimana ya? Tetaplah mesti suara alto ya kalau aku gitu. Nah, cuman kok
1: Mbak
2: kenapa?
1: Lis berarti menyesuaikan ya?
2: Ya, Lis yang menyesuaikan saya gitu. Dan betul. Kok kenapa tiba-tiba suara kami itu match gitu loh.
1: Nah,
2: itu yang
1: itu. Ya memang berjodoh dia di dunia akhir belum kiamat ini memang. Jadi Mas Oji ini penantiannya gak sia-sia.
2: Iya, penantian 10 tahun loh.
4: Iya, gitu ya.
3: Dendam saya pun juga.
1: Nah, akhirnya terpenuhi ya Mbak Lis ya. Aduh, mantap.
4: Pertanyaan dari Ayu di Maluku Maluku Tengah. Kapan main film lagi Bang Ozi Saputra? Ya, Bang
2: Ozi. Ini insya Allah bulan ini saya lagi syuting film baru lagi.
1: Nah, kalau boleh tahu genrenya apa?
2: Tetep lah.
4: Horor ya.
1: Tapi memang Bang Ozi ini sudah kayaknya sudah melebur ya. Karakternya ke dalam film horor itu benar.
3: Ketawanya pun khas. Bener.
1: Aku dulu sempat takut loh. Bang. Lihat semanis jembatan apa, takut gitu. Loh. Dasarnya udah penakut. Takut loh bener. Berarti sukses membawakan ya, karakter.
4: Sukses menakut-nakuti ya.
1: Bener.
4: Lanjut ada Elsa di NTT tadi. Pertanyaannya buat Mbak Lis dan Bang Ozi ya. Sejak kapan pertama kali nyanyi dan album pertama dirilis tahun berapa dan judulnya apa?
1: Silakan masing-masing Bang Uji dan
2: Kalau saya tuh nyanyi dari kecil ya.
4: Dari
2: cuma
4: kecil, ya?
2: Karena Bintang Radio tahun 81 ya. 81.
4: Barengan.
2: Ya beda daerah
1: beda
2: aja.
1: Daerah aja.
3: Tapi tahunnya sama ya, Mas.
2: Oh, jadi saya dari Sumatera Utara, Mas dari Jawa Timur.
1: Oke.
2: Nah, terus gitu lagi pertama kali rekaman itu tahun 85 sekali dua kali album, tapi nggak laku gitu. Mungkin karena masih gontrong kali ya.
1: Nah, aku taunya itu lagu Sungguh itu yang sama sampai Pak Hadi.
2: Iya, benar.
1: HP Musik.
2: Nah, itu tahun
4: 90-an
1: itu. Iya, 90-an. Iya, itu aku taunya ya. Lagu Sungguh. Kalau enggak salah, tunggu. Bang Oji kalau enggak salah satu album pernah di aransemen sama Mas Dwiki ya?
2: Pernah
1: sama HP record.
4: Oke, pernah ya
1: Mas Oji ya.
4: Genrenya apa?
1: lagu pop
4: ya.
2: Nah. Tapi aku ini pop, Melayu, dangdut udah.
1: Udah melebur lah
4: ya, semua lah ya kan. Siap kalau begitu. Kalau Mbak Lis pertama kali nyanyi Lis, kapan?
3: Sama sih, dari kecil emang udah nyanyi. Cuman kalau untuk rekaman itu tahun 82 album pertama tuh.
1: Lebih dulu Mbak Lis.
3: Iya, tahun 82 itu judulnya Cintanya Remaja.
4: Cintanya
3: Remaja. Gitu. Sama
2: itu
3: sih
2: paling hits ya, Cinta Remaja ya.
3: Ada juga yang lain. Ada Aku Suka, Engkau Dalam Hatiku, ada Kopi Madu, terus ada
1: Sudah pernah kita putar yang pas Mbak Lis ya, menjadi bintang tamu di Ruang Rindu beberapa saat yang lalu ya.
4: Okay. Dari Bang Leman di Lampung, Bang Oji, obsesi apa yang belum tercapai sekarang ini di berbagai bidang?
2: Obsesinya kayaknya udah mentok ya, karena aku apa ya, maksudnya hidup ini udah puas banget, susah banget, pernah kaya banget, udah terkenal banget,
1: ya, sukses
2: udah.
1: Sekarang tinggal bidang,
2: dalam usia yang 64 tahun ini.
1: Wow,
4: nggak
1: kelihatan
4: ya kan?
1: Nggak kelihatan kan ya, pemirsa?
2: Tinggal minta ampun aja sama Allah dari itu aja. Jadi sekarang konsentrasi ke ibadah aja.
1: Okay. Masyaallah. Amin.
4: Pertanyaan buat Mbak Lis, selain jadi penyanyi, apalagi yang dikerjakan sekarang?
1: Selain berbisnis di bidang kuliner ya, ya Mbak Lis ya. Ya. Makanannya enak loh Mas, kan sudah dikirim. Pernah aku dikirim.
4: Oh iya, enggak bagi-bagi. Banget.
2: Makanya saya tuh dari kalau misalnya mau ketemu Lis, saya tuh dari pagi sih enggak makan.
1: Karena pasti tahu pasti dia di bawah makanan. Iya loh Mbak Lis, luar biasa loh.
3: Ya, enak loh Mbak. Amin, terima kasih Masya Allah. Kalau saya ya saya jalanin aja ya. Jadi ibu rumah tangga, ya kan. Menyanyi juga udah, kemudian bisnis ya bersyukur berjalan seperti yang diinginkan. Berarti kan sekarang tuh bonusnya lebih banyak, artinya saya punya waktu lebih banyak insya Allah beribadahnya.
4: Amin.
3: Kemudian bagaimana mengisi waktu yang ada itu lebih bermanfaat, tidak hanya buat diri saya sendiri.
2: Weh, kan gitu. Tapi jujur aja sebenarnya dia ini tiap hari repot.
1: Oh ya.
2: Dia tiap hari repot karena harus mengurusi makanan-makanan orang-orang di DPR itu kan.
1: Oh, betul tuh, Bang. Jadi
2: semangat.
1: Makanya
2: saya gelarin dia Bu Ketum, saya bilang.
1: Bu Ketum. Ketum.
4: Oke.
1: Okay. Ya, aku panggilnya Bu Ketum
4: aja. Jangan. Nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya. Buat yang pengen nelpon, sabar ya. Karena kita masih punya banyak waktu. Kita dengerin Dunia Belum Kiamat.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Bikin adem ya lagunya Mbak Alis ya.
2: Tuh bener kan suaranya tuh ya kan.
1: Bener.
2: Gak salah
1: bener
2: dong loh. Aku menanti dia 10 tahun ya kan.
1: Gak salah Bang Uji. Penantianmu tidak sia-sia.
0: Penantiannya ya.
2: Suaranya bener Mbak loh. Bulu Perindu.
1: Betul banget
0: tuh. Okay.
3: Padahal ya.
1: Bikin adem betul.
3: Iya. Padahal ya beliau tuh dengan suaranya yang
1: sama Mbak Inta juga
3: loh. Begitu. Inilah saling mengagumi di repot jadinya
1: Bang
3: ya,
1: Oji
3: ya.
1: Juga.
0: Oke. Okay. Sebelum kita ngobrol lagi, kita sapa dulu ya.
1: Yang ada di seluruh

0: Indonesia.
1: Silakan Mbak Ita.
0: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
1: Kemudian yang ada di Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
0: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
1: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan juga Kepulauan Anambas.
0: Halo semua yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau,
1: Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabuh, Miangas, dan juga Nabire serta Nias Selatan.
0: Halo semua yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Halo Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan Saumelaki.
0: Selamat malam yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
1: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
0: Terakhir untuk yang di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
1: Weh, kita langsung terima penelpon ya.
0: Dari Bondowoso ada Pak Putra Magenda. Selamat malam.
1: Pak Putra, silakan.
2: Halo, selamat malam kembali Mbak Ita.
1: Ya, silakan.
0: Selamat malam Pak Putra.
1: Langsung ya dengan bintang Bang tamu Oji, Bang Ozi dan Mbak Lis Menawati.
2: Mbak siapa Mas?
0: Mbak Lis Menawati dan Bang Oji Saputra.
2: Oh gitu, dua-duanya Mas ya?
1: Yes, iya dong, silakan. Kan dua tadi disebutin ya. Silakan Pak Putra.
2: Alhamdulillah bisa hadir di studio RRI, ya, betul. Jakarta, mudah-mudahan selalu sehat.
1: Amin.
2: Semua yang bertugas di malam ini mudah-mudahan selalu sehat.
1: Oke, pertinyi ini
2: yang saya tanyakan Mas ya, dengan persaingan yang sangat ketat sekali, apa Anda lebih semangat dan juga tidak takut disaingi oleh penyanyi-penyanyi lain lah gitu?
1: Oke, okay, ditunggu ya.
2: Boleh salam-salam.
1: Silakan tiga orang ya Pak Putra.
2: Salamnya tadi ada Bapak Abdullah, terima kasih salamnya. Juga tadi ada Bung Leman.
1: Siap.
2: Juga terima kasih salamnya dan semua seluruh kru RRI Jember dari Bapak pimpinan sampai karyawatinya, semua dalam keadaan sehat walafiat. Gitu aja, Mas.
1: Terima kasih Pak Putra. Lanjut Putra. Kita ke Bondowoso. Kok Bondowoso?
0: Manado.
1: Ada Bung Beni Jo, selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa kabar Mbak Ita sama Mas Yudi?
1: Alhamdulillah baik.
3: Oke, kita ke bintang tamu ya.
1: Oh, silakan
3: Bung Beni. Assalamualaikum Mbak Lis dan Bang Ozi Saputra. Apa kabar kalian berdua
4: sih? Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Ya alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik.
1: Ya.
3: Oke, selamat, salam kenal ya dari orang Manado.
1: Langsung
3: ke pertanyaannya.
0: Untuk
3: Mbak Ozi ya, pertanyaannya ini kan penyanyi pemain film.
1: Bang Ozi.
3: Siapa?
1: Bang Ozi.
5: Kalau Mbak saya pakai rambut dulu.
0: Aku kesel.
5: Dia bingung karena mau panggil Mbak Lis sama Bang Ozi, jadi Mbak.
1: Oke.
5: Ayo oke, pertanyaannya.
1: Silakan pertanyaannya.
3: Bang Ozi, ini kan pemain film. Cuma ingin tahu aja ya, ada berapa judul film yang pernah dibintangi?
1: Oke, ditunggu ya.
3: Terus judulnya apa? Terus pernah beradu aktif dengan siapa saja?
1: Oke, ditunggu ya. Siap
3: untuk Mbak Lis. Pertanyaan Mbak Lis, bagaimana sih cara membagi waktu ya urusan keluarga dengan dunia musik itu?
1: Siap
3: aja ya pertanyaannya.
1: Siap. Terima kasih. Tiga orang.
0: Boleh,
1: betul.
0: Silakan.
3: Oke, ada Bung Leman Lampung, Ibu Fatmawati Manado, Angkel Gazi dan Icut Banda Aceh. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Merpati di Ciledug. Selamat malam Bu Merpati.
0: Selamat malam Bu Merpati.
6: Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.
4: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mat malam juga buat Mas Yudi ganteng.
1: Terima Alhamdulillah. Iya dong.
4: Bintang tamu langsung boleh.
0: Boleh silakan.
1: Oh iya dong, harus diharapkan memang ke bintang tamu langsung. Silakan. Jangan mampir-mampir.
4: Enggak mampir. Bang Oji
1: ya.
4: Sama Mbak Rini, selamat malam.
1: Malam.
4: Terima kasih, kita udah dengar, pendengar maksudnya ya, sebagai pendengar kita udah dengar rekamannya yang baru, week-week itu tadi. Week-week-nya belum jauh.
1: Iya,
4: betul. Keren-keren banget.
1: Oh, terima kasih, Masya Allah.
0: Masya Allah.
4: Siap. Pertanyaan saya gini loh, Bang Oji.
1: Iya.
4: Apa? Kan suaranya tetap nih berdua ya dari
0: betul.
4: Zaman dulu kayaknya sampai sekarang kayak
0: betul
4: Mbak Ita
0: sekali.
4: Juga
0: iya. Aduh
4: semua
1: saya dari akhir juga begini suaranya.
4: Iya benar, Mas Yudi juga lagunya yang terakhir ya kan Mas ada ya. Nah jadi saya mau tanya sama Bang Oji juga Mbak Lis. Kira-kira nih setelah lagu Wik-Wik tadi mau ada rekaman lagi enggak?
1: Oke, okay.
4: Gitu.
1: Siap ditunggu ya.
4: Siap. Dua, walaupun isi lagunya ada yang nyanyi masing-masing gitu kan. Dan ada yang berdua gitu di satu album itu. Okay. Rencana ke depan. Kedua, saya mau kepengen kalau boleh dengar nanti secara live nyanyi berdua.
1: Oh, siap. Okay. Siap. Ditunggu ya.
0: Siap.
4: Saya ingatnya sama Bang Oji, Bang Toloy dulu.
1: Benar, si Toloy bocah sakti, benar.
4: Si Toloy. Terima kasih banyak, salam sukses, ya kan?
0: Ya. Terima kasih.
4: Tetap bahagia. Amin. Mbak Lis tetap cantik juga loh kayak Mbak Ita ya.
1: Oh iya dong, masa kayak saya.
4: Mbak Oji juga tetap ganteng.
0: Betul, gak ada yang berubah. Bu Merpati.
1: Siap, terima kasih Bu Merpati.
4: Selamat, terima kasih. Salam buat Mas Dermawan ya.
1: Oke.
4: Mbak Ita, suaminya Mbak Ita.
1: Oh, Mas Dwi. Dwi Darmawan.
0: Iya, iya, iya.
4: Emang Udin.
1: Emang iya?
0: Oh iya. Bapaknya Mas Dwiki namanya almarhumah Bapak Safiuddin.
1: Safiuddin.
0: Dipanggilnya Pak Udin.
4: Terima kasih banyak.
1: Sama-sama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untung inget nama mertua ya.
0: Emangnya Mas Yudi.
1: Oke, kita ke Makassar ada Ica.
0: Halo Ica.
1: Ih, capek deh. Waalaikumsalam, silakan Ca.
6: Assalamualaikum Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Waalaikumsalam Ica.
6: Putus-putus soalnya.
0: Oh iya,
1: kenapa?
6: Tadi bunyi jadi kumatiin deh.
1: Oh begitu.
0: Tidak apa-apa aja sudah. Silakan Ica.
6: Aku mau nanya sama siapa namanya Mbak
1: Lis Menawati
0: dan Bang Oji Saputra.
6: Kan Ica nggak tahu nih Mbak Ica itu udah lagunya yang mana gitu kan? Kayaknya aku belum pernah lihat nyanyi begitu lagi.
1: Tadi udah diputerin.
0: Iya.
6: Iya, kan aku nggak tahu, aku nggak tahu lagu-lagunya gitu.
0: Okay.
6: Jadi aku mau nyanyi aja sama Mas
0: Bang Oji.
1: Bang Oji Saputra.
6: Mas Oji Saputra, kenapa itunya kok nggak tumbuh-tumbuh sih rambutnya?
1: Kenapa kok? Ih, Ica.
0: Lo, gimana sih Ica ini? Oh.
5: Nanti Ica kalau aku
1: ditungguin ya.
0: Iya lo.
1: Siap.
5: Nanti dijawab.
1: Ditunggu ya Ica ya.
0: Nanti ditampung dulu Ica pertanyaannya.
6: Iya. Ya. Satu lagi dong Mbak Ita ini untuk Mbak Ita sama Mas Budi ya.
1: Oke.
6: Siang malam aku pantengin Pro 1 apalagi setiap malam Kamis ada Mbak Ita.

0: ya kak.
1: Waalaikumsalam.
2: Kalau ntar udah jadi musiknya dikirim ke kita ya cak ya. Udah putus dia. Kita ke Toli-Toli ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
0: Halo, selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita Purnamasari.
2: Halo, langsung dengan bintang tamu ya.
1: Rindu
0: ruang berbagi rindu memori lewat pagi.
2: Siap Mbak Har.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Haryanti.
0: Ya.
1: Langsung mbak ke bintang tamu kita.
2: Jangan pakai diem.
1: Gak boleh ada jeda. Monggo mbak.
2: Pertanyaan.
0: Ya. Ya. Bang Oji, ya. Oji Saputra.
2: Saya.
0: Ke Ancol yuk bang.
1: Gak mau nanti ada si manis. Aduh.
0: Ada si manis di sana di
1: Aduh, nanti ditungguin sama si manis.
0: Bang Oji ya, sukses selalu.
2: Amin.
0: Bang Oji.
2: Makasih doanya.
0: Juga untuk mbak. Liv Minawati. Gitu, tadi udah dengerin lagunya. Wah, itu dapat banget.
1: Dapat banget ya, Mbak Haryanti ya.
2: Dapat berapa?
0: Bisa didengerin oleh generasi muda saat.
1: Betul, setuju.
0: Bisa dengerin itu juga kok ya.
1: Setuju banget.
0: Sepertinya apik banget ya.
2: Terima kasih.
0: Bang Oji kan ini multi talent banget ya.
2: Iya, apa
0: nyanyi bisa,
1: main film bisa, nge-host bisa juga. Nah, itu dia. Mas Yudi siap-siap mas.
2: Kenapa?
3: Persaingan tadi mas.
1: Persaingan bisa digantikan sama Bang Oji.
3: Iya bang.
0: Apa itu kesibukannya tuh Bang Oji itu? Yang paling nyenengin hatinya Bang Oji itu yang mana sih?
2: Okay, siap ditunggu ya.
1: Nanti
0: di band film atau yang lain-lainnya.
2: Siap.
0: Dan untuk lagu ini ya, Dunia Belum Kiamat, itu proses pembuatannya tuh maksudnya kolaborasinya sama Mbak Lisnewati tuh secepat apa gimana itu?
2: Okay.
0: Bisa berapa hari?
2: Siap ya. Ditunggu ya Mbak Haryanti.
0: Selalu untuk Mbak Lisnewati juga Bang Oji Saputra ya. Semoga karya-karyanya bisa ada lagi yang baru nantinya. Ya, terima kasih ya Ruang Rindu. Salam untuk semuanya saja, untuk semua kru dan pendengar RRI Nusantara, khususnya di Ruang Rindu. Ada yang lagi tugas di Toli-Toli Mbak Mariani Raub. Dan untuk keluargaku di Depok Sawangan, Tongkangan. Itu ya untuk semuanya. Selamat malam. Terima kasih Ruang Rindu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bogor.
1: Ada Teh Dinda.
2: Silakan Teh Dinda.
4: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yudi,
2: Ismail. Siap.
1: Alhamdulillah api. Teteh juga kumaha damang.
4: Alhamdulillah pangestu. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Siap, silahkan ya dengan Mbak Lis dan Bang Ozi.
4: Bang Ozi dan ya. Mbak Lis.
5: Ya, selamat malam.
4: Teteh udah dengerin lagu Dunia Belum Kiamat.
5: Oh, alhamdulillah.
4: Jangan Bali. Jadi lagu lawas jadi kekinian tuh ya. Jadi ke
5: betul. Terima kasih Teteh udah dengerin. Gimana seneng gak?
4: Senang banget.
5: Alhamdulillah.
4: Dapet banget gitu feelnya tuh.
5: Oh, Masya Allah, makasih ya, Teh.
4: Itu niat banget ya untuk duet lagu itu.
2: Gitu. Ya iyalah, masa gak niat? Ya benar.
1: Iya, Teh Dinda. Penantiannya dia 10 tahun loh, Bang Oji nungguin suaranya Mbak Lis.
4: Maksudnya
1: 10 tahun loh.
2: Hah?
4: Maksudnya sekian lama nunggu akhirnya berhasil.
5: Iya.
3: Alhamdulillah. Terima kasih.
2: Itulah kalau sering tahajud dan banyak berdoa.
1: Betul. Setuju.
4: Doa itu terbukti gitu ya.
1: Betul. Setuju Mbak Teh Dinda.
4: Tadi Teteh dengar lagunya Mbak Lis itu yang irama bosas, bosas itu.
2: Aha. Kenapa Teh mau rekaman bosas juga kak Teteh Dinda?
4: Aduh jauh amat ya kok
2: ya wis apa yang ditanyakan
4: iya itu dirilis tahun berapa dan
2: siap.
4: Itu pertanyaan untuk Mbak Lis ya untuk lagu yang tadi untuk Bang Oji tertarikkah dengan apa nyanyi dengan irama yang sama dengan Mbak Lis
1: Dengan
5: Bosas. Bosas ya.
4: Sukses. Siap. Sehat terus, bahagia lahir batin dan
5: keluarga
4: masing-masing, lancar dan makin sukses dan mudah-mudahan ada rilis-rilisan berikutnya walaupun siap, lagu lawas.
2: Ya. Terima kasih Teh.
4: Buat Mbak Ita juga Yudi Ismail. Teteh mau balas penyapanya Bapak Ahmad Irwan tadi di Jember, terus di Pro 1 RRI Jayapura ada Kakak Sofi. Terus di Tanjung Pinang ada Erdian Huta Barat Horat.
2: Terima kasih.
4: Kalau begitu dilanjut. Thank you. Selamat malam.
1: Oke, hatur nuhun.
2: Hatur nuhun. Oke. Kita jawab pertanyaan satu persatu ya. Yang pertama yang tadi ada dari Pak Putra Magenda. Apa nih pertanyaannya? Persaingan ketat. Waduh, tadi udah dijawab sih sebenarnya.
5: Tapi ada lagi juga, kita enggak perlu takut karena kan kita pangsanya kan beda-beda.
1: Oh iya betul.
2: Oke.
5: Ini kan kalau lagu ini kan kita nge-remind yang kita dulu pernah zaman-zaman dulu kita masih
1: unyu-unyu.
5: Iya, masih kecil, masih muda ya kan. Nah, jadi kan ada ini sendiri ya masing-masingnya.
1: Tapi juga jangan salah Bang Oji, karena musiknya kan kekinian, menjangkau juga untuk Gen Z dan milenial
3: gitu yang kita harapkan.
5: Iya. Jadi gini, sekali mendayung, sekali mendayung dua pulau.
2: 2-3 pulau terlampau ya, begitu Pak Putra. Oke. Pertanyaan dari Bang Benny Jo, sudah berapa film dan judulnya apa aja?
5: Ya, kalau apa ya aku nggak tahu lupa ya berapa ya. Ya. Cuman kalau yang judul-judulnya aja yang ingat. Ya, pertama tuh Si Manis. Terus Si Manis tuh ada 6 Si Manis loh, ada 6 Si Manisnya.
2: Ada 6 ya.
5: Ya, dari yang zaman dia Permatasari, Poppy Farida, Kiki Fatmala, terus Suci Indahsari, Dewi Persik, terakhir ini sekarang Indah Permatasari.
2: Indah Permatasari. Yeah. Oke.
1: Oh iya, Indah Permatasari.
2: Yeah. Sering ngimpi ketemu Si Manis enggak sih?
1: Iya, aku serem banget dia.
2: Sampai 6 seri loh.
5: 6 Si Manis bukan 6 seri, 6.
2: Eh, 6 Si Manis ya.
1: Bang Oji itu aslinya penakut atau pemberani?
5: Saya sebenarnya penakut.
1: Enggak serius Bang Oji. Aku kebayang loh kalau
5: itu penakut film banget. Horror. Makanya kalau di lokasi itu aku selalu bawa tenda sendiri, terus kamar mandi sendiri apa karena aku kan kita kalau misalnya kan di lokasi gitu itu kan daerahnya itu kan daerah-daerah serem kan ya, gitu.
1: Antara lokasinya. Ini dan ke kamar mandi.
5: Kamar mandinya itu kamar mandi yang enggak pernah dipakai kan gitu.
2: Oke.
1: Ya kan? Enggak kebayang.
3: Enggak mau bayangin.
2: Kemudian pertanyaan buat Mbak Lis dari Bang Benny Jo, gimana cara bagi waktu antara karir dan keluarga?
1: Dan tadi bisnisnya tadi Mbak Lis.
3: Ya, pertama-tama pasti belajar itu pasti menyesuaikan ya. Tapi prosesnya kita jalanin, kemudian kita juga akhirnya menemukan pola yang pas untuk untuk bisa ngejalanin itu semua. Alhamdulillah.
2: Siap. Kalau begitu. Bu Merpati, ada rencana rekaman lagi kah? Setelah dunia belum kiamat ini.
5: Kayaknya melihat antusiasnya juga. Para pendengar.
1: Ini YouTube-nya aja yang nonton udah puluhan ribu.
2: Iya, kayaknya
1: 36 ribu dalam 36 waktu 3 minggu itu banyak banget.
5: Iya, benar. Alhamdulillah. Makanya kita juga di luar ini kita ya, di luar ini kita
1: lah.
5: Prediksi kita. Nah, karena melihat dari ini kayaknya kamu kapok enggak?
2: Lanjut.
5: Insyaallah dilanjutkan.
2: Duet favorit. Pertanyaan dari Ica. Apa nih ya pertanyaan dari Ica tadi ya? Apa tadi nanya ya, kok jadi lupa aku. Bu Haryanti dulu deh. Kesibukan favorit artinya dari Bang Ozi
5: yang mana yang paling seneng ya,
2: nyanyi atau film?
5: Iya, nyanyi dong ya, kan. Karena nyanyi itu cash and carry.
2: Oh begitu.
1: Kalau sulit gitu kadang-kadang mundur dibayar.
2: Kan tabungan.
1: Dan capek banget.
5: Kok capeknya tuh inilah ya tuh. Karena kan tapi menunggu honor turunnya ini ya.
1: Itu yang kadang deg-degan.
5: Ngeselin.
2: Siap. Kalau buat Mbak Lis,
5: sekalian curah curhat di sini.
1: Betul bang, karena aku juga ngalamin.
5: Ngalamin ya?
1: Oh, pernah.
2: Berapa kali main film?
1: Dua kali doang.
2: Dua kapok ya?
1: Kapok.
2: Oke, pertanyaan buat Mbak Liz, pembuatan lagu Dunia Belum Kiamat ini ada cerita-cerita uniknya dan berapa lama?
3: Kalau tidak salah ya, satu bulan.
1: Untuk take vokal, bikin musiknya, mixing, mastering, total satu bulan.
3: Menyesuaikan, lebih menyesuaikan.
5: Jadi aja. Sebenarnya gini, sebelum kita rekaman, kita sering-sering ketemu untuk dapetin chemistry-nya loh.
1: Betul, okay. Setuju.
5: Nah, gitu.
1: Setuju.
5: Karena kan biasanya kan Mbak Liz ini kan yang mbak-mbak yang anggun banget. Aku gak mau, aku mesti yang secentil titik Sandora gitu ya kan, mesti centil. Aku tuh gak bisa, tapi lama-lama sekarang dia...
1: Iya loh Mbak Liz, sekarang jadi
5: tadinya malu, jadi malu-maluin.
2: Oke, ini makanya pertanyaan dari Ica ini tadi agak gimana gitu ya. Kenapa rambutnya Bang Oji kok gak tumbuh-tumbuh?
5: Oh iya dong, kan? Nanti kalau digontrolin nanti gak ada jobnya.
2: Nah,
5: gak diusah lagi di RRI.
1: Justru dengan Bang Oji seperti ini nih, laris manis nih, dari zaman dulu.
5: Iya, betul.
1: Salut loh aku maksudnya. Dan maksudnya tampilannya ya gini aja, gak ada berubah sama sekali. Podol
5: sama Mbak Ita, podol sama Mbak Ita.
3: Kan, Mbak Itanya bilang gini aja, Mbak Liz, gini aja.
1: Ya dong. Ya udah, berarti tiga-tiganya vampir.
2: Iya. Lo aku yuk gini aja lo.
1: Mas Judi gak ikut. Gak ikut, gak termasuk.
2: Siap. Oke, Tedina di Bogor tadi. Bang Ozi ada rencana bikin lagu bosas kayak Mbak Liz gak sih?
5: Aku belum tahu pasti ya, karena mungkin gak cocok kali ya. Dengan karakterku yang serampangan kayak gini.
1: Lebih cocok yang tadi Dunia Belum Kiamat.
5: Iya, gitu.
2: Oh, iya.
5: Aku nggak berani coba-coba kalau aku nggak cocok.
1: Benar-benar.
5: Gitu
1: okay. Sama Bang Uji, aku juga nggak mau memaksakan diri dengan genre yang nggak cocok.
5: Iya,
2: jadi kita nggak jadi duet ini, Mbak.
5: Bahkan aku malah kepengennya keroncong kalau bisa.
1: Iya.
5: Karena waktu zaman kami Bintang Radio dulu kan kita diwajibkan untuk jadi keroncong
1: ya. Betul.
2: Siap. Nah, ini tadi dia juga nanyain rilis lagu berikutnya apa nih?
1: Kira-kira
3: kalau rilis lagu berikutnya ya, Bang Oji.
5: Kalau aku sih maksudnya sendiri apa berdua nih?
2: Berdua.
5: Tetap ada unsur komedinya. Kita mengisi kekosongan penyanyi duet yang komik. Kan kita ala-ala Benyamin sama Ida Royani.
2: Ida Royani
5: gitu loh, ya kan.
1: Nah,
2: siap. Aduh.
3: Jadi saya terus belajar kecentilan.
5: Iya.
1: Mama belajar. Nanti suaminya balis wah kaget.
2: Kita terima dulu penelpon satu ini, nanti kita lanjutkan untuk dengerin lagu ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Dengan siapa ini?
6: Halo.
2: Iya, halo.
6: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
1: Dengan siapa ini?
6: Halo Kak Yudi, Tante Ita.
1: Siapa ini?
2: Hai.
6: Halo Kak, ini Yohana dari Malang.
2: Yohana, gimana kabarnya Yohana? Yohana X Factor kah?
6: Iya.
2: Wow. Yohana ini dulu X Factor Mbak Ita.
1: Main-main dong kesini, Yohana.
6: Insya Allah. Tante Ita, Yohana ngefans sama suaranya Tante.
1: Aduh, terima kasih Yohana. Nanti kita nyanyi bareng sini dong.
6: Amin.
2: Siap.
6: Iya. Kak Yudi, boleh tanya sama Om Oji sama Tante?
1: Boleh dong.
2: Iya. Justru harus nanya.
6: Oke. Sebelum tanya, Yohana mau sharing dulu itu kan Yohana waktu kecil sama SMA kan bisa melihat. Jadi dulu Yohana masih bisa
5: menerawang
6: melihat Om Oji waktu main film.
3: Jangan saya deh, aku udah ngeri nih.
5: Apa yang dilihat? Gak,
2: maksudnya bisa nonton gitu ya. Bisa nonton Om Oji.
6: Iya, kan Yohana sekarang jadi difabel netra, jadi Yohana tidak bisa melihat. Jadi Yohana masih bisa melihat Om Oji waktu main film gitu.
3: Biasa ya Yohana. Ini Tante Liznya langsung merinding.
2: Dikira menerawang.
3: Menerawang kan roto-roto piye kan yo.
2: Silakan.
6: Bersyukur sekarang bisa ngobrol.
5: Alhamdulillah.
6: Oke, pertanyaannya Yohana, gimana caranya Om Oji sama Tante Liz tuh menjaga kualitas suaranya.
5: Oke.
1: Okay.
6: Gitu.
1: Oke,
6: okay,
1: siap.
6: Itu siap aja. Dan salamnya untuk Tante Ita.
1: Iya, sayang.
6: Untuk Tante Ita dan untuk Tante Ita.
5: Oke.
1: Terima kasih.
6: Oh. Ya, dan untuk Kak Yudi juga, untuk semuanya, dan untuk RRI Malang juga.
5: Terima kasih.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita jawab ya pertanyaannya, menjaga kualitas vokal dari mereka berdua. Kita dengerin Ozi Saputra berikut ini dengan Rada Rada.
1: Yes.

0: Kita lanjutkan Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Selamat tinggal mimpi. Ini dulu rekamannya gimana kok nyaring banget vokalnya?
1: Oh, ini benar-benar sama Mas Yoki Suryo Prayogo sebagai pencipta lagu, dan dia juga yang aransemen lagunya plus musik director, dan yang vokal coachnya itu Mas Yoki langsung.
0: Waduh, kelar.
2: Tapi ini memang ya, udah suaminya biang musik ya. Apa nggak keren aja gitu?
0: Nggak apa-apa, asal jangan biang kerok.
1: Benyamin, yang kerok.
0: Apa? Benyamin.
1: Iya.
2: Karena ada film.
1: Ini nih, yang kerok. Filmnya maksudnya loh.
0: Oh, filmnya. Siap. Kalau ini apa ini?
1: Kalau udah ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi Mbak Lis dan Bang Oji. Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh kalian berdua.
0: Yang Mbak Ita, kecepatannya berapa kilometer per jam ini
1: yang
0: jawabnya?
1: Jadi yang benar jawabnya dapat hadiah pisang goreng madu.
0: Pisang goreng ya. Mantap. Oke. Langsung
1: ya.
0: Pertanyaan pertama.
1: Album Sungguh milik Oji Saputra yang dirilis tahun 1993 laris manis di pasaran. Apa nama label yang menaungi album
2: Krisalis?
1: Krisalis. Coba Mas, siapin pisang madunya.
0: Pisang madu, pisang madu.
1: Satu ya.
0: Keren. Oke, pertanyaan kedua. Tahun 1997 Lis Menawati merilis album Tetes Hujan di bulan April. Siapakah produser album tersebut? Halo, ayo produsernya
1: jangan
0: siapa?
1: Jangan kalah sama Bang Oji, Mbak Lis.
3: Produsernya Avila.
1: Tak kasih satu kesempatan lagi.
0: Namanya, nama produsernya siapa?
3: Nama produsernya
0: Sik.
1: Jangan kalah sama Bang Oji.
3: Tahun berapa?
0: 97. Yang Tetes Hujan di bulan April.
3: Joni Cahyadi.
1: Wes. Selamatlah pisang goreng madu kita.
0: Ya, hampir sih.
1: Salah yo. Salah.
0: Astagfirullah. Tapi mungkin itu nama samarannya kali ya.
1: Enggak
0: ya.
1: Yang benar adalah Joni Iska.
0: Oh. Iya ya, Mbak Lis ya. Ingat ya.
3: Tapi bosnya itu Joni Cahyadi.
0: Beda orang berarti ya.
3: Beda orang.
0: Joni Isa dan Jan dan Joni Cahyadi.
1: Ya wes. Siap. Mbak Lis enggak dapat pisang. Ya udah.
0: Dapat setengah.
2: Enak aja. Ajab dulu.
1: Pertanyaan ketiga, dalam album Pergi Yang Pergi ada 3 lagu yang diciptakan oleh Bram Morsas. Sebutkan 2 judul lagu saja.
0: Dua aja deh Bang Oji yang diciptakan
1: dalam album Pergi Yang Pergi.
0: Bram Morsas di album Pergi Yang Pergi.
2: Apa ya ini bebas
0: betul satu lagi ya
1: satu lagi
2: lali aku. Tunggu ya apa ya
0: ayo coba ayo. Satu lagi pasti bisa deh kayaknya.
1: Ayo Bang Ji, ayo kerahkan daya ingatmu
2: ya, kayaknya cuma satu ya.
0: Tiga Bang mau saya minta coba
3: bagilah pisangnya biar kau bisa jawab itu Bang.
0: Padahal tadi lagunya diputer ya kan.
1: Lagunya tadi diputer loh.
2: Yang ku menari itu kan album pertama.
1: Judul ya?
2: Masa Bodoh.
0: Nah.
1: Aduh Bang Oji peringat dua pisang goreng madu sudah menanti.
0: Oke.
3: Aku iki wis ujian berat
0: guys. aku yang baca ya. Lagu Lis Menawati pernah dimasukkan dalam album Aku Cinta Indonesia 1 karya cipta Totok P. Apakah judul lagunya?
3: Totok Pujianto.
0: Oh, Totok Pujianto itu ya.
3: Okay. Aku manggilnya Yole.
0: Lagunya adalah
3: apa tadi?
1: Apakah judul lagunya?
0: Apa judul lagunya yang diciptakan Toto Pujianto?
3: Aku lali loh Mas.
1: Wes kalah temen ini. Kalah sama Bang Oji.
0: Ini kayak menyapa sih. Menyapa kepada cowok deh.
3: Tapi bener aku lali.
0: Lali. Udah dikasih
3: coba,
0: clue ya.
3: Coba kalau judulnya disebutin mungkin aku nanti.
0: Ya, sudah lah ya.
3: Sudah lah ya.
0: Jadi pisahnya minta Bang Oji. Judulnya Hai Pemuda. Iya kan?
1: Oke, ya wis. Memang Mbak Lis malam ini belum beruntung soal pisang goreng madu ya.
0: Kalau untuk urusan tebak-tebakan Mbak Lis nyerah deh ya, urusan bisnis saja.
1: Pertanyaan terakhir untuk Bang Oji nih, ya, untuk dua-duanya. Album Dunia Belum Kiamat versi Titik Sandora dan Muksin dirilis 1970. Selain Arianto, siapa lagi yang menjadi musik director saat itu?
2: Hamidan.
3: Hamidan. Salah.
0: Itu penciptanya.
2: Oh, penciptanya
0: Hamidan. Musik directornya.
2: Musiknya nih Yadin dan Arianto.
0: Bang Oji,
2: main-main loh, jangan saya orang jadul loh. Okay. Saya kelahiran 62. Kala itu saya udah gede, udah SD soalnya.
1: Bintang tamu kita tuh
0: enggak bisa ya, enggak bisa semua jawab. Ini bisa jawab semua loh.
3: Enggak bisa jawab, Mas. Bang Oji loh. Kayak mesti diseneni karo Mas Toto mulai hege asli.
1: Wah, hebat. Ya sudah deh. Apa namanya pisang goreng
0: aja. Kalau tadi yang disebutin Yadin ya.
2: Yadin dan Arianto itu memang sepasang, bukan kenal, maksudnya memang mereka tuh sepasang gitu loh. Karena musik Yadin dan Arianto tuh kayak macam udah satu nama gitu loh. Gak akan ada ini.
1: Kok bisa ingat ya? Hebat ya. Hebat ini.
0: Tolong tiga bungkus pisangnya.
1: Bungkus ya.
0: Oke. Wah, ini kita udah ada yang
2: apa? Ngomong-ngomong, kebetulan kok memang saya betul-betul dapat pisang. Alhamdulillah, karena saya besok mau ke Banjarmasin pagi buta, jadi buat di perjalanan.
1: Cucu.
0: Sekarang kita ke Manado. Ada Ibu Fatmawati.
4: Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Terima kasih menunggu Ibu Fatmawati. Silakan.
4: Apa kabar?
2: Baik.
0: Baik, alhamdulillah.
4: Oke.
1: Iya, Bu.
4: Bintang tamunya ya. Saya mau ke bintang tamu ya, boleh?
2: Siap, siap, Ibu.
1: Silakan, Bu Fatmawati.
2: Dengan senang hati.
4: Bang Oji, apa kabar?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah baik.
4: Sama siapa, Kang?
1: Mbak Lis Menawati.
4: Apa kabar juga?
3: Baik, Ibu. Terima kasih.
4: Ya. Ini pertanyaan saya. Cuma simpel aja ya. Ada rencana apa rekaman lagu-lagu religi? Karena kan
1: sebentar lagi Ramadan ya, sudah dekat ya, ya betul. Ya, ingat
4: lagi Ramadan.
1: Okay.
4: Ada rencana rekaman?
0: Tunggu ya.
4: Itu aja ya pertanyaannya.
0: Terima kasih Bu Fatmawati.
4: Semuanya Mas Oji sama Mbak Lisa.
2: Terima kasih ya Bu pertanyaannya.
4: Baik, Kak.
1: Siap, boleh, silakan Bu.
4: Pertama-tama yang lagi bertugas, yang lagi tugas di RRI Manado ya, ada Ibu Priscila, apa kabar? Terus kita mau salam ya, salam yang dari yang lewat tadi, ada Pak Benijo, ada Bang Lema,
0: siap.
4: Ada Om Ana, itu aja ya.
0: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke Tapanuli Utara, ada Roni Silitonga. Selamat malam.
1: Selamat malam,
0: Bang Roni. Halo,
1: Bang Roni.
0: Oke, terputus Bang Roni. Coba kita cek di WhatsApp pertanyaan yang sudah masuk. Ini ada dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu Mbak Ita dan Mas Yudi.
1: Untuk Mbak Lis dan Bang Oji, awet muda dan sukses terus.
2: Masya Allah, terima kasih.
0: Salam untuk semua penyiar Pro 1 RRI Lok Sumawe Aceh.
1: Terima kasih dari Sri
0: Wahyuni. Lanjut, ada Bang Jos di mana nih? Raja Wali, Jakarta Pusat. Terima kasih Bang Jos. Kemudian
1: salam sukses buat bintang tamunya.
0: Ada Elvin Ferdian
1: dari Pekanbaru Riau.
0: Mau bertanya apakah lagu terbaru merupakan sindiran
1: dan satiran untuk dan serta roasting untuk Israel dan Amerika Serikat.
2: Kepikiran juga enggak gitu.
1: Kepikiran juga enggak nih Mas.
0: Oh, jadi udah langsung dijawab. Kepikiran aja enggak.
1: Iya, untuk Elvin sudah dijawab langsung oleh para penyanyinya ya.
3: Iya,
0: kemudian salam dari Zidan
1: di Polman, Sulawesi Barat.
0: Poliwali Mandar.
2: Poliwali, ya.
0: Sulawesi Barat. Terima kasih Zidan. Okay. Kita bang? Ke Pekanbaru ada Pak Mali. Selamat malam Pak Mali.
5: Selamat malam. Assalamualaikum Mita dengan Yudi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Di lewat udara malam ini. Iya.
0: Siap Pak Mali, silakan.
1: Silakan Pak Mali.
5: Ini di sana bintang tamunya Oji ya, dengan
1: Mbak Lis Menawati,
0: betul.
5: Oh ya. Assalamualaikum Haji.
2: Waalaikumsalam Pak. Selamat malam.
5: Ya, kami senang sekali.
2: Oh, masya Allah.
5: Kita mengcover lagu Titik Sandora judulnya ya. Apa tadi?
2: Dunia belum kiamat.
5: Ya. Moga-moga kalian sukses
2: mengcover
5: lagu itu.
2: Amin. Makasih doanya.
5: Kalau
2: Pak,
5: boleh bertanya tuh, apa motivasinya mengcover lagu Titik Sandora?
0: Oke, motivasinya ya.
5: Iya. Ya.
0: Ya,
5: terima kasih banyak.
1: Sama-sama Pak Mali. Ya,
5: selalu ya. Salam-salam okay. Untuk Bang Bonijo ya. Ya. Mm-hmm. Dengan Bu siapa tadi? Bu
0: Fatmawati.
5: Fatmawati ya.
0: Oke, terima kasih ya. Pak Mali.
5: Untuk Prusatu Pekanbaru ada Dini Oksiriani di sana ya.
0: Siap.
5: Terima kasih Yudi, terima kasih Kak.
1: Sama-sama Pak Mali.
0: Sama-sama Pak Mali.
5: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang ada Oma Ana. Selamat malam.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi Ismail Elias Koko, Mbak Ita Purnama Sari. Cintaku padamu
1: takkan berubah.
0: Gak mau lagu yang lain apa?
1: Takkan berubah.
6: Kenapa selalu Oma nyanyikan itu?
1: Iya,
6: karena memang Oma. Cinta Oma untuk kedua-duanya gitu.
1: Oh, okay. Oh, Masya Allah.
6: Cinta Oma untuk Mas Yudi. Cinta Oma untuk kita penama tari.
1: Siap Oma.
0: Siap Oma.
6: Langsung dinyanyikan gitu.
0: Oh. Ya, ya, ya, ya.
1: Langsung ya Oma.
0: Alhamdulillah, silakan langsung.
1: Silakan Oma.
0: Iya, silakan Oma.
6: Putus di Mas Yudi.
1: Silakan Oma.
0: Mana enggak lo di sini enggak putus-putus.
6: Oh,
0: yeah.
6: Di sini
0: putus-putus
6: karena
0: asap
6: kan
0: dia,
6: jadi
1: Oke.
0: Okay.
1: Silakan.
6: Assalamualaikum untuk bintang tamu dua-duanya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
6: Sehat ya?
2: Alhamdulillah.
1: Sehat.
2: Semoga Oma sih? Juga ya.
1: Iya, betul. Oma sehat selalu.
6: Alhamdulillah. Ya, amin. Bang Oji, pertanyaannya nih.
2: Ya. Yeah.
6: Bagaimana perasaannya pada saat memerankan jembatan apa itu?
0: Iya, pokoknya itulah ya.
1: Jin
2: menjadi suetani rajim.
6: Apa sudah lupa sih Oma, maklum lah. Udah
2: si manis si batan ancol.
0: Oke.
6: Itulah Mas Yudi. Gimana perasaannya? Ada rasa takut? Apa rasa apa?
0: Siap.
6: Ya, pada saat kita menonton itu ya, ih kok mau ya gitu.
0: Ditunggu ya Oma ya.
6: Sekarang apa sih kesibukannya Mas Oji?
2: Masih Oma syuting. Ini bahkan tadi dalam bulan ini juga saya mau syuting layar lebar lagi.
0: Siap.
6: Oh, alhamdulillah. Berarti masih ada kesibukannya ya.
1: Alhamdulillah.
6: Untuk dua-duanya ya, semangat sukses selalu.
0: Amin.
6: Mas Yudi boleh enggak kirim salam?
1: Boleh
0: dong.
1: Silakan,
0: tiga ya.
1: Boleh Oma.
6: Ada penyiar RRI IKN Rara dan Bang Farel ya.
0: Oke.
6: Okay. Dan penyiar-penyiar yang ada di Pro 1 Palembang.
0: Siap.
6: Itu aja.
1: Siap.
0: Terima kasih Oma.
6: Tentu dua-duanya tetap semangat ya.
0: Oh, terima kasih. Semangat terus Oma.
6: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Oh, baiklah. Pertanyaan dari apa, Bu Fatmawati, adakah rencana bikin single religi?
1: Ya, iya kan sebentar lagi
0: Ramadan.
1: Berapa bulan lagi
2: ya,
1: Ramadan?
2: Puasa ya.
1: Iya ya, enggak berasa loh.
2: Kayak mana kau rasa?
1: Kayak mana, Bali?
0: Kayak mana kau rasa?
1: Kayak mana kau rasa? Kata Bang Oji.
2: Sepertinya menarik juga ya sarannya.
1: Betul.
2: Ya.
1: Iya.
2: Sepertinya ya. Tapi saya baru-baru ini juga ada ngeluarin itu juga religi.
0: Aha.
2: Bahkan
1: Solo Bang Oji.
2: Solo oh, ya. Okay. Bahkan okay. Ini uniknya saya punya religi sambil promosi.
1: Ya enggak apa-apa.
2: Religi saya itu ini banget luar biasa banget karena pengarangnya tuh beragama Katolik.
0: Oh.
2: Nah, model di video klipnya itu adalah calon pendeta.
1: Wow. Oh,
2: iya.
1: Kolaborasi
2: jadi,
1: yang...
2: jadi gini, saya membilangkan bahwa ini. Islam itu universal. Jadi siapa aja boleh belajar Islam.
0: Siap.
1: Wah, jadi nggak sabar pengen dengar.
3: Benar ya.
1: Rilisnya berarti tahun depan ya?
2: Enggak, sudah.
1: Sudah. Oh, sudah ya?
2: Berapa tahun yang lalu, udah.
1: Oh, berapa tahun yang lalu ini? Oh,
2: cuman nggak ya. Belum nggak ya, terlalu ya. Ini ya.
3: Keberagamannya.
1: Nanti kita viralkan ya, Bang Uji.
0: Mbak Lis, oke kalau diajakin nyanyi religi.
3: Sebenarnya udah disiapkan sama Rudy, udah disiapkan. Tinggal bagaimana nanti pengolahannya. Saya menunggu aja si Manis.
1: Si Manis ya. Si Manis. Si Manis di samping Mbak Lis ya.
2: Okay. Kok saya jadi si Manis? Bukan si itu jadi si Manis.
0: Oke. Pertanyaan dari Oma Ana, gimana perasaannya waktu memerankan setan ya, katanya.
1: Seperti aku tadi loh, aku tadi kan nanya sama Bang Uji, ngeri gak sih?
2: Kadang gini ya, kadang ketika kita syuting itu ya kan, kita udah bukan diri kita lagi gitu. Nah, apalagi saat waktu saya apalagi terakhir kan, terakhir kan judul film saya kan Setan Botak. Nah itu ceritanya serem banget ya kan. Nah itu ketika saya memerankan tokoh itu, saya itu yang udah kayak macam apa ya, bukan diri saya lagi
1: ya,
2: yang
1: melebur ke dalam karakter yang diperankan itu. Lagi yang ngeri.
2: Sehingga si sutradaranya gitu yang lihat saya tuh yang gak kuat lihat saya gitu loh. Nah
0: sutradaranya kayak sutradara,
2: ya itu makanya kan waktu itu kan pas di kita kan syutingnya di satu kamar gitu. Aduh. Yang hanya bisa masuk tuh sutradara, asistennya sama kameramennya sama. Gitu loh. Itu si sutradara itu yang lihat saya tuh sampai gini
1: takut ya dia saat
3: Iya, mungkin benar juga itu, bukan Bang Oji kan? Bukan.
1: Nah itu kan.
2: Nah itu saya nggak tahu tuh. Ya.
1: Aduh,
3: okay. Tidak ada kan ya rencana aduh. Untuk melihat video ini syuting ya. Makasih.
2: Karena
3: ya,
2: memang aduh. Ini kiatnya. Jadi kalau kita main film itu ya kan, kita tuh memang udah
1: melepaskan
2: diri kita ya, gitu.
0: Siap kalau begitu. Biar dianya nggak datang.
1: Jadi pemain film nggak
3: usah.
0: Biar dianya nggak datang kita dengerin lagu aja yuk.
1: Oke.
0: Okay. Ini ada Cintanya Remaja dari Lis Menawati, masih inget?
3: Masih dong.
0: Iya sudah, kita simak berikut ini di Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Di line WhatsApp masih ada beberapa pertanyaan
1: boleh
0: yang harus dijawab sebelum
1: dong
0: kita pamit ya.
1: Oke.
0: Ayo. Ada Dini di Gorontalo. Bang Ozi penasaran
1: dari kapan pelontosnya?
0: Dari kapan pelontosnya Bang Ozi?
2: Pelontosnya itu akhir 91.
1: Akhir 91.
0: Oh, karena kepentingan film.
2: Oh enggak. Ini jadi gini, waktu itu kan gunting rambut, kesel ya kan salah model, akhirnya kan somplak-somplak tuh nanggung udah akhirnya ku gundulin sekalian gitu.
1: Tapi itu ternyata
0: membawa berkah.
2: Besokannya tuh aku kan dandanin Yuni Syara waktu itu. Aku tuh kan perias.
0: Iya, benar.
1: Pas kita syuting tuh pernah kan?
2: Bener.
1: Di acara TVRI.
2: Iya, benar.
1: Nah, tahun 94.
2: Iya.
3: Artis nah, mana sih yang enggak pernah didatangi?
2: Masih ngeriak Yuni Syara. Nah, malah ditawarin main sinetron. Nah, itu aja. Jadi kecebur sebenarnya.
1: Untungan gara-gara kepelontosannya itu. Waduh, untungan
0: okay. Ini Bang Jos di Raja Wali Jakarta Pusat tadi mengcapture video klipnya Bang Ozi dan Mbak Lis. Dunia Belum Kiamat.
1: Komentarnya Mas Ozi Saputra dan Mbak Lis memang keren dari dulu.
0: Alhamdulillah. Saya sangat mengagumi katanya.
2: Masya Allah, makasih banyak ya. Makasih banyak. Aduh, terharu banget ya Lis ya.
3: Terharu ya Allah.
0: Oke, ada Bang Ahmad Ridwan di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur.
2: Ya.
0: Apa ini Mbak Ita?
1: Buat si manis Bang Oji dan Mbak Lis, sukses selalu karirnya. Salam
2: amin,
1: sehat dari Kabupaten
2: amin.
0: Paser.
1: Paser, tertanda Ahmad Ridwan.
2: Terima kasih
3: Mas ya. Ahmad Ridwan.
0: Mbak Ita Purnamasari juga Bang Ismail juga katanya. Baik, Bang Ismail berarti bapak saya dong.
1: Oke, okay.
0: Lanjut. Ini halo Ruang Rindu, selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita yang cantik sama yeah, kayak Dayang di Sintang.
1: Oh, sama
0: motel.
1: Kak Dayang.
0: Oh, sama Kak Dayang. Mau telepon tapi susah. Salam untuk bintang tamunya Mbak Ismenawati dan Mas Ozi. Ya.
2: Salam kembali dengan senang hati.
1: Kangen sama lagu-lagu Mas Ozi dan acting Mas Ozi di layar kaca.
0: Siap. Oke. Okay. Kok masih banyak
1: titip
0: ini?
1: Titip salam untuk kekasih saya loh.
0: Oh, siapa kekasihnya?
1: Tadi kan dia tuh Abang Zek di Malaysia.
0: Abang Zek di Malaysia.
1: Juga
0: siap.
1: Sehat selalu.
0: Ada Alessandro di Cinere. Kak mau nitip pertanyaan buat Kak Ozi dan Bulis katanya.
1: Apakah ada next project?
0: Rencana bikin album barangkali gitu pertanyaannya.
1: Dari Alessandro.
2: Ya kalau melihat apa
0: animo,
2: antusias animo penonton pendengar gini, ya, kayaknya kita ada lagi ya.
0: Berarti
2: ini
0: siap.
2: PR buat kita yang kita harus senggangannya mesti gitu. Nah, lebih
1: cetar ya,
2: gitu.
1: Dan promo lagi ke sini.
2: Iya, siap dengan senang
3: hati. Terima kasih nih kayaknya si Ale ini memang ya.
0: Memang ya.
3: Terima kasih doanya ya Ale.
1: Siap, amin.
3: Ya, amin.
0: Oke, okay.
2: Ya, soalnya gini, jangan-jangan kita mengkesampingkan kita punya single masing-masing ya. Kayaknya banyak permintaan untuk duet lagi.
1: Benar ya, ini duetnya ini loh.
0: Ya siapa tahu ini ya, jalan ya, dari Yang Maha Kuasa.
2: Benar.
0: Siap kalau begitu. Waduh, nggak berasa hampir 2 jam kita ngobrol.
1: Ada yang mau disampaikan apa untuk disampaikan para pendengar
0: Pro 1 di seluruh Indonesia dan mancanegara?
2: Ya pastinya ya, saya berharap sekali ya kehadiran kami berdua ini dapat diterima oleh para pecinta musik Indonesia dan mohon dukungannya, mohon di share gitu di smart platform kita. Siap. Tolong di
1: Dunia Belum Kiamat ya,
3: ya.
2: Tolong ya,
1: mumpung Dunia Belum Kiamat,
2: mumpung kami punya single. Berharap sekali agar kita juga bisa berkarya lagi.
0: Siap kalau begitu. Sekali lagi terima kasih waktunya udah nemenin sama-sama kita di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Karena memang pada rindu semuanya.
1: Iya dong.
0: Oke. Okay. Kalau begitu kita
1: pamit undur diri.
0: Undur diri sampai ketemu lagi ya. Terima Mudah-mudahan kasih. Nanti mampir lagi ke Ruang Rindu ya Mbak Lis dan Bang Ozi ya.
2: Siap,
3: dengan senang hati.
2: Terima kasih juga udah diundang kemari ya.
1: Iya dong.
0: Siap.
1: Kita juga senang.
0: Ada dua lagu fenomenal. Yang pertama milik Lis Menawati, Aku Suka.
1: Yang satu lagi
0: Sungguh. Saya didengerin lagunya ya.
1: Oke.
0: Kalau begitu saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai ketemu di Ruang Rindu
1: Rabu depan
0: ya.

Oke, baik pemirsa. Tadi kita ikuti program acara Ruang Rindu berjaringan bersama Pro 1 Jakarta. Selanjutnya pendengar, menemani ruang dengar Anda hingga akhir siaran nanti, kami akan hadirkan lagu-lagu pilihan ke ruang dengar Anda karena kita ada di jazz musik. Jadi untuk itu tetap terus dengarkan RRI Bau Bau di 97,8 MHz. RRI Bau Bau.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia Bau-Bau terus mengudara untuk Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

BRI Digital. Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Bau-Bau 99,4 MHz sebagai sumber-sumber informasi, pendidikan, hiburan, dan budaya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Tahukah Anda? Anda, sampah plastik membutuhkan waktu puluhan hingga ratusan tahun untuk terurai. Karena itu, mari mulai membawa tas belanja sendiri, menggunakan botol minuman isi ulang, dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Langkah kecil yang kita lakukan hari ini akan memberikan dampak besar bagi lingkungan di masa depan.

Pendengar yang senantiasa setia di RRI Bau-Bau, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar Anda dari pagi hingga malam hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja RRI Bau-Bau, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari ruang dengar Anda dengan ucapan selamat beristirahat. Kita bertemu kembali esok mulai pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Jangan lupa untuk kembali mengecek pintu dan jendela di rumah Anda sebelum Anda beranjak ke peraduan. Dan untuk Anda yang tengah bertugas di malam hari ini, semoga lancar dan aman. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau, sekali udara tetap di udara merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami yang kembali mengudara melalui pemancar FM 97,8 MHz serta RRI digital yang dipancar luaskan dari Jalan Limbolio, Kelurahan Tanganapada, Kota Bobo hari ini Kamis 15 Oktober 2026. Selamat mempersiapkan rutinitas dan aktivitas Anda hari ini. Salam sehat selalu. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kembali kami menemani kebersamaan Anda dalam Cape Town pagi ini bersama saya Rizka dan rekan saya Fatin. Pagi ini kami akan menemani Anda dengan sajian musik dan juga informasi pilihan kami. Baik pendengar, kembali kami hantarkan pengajian Al-Quran bersama Idris SAG. Kami ucapkan selamat mengikuti seluruh program acara kami.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: صدق الله العظيم.
1: Cepat atau lambat, kita akan tiba waktunya. Kita akan tiba waktu untuk pulang. Dan kita akan dilamar oleh malaikat maut. Dan dinikahkan dengan kematian. Dan bercerai dengan dunia yang selama ini terus kita kejar. Tinggal kita sebagai manusia memilih mau pulang dengan cara seperti apa. Pulang dengan cara kufur atau pulang dengan cara husnul khatimah. Illa rabbika yawma idzinil mustaqor. Hanya kepada Tuhanmu tempat kembali pada hari itu. Balil insanu ala nafsihi basirah. Bahkan manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri. Oleh karena itu sahabat, mari kita sadar. Sadarlah sebelum mati. Karena jika mati, kita tidak akan bisa sadar. Dan tidak akan bisa bangun untuk sadar kembali.

Zaman sekarang itu banyak yang update status tentang galau, ditinggalin ini, ditinggalin itu, apapun itu, semua serba masalah. Jadi apa-apa semuanya diupdate di status, diupdate di Facebook, Twitter, atau apapun. Tahu enggak? Kalau kita punya masalah seperti itu, cukup kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berpikir yang lain, jangan pernah berpikir untuk melakukan hal-hal yang bodoh. La tahzan innallaha ma'ana. Ini harus jadi pegangan kita. La yudhi'u 'amala 'amilin minkum, kata Allah. Allah enggak akan mungkin ngecewain orang yang berserah diri kepadanya. Enggak mungkin. Allah enggak akan mungkin ngecewain orang yang mengangkat kedua tangannya kepada Allah. Itu enggak mungkin, mustahil. Sampai Nabi bersumpah mengatakan, demi Allah, Allah itu malu jika melihat hambanya mengangkat kedua tangan kemudian Allah tidak mengabulkan doanya itu. Allah pasti malu. Mustahil Allah mengabaikan orang yang mengangkat kedua tangannya dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan catatan, ya kita rajin sholat, rajin tahajud, minta kepada Allah jika kita dalam masalah. Makanya kenapa kita harus pusing? Kenapa kita harus stres? Kenapa harus bingung ketika kita menghadapi masalah hidup? Bukankah ada Allah Subhanahu wa taala? Coba kamu pikirkan baik-baik. La tahzan, kata Nabi kepada Abu Bakar, innallaha ma'ana. La tahzan, bukan cuma jangan sedih, tapi juga jangan khawatir, jangan berputus asa. Yas'aluhu man fis samawati wal ard. Semua yang ada di bumi dan semua yang ada di langit itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita sebagai hamba tidak meminta? Kenapa kita tidak curhat kepada Allah Subhanahu wa taala? Bukankah Allah ada selalu di dalam hati kita? Selalu memperhatikan kita. Kulla yawmin huwa fi shan. Setiap hari Allah itu sibuk ngurus hamba-hambanya, tapi enggak pernah kewalahan. Jadi, kenapa kita harus merasa sendiri? Merasa bingung, merasa putus asa? Bukankah ada Allah Subhanahu wa taala di samping kita? Bukankah ada Allah Subhanahu wa taala di hati kita? Bukankah Allah selalu memperhatikan kita? Jadi buat para sahabat, jangan pernah merasa sedih, jangan pernah merasa gundah. Libatkan Allah Subhanahu wa taala di setiap rencana kita. Insyaallah, hidup kita pasti akan merasa tenang karena Allah selalu ada untuk kita.

0: Manapun Anda berada, kita akan ikuti Mutara Pagi bersama RRI Pro 1 Kendari.
1: Nikmat kesehatan dan kesempatan untuk bangun subuh ini atau pagi hari ini untuk tadi kita menunaikan ibadah sholat subuh, serta kita hadir dalam acara Mutiara Pagi yang penuh keberkahan dalam kehidupan kita ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat, seluruh umatnya yang istiqomah mengikuti ajaran Islam hingga akhir zaman. Para pemirsa Mutiara Pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang penuh berkah ini marilah kita merenungkan satu perkara yang sangat dekat dengan kehidupan kita, tetapi terkadang justru sering kita abaikan. Perkara itu adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Mbak Sophie tadi, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua sebuah kewajiban yang tidak mengenal waktu, tidak dibatasi usia, dan tidak seharusnya berhenti hanya karena kita telah dewasa. Kita mungkin sudah menjadi orang yang sukses. Kita mungkin telah memiliki jabatan, memiliki harta, rumah, bahkan kendaraan, bahkan menjadi orang yang dihormati oleh orang, banyak orang. Namun jangan sampai kita, ketika kita dihormati oleh orang lain, kita justru melupakan orang yang dahulu mengajarkan kita berjalan, mengajarkan kita berbicara, dan mengenalkan kita tentang kehidupan. Karena itu ingatlah, sebelum dunia mengenal nama kita, ada ibu yang mengandung dan melahirkan kita. Sebelum kita memiliki apa-apa, ada ayah dan ibu yang berjuang agar kita bisa tumbuh dan memperoleh masa depan yang lebih baik. Oleh karena itu, bakti kepada orang tua itu sesungguhnya tak kenal waktu. Apalagi selagi ada kesempatan yang diberikan dalam kehidupan kita ini. Karena itu, berbakti kepada orang tua adalah merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam, berbakti kepada orang tua bukan sekedar tradisi, bukan sekedar budaya atau tuntunan moral. Sesungguhnya berbakti kepada orang tua merupakan perintah agama yang kedudukannya itu sangat tinggi. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 23, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidain ihsana ima yablughana indakal kibara ahadahu huma aw kilahuma fala taqullahuma afa wala tanhahuma wa qullahuma qawlan kariman. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapamu. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali jangan engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkara yang lebih baik. Pemirsa sekalian, hal ini atau ayat ini itu memberikan penegasan kepada kita betapa besar kedudukan orang tua dalam kehidupan seorang muslim. Betapa besar kedudukan orang tua dalam kehidupan kita sebagai umat muslim. Allah bahkan melarang ucapan yang sangat ringan, mengucapkan kata ah saja, itu kita tidak diperkenankan. Kalau ucapan sekecil itu saja dilarang ketika menyakiti hati orang tua, bagaimana dengan membentak, bagaimana dengan menghina, bahkan mempermalukan, ataupun kadang-kadang kita mengabaikan telepon mereka atau membiarkan mereka hidup dalam kesepian ketika kita sebenarnya sesungguhnya mampu untuk menemani. Karena itu, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita rajin beribadah di masjid tetapi kasar ketika berbicara kepada ibu. Kan gitu. Jangan sampai kita fasih berbicara tentang akhlak tetapi lupa meminta maaf kepada ayah. Jangan sampai kita dihormati banyak orang tetapi orang tua kita sendiri merasa tidak dihargai. Nah, kesalehan itu bukan hanya terlihat ketika kita berdiri di dalam sholat, tetapi juga terlihat dari cara bagaimana kita memperlakukan orang tua setelah kita keluar dari masjid umpamanya. Itu yang harus kita perhatikan. Mengapa bakti kepada orang tua tidak mengenal waktu? Ada beberapa alasan ya kepada orang tua sehingga kita harus berbakti sepanjang kehidupan kita. Pertama, tentu kita harus mengingat bagaimana pengorbanan orang tua kita yang tidak juga mengenal waktu memberikan kehidupan dalam diri kita ini. Contoh, seorang ibu mengandung anaknya selama berbulan-bulan. Ia merasakan perubahan tubuh, kelelahan, dan rasa sakit. Setelah melahirkan, perjuangan belum selesai, ia terjaga ketika menangis, ia selalu sibuk menyusui ketika anaknya lapar dan merawatnya ketika sakit. Begitu juga seorang ayah pun memiliki perjuangan tersendiri. Ada yang bekerja sejak pagi hingga malam. Ada yang menahan keinginannya atau keinginan pribadi seorang ayah agar kebutuhan anaknya terpenuhi. Ada yang tetap tersenyum di hadapan keluarga meskipun kira-kira sebenarnya sedang menghadapi kesulitan ekonomi. Oleh karena itu, tidak semua pengorbanan itu diceritakan. Tidak semua air mata orang tua itu diperlihatkan bahkan. Terkadang mereka menyembunyikan kesedihan agar kenapa? Agar anak-anaknya tidak ikut merasakan beban kehidupan. Ketika masih kecil, mereka mengurus kita tanpa menghitung berapa kali kita merepotkan mereka. Namun ketika mereka sudah tua, terkadang kita mulai menghitung berapa menit yang harus kita luangkan untuk mendengarkan cerita mereka. Nah, oleh karena itu, jangan hanya mengingat orang tua ketika dulu kita membutuhkan uang, tetapi ingatlah mereka ketika mereka membutuhkan perhatian. Oleh karena itu, perhatian kita kepada orang tua itu harus terus berjalan. Kadangkala ada satu kenyataan yang sering kita lupakan. Orang tua kita ini semakin hari semakin tua. Rambut yang dulu kira-kira ya hitam mulai memutih, penglihatan yang dahulu tajam mulai berkurang, pendengaran yang dahulu yang baik mulai melemah. Langkah kaki yang dahulu kuat itu mulai membutuhkan bantuan. Dahulu tangan ibu menggenggam tangan kita agar kita tidak terjatuh. Suatu hari nanti ya mungkin kita harus menggenggam tangan ibunya agar ia dapat berjalan dengan aman ya. Dahulu ayah menggendong kita ketika kita kelelahan. Suatu hari nanti mungkin kita harus menopang tubuh ayah ketika tenaganya tidak lagi seperti dahulu. Pertanyaannya, apakah kita menyadari perubahan itu? Kan begitu. Pertanyaannya, apakah kita menyadari perubahan itu? Jangan sampai kita terlalu sibuk mengejar masa depan hingga tidak menyadari bahwa waktu bersama orang tua semakin berkurang. Ya, kita sering berkata, nanti kalau sudah punya banyak uang, saya akan membahagiakan bapak, membahagiakan ibu. Kita berkata, nanti kalau pekerjaan sudah selesai, saya akan pulang menemui ayah, menemui ibu. Kita berkata, nanti kalau sudah longgar, saya akan lebih sering menelpon mereka. Namun, jamaah sekalian, para pemirsa Mutiara Pagi yang dihormati, kata nanti itu tidak pernah memberikan jaminan bahwa kesempatan itu masih ada. Bisa jadi ketika kita akhirnya memiliki waktu, orang tua kita sudah tidak lagi berada di dunia ini. Karena itu, berbaktilah sekarang, bukan hanya ketika kita sudah kaya, bukan hanya ketika kita sudah berhasil, dan bukan hanya ketika kita merasa punya waktu yang sangat baik. Saya kira ini sebagai pengantar kita, diskusi Mutiara Pagi kita pada pagi hari ini, dan saya kembalikan kepada Mbak Sophie.
2: Baik, terima kasih Ustadz sudah memberikan tausiah dan juga penjelasan untuk topik perbincangan kita terkait dengan bakti kepada orang tua tak kenal waktu. Kami akan langsung undang Anda pendengar di line telepon kita 0401-3124-008. Juga bisa menyampaikan di kolom komentar kita TikTok RRI Kendari dan atau juga boleh di 0813-5450-967. Nah, Ustadz sedikit barangkali ya kalau berbicara terkait bakti kita kepada orang tua. Ini kan kalau dalam Al-Quran, birrul walidain ini selalu disandingkan setelah perintah tauhid, begitu. Nah, seberapa tinggi sebenarnya kedudukan bakti kepada kedua orang tua ini dibandingkan ibadah-ibadah lainnya?
1: Baik, terima kasih. Jadi, terima kasih Mas Sopi. Berbakti kepada kedua orang tua tadi saya katakan adalah itu tidak mengenal waktu. Sehingga kedudukan berbakti kepada kedua orang tua itu merupakan adalah kedudukan, memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Mungkin setelah ketaatan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus ketaatan yang kedua adalah kepada kedua orang tua. Tetapi memang berbeda ya, ada sekarang kadang orang menanyakan kira-kira kalau berbakti kepada orang tua itu seperti apa. Nah, saya ingin mengatakan bahwa berbakti itu melakukan, artinya berbuat baik kepada kedua orang tua. Beda itu kita taat ya, taat kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi kepada kedua orang tua itu merupakan berbuat baik, itu merupakan satu hal kewajiban bagi kita semua. Tetapi kalau taat kepada, bedanya itu kalau kepada Allah itu harus kita taat dan berbakti, kalau kepada orang tua itu kita harus berbakti, tidak mesti kita harus taat kepada keduanya. Ya, kita wajib, kewajiban kita adalah berbuat baik, bukan taat kepada kedua orang tua. Nah, oleh karena itu kedudukan yang tinggi itu adalah setelah tauhid, maka berbakti kepada kedua orang tua kita. Nah, bagaimana cara berbakti kepada kedua orang tua kita, bentuk-bentuknya dalam kehidupan kita sehari-hari, ya paling tidak adalah kita, yang saya katakan tadi, kita menjaga tutur kata kita, berbicara dengan lembut, tidak membentak, tidak merendahkan, dan tidak mempermalukan orang tua, baik di hadapan keluarga maupun orang lain. Kemudian kita juga mungkin harus senantiasa selalu menyediakan waktu, nelpon ya orang tua, mengunjungi mereka, mendengarkan cerita. Nah, kenapa? Kalau saya sering mengatakan bahwa kalau kita ingin melihat Allah tersenyum dengan kita, maka buatlah tersenyum kedua orang tua kita. Birrul walidain ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala ada tergantung kepada ridho kepada kedua orang tua. Jadi berbuat baik kepada orang tua itu adalah setelah kita berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah tauhid.
2: Oke. Okay. Baik, sudah ada Ibu Tiara di Bungku Toko, kita coba terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Sopi.
2: Baik, Ibu Tiara silakan langsung pertanyaannya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, makasih.
2: Halo.
3: Kita sebagai orang tua membimbing anak-anak kita dari kecil sampai dewasa. Tapi anak-anak kita, misalnya contoh umpamanya anak kita belum belum artinya bisa terlalu membahagiakan orang tua, baik materi maupun kebahagiaan, bagaimana cuman ucapan-ucapan saja yang baik kepada kita, pengurusan-pengurusan di dalam kehidupan kita untuk menjalani hari tua kita, misalnya seperti itu. Tapi kita orang tua, sebagai orang tua kita sudah bersyukur bahwa anak-anak kita saya sudah mengharapkan, misalnya begini, anak saya sudah berbakti kepada saya, mengurus saya di hari tua saya, menjalani hari tua saya, misalnya seperti itu. Saya selalu sampaikan anak saya tidak mengharapkan harta darimu, materi yang banyak, cuman ucapan yang satu darimu dan kasih sayang dari yang saya tunggu. begitu pula nanti anak-anakmu kelak dewasa nanti berbakti kepada kamu semua. Ya, pertanyaan saya Pak Ustaz, bagaimana misalnya seperti itu pemikiran kita orang tua, apa sudah anak-anak kita senang dengan orang tua kita, kita jadi orang tua senang kepada anak-anak kita.
2: Iya, itu sudah menjadi tanda bakti begitu ya?
3: Iya.
2: Oke.
3: Okay. Itu saja pertanyaan saya Pak Ustaz. Mbak Sopi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ustaz, belum baik. Memberikan kecukupan materi barangkali begitu ya.
1: Iya.
2: Tapi tindakan ucapan ini sudah cukup baik begitu. Oke, boleh langsung.
1: Oke, baik. Terima kasih Ibu Mutiara tadi sampaikan. Saya kira berbakti kepada kedua orang tua itu menjadi satu kewajiban bagi anak. Oleh karena itu, berbakti kepada kedua orang tua itu tidak saja diukur hanya persoalan materi saja. Kalau jika orang tua bisa bahagia dengan sikap itu juga cukup lebih sangat berharga bagi kita semua. Oleh karena itu, tadi saya katakan di awal bahwa jika Anda ingin melihat Allah sayang kepada Anda semua atau kita disayang, tersenyum Allah terhadap diri kita ini, maka cukup membuat tersenyum orang tua saja itu sudah cukup. Dengan apa? Dengan melakukan hal-hal yang positif dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, amalan orang tua yang paling baik juga dan tidak terputus itu adalah apabila melahirkan anak atau mendidik anaknya kepada sesuatu hal yang sangat positif. Iya. Kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sholat, berbuat baik saja kepada kedua orang tua, kepada sesama, bersilaturahmi dengan baik, itu juga jauh lebih penting jika dibandingkan dengan kita mengharapkan harta mereka. Saya kira semua orang tua itu memahami, menyadari ya, kebahagiaan mereka tidak diukur dengan harta, berapa banyak harta yang diberikan anaknya kepada orang tuanya ya, berapa banyak apa yang diberikan anaknya kepada orang tua, tetapi yang terpenting itu adalah bagaimana kehidupan anaknya ya, apakah selalu berbuat baik atau tidak. Oleh karena itu saya katakan bahwa berbuat baik kepada kedua orang tua salah satunya cukup membuat senang atau tidak membuat gaduh di luar sana. Ya, ketika kita menjadi sudah dewasa ya, tidak membuat malu, salah satunya ya mohon maaf sekarang itu banyak anak-anak yang tawuran yang lain sebagainya ya, melakukan hal-hal yang negatif itu sudah jauh lebih cukup ya, bagaimana kita membahagiakan orang tua dengan cara sikap kita, begitu Mas Sumpi.
2: Oke. Baik, kita sudah ada yang bertanya juga di jalur WhatsApp, Ustadz ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz, orang tua saya non-muslim, beda keyakinan, apakah saya tetap wajib berbakti dengan cara yang sama?
1: Baik, ya itulah tadi saya katakan, jadi kewajiban kita adalah berbuat baik kepada kedua orang tua, bukan untuk taat. Jadi meskipun orang tua kita dalam tanda kutip itu kurang baik, sehariannya tidak pernah melaksanakan sholat, umpamanya tidak melaksanakan perintah agama, tetapi kita ini, tapi yakinlah orang tua juga pasti menginginkannya tidak akan sama dengan orang tuanya apa yang dilakukan. Oleh karena itu meskipun orang tua kita tidak pernah melaksanakan sholat, tidak berbuat baik dalam pandangan kita, terlalu pandangan Islam, bahkan mungkin bukan Islam ya, bukan non-Islam, tetapi kewajiban itu masih melekat dalam diri kita. Tidak ada waktu, tidak ada henti, tidak ada syarat untuk berbakti kepada kedua orang tua. Orang tua kita harus berbakti mungkin yang orangnya baik, tidak ya, meskipun dia orang jahat, maaf dalam tanda kutip yang tadi dikatakan, bukan tidak seagama dengan kita, tetap kewajiban kita harus berbakti kepada mereka. Tidak ada syarat untuk berbakti kepada kedua orang tua.
2: Okay. Saya kira begitu. Tidak memilih apakah beliau muslim atau non-muslim, Ustadz ya?
1: Benar.
2: Sepanjang berbakti kepada kedua orang tua, kalau berbicara berbakti, tetap harus berbakti, begitu? Tetap
1: berbakti.
2: Iya, beda dengan taat.
1: Taat, kalau taat kan ya berbeda, ya. Jangan sampai ada yang suruh kita untuk mengikuti, itu harus kita lakukan.
2: Baik, sudah ada Pak Sahidin juga di Andanohu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara pagi.
4: Waalaikumsalam, Pak Sahidin.
2: Baik, Pak Sahidin sehat?
4: Alhamdulillah. Berhubungan lagi dengan dari tentang Mutiara Pagi.
2: Baik, silakan langsung pertanyaannya.
4: Tanpa Pak Kiai.
2: Ya.
4: Assalamualaikum Pak Kiai.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: sesuai dengan tema kita pada subuh hari ini, berbakti kepada kedua orang tua. Jika seorang anak masih kurang berbakti kepada kedua orang tua, kemudian orang tuanya sudah meninggal dunia keduanya, apakah bakti anak masih bisa diikuti dengan bakti yang baik kepada kedua orang tua? Mohon penjelasan Pak Kiai, Mbak Sofi. Lebih yang kurangnya mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jika orang tua sudah wafat nih keduanya, Ustaz, bagaimana bentuk bukti selanjutnya?
1: Baik, terima kasih para pemirsa Mutiara Pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terlebih yang memberikan pertanyaan tadi. Jadi bagaimana jika orang tua kita telah meninggal dunia? Jadi tidak semua orang yang hadir, kita ini semata yang masih hidup ini, memiliki kesempatan untuk memeluk ibu atau ayah kita. Untuk memeluk ibu atau ayahnya. Sebagian mungkin kita ini telah kehilangan ibu. Sebagian telah kehilangan ayah. Bahkan ada yang telah kehilangan keduanya. Bagi mereka, atau bagi kita yang orang tuanya telah wafat, telah meninggal, jangan menganggap bahwa semua kesempatan untuk berbakti itu telah berakhir. Ya, karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, idza mata insanu qata'a anhu amaluhu ila min shadaqatil jariyah au ilmi yuntafahu bih au waladi salihan yad'ula. Apabila manusia meninggal, itu sesungguhnya terputuslah amalnya kecuali ada tiga perkara, itu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakan. Nah, hadis ini mengingatkan kita tentang keutamaan bagi anak untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya bagi yang telah meninggal. Apa yang dapat kita lakukan adalah pertama mendoakan ampunan dan rahmat Allah bagi mereka. Paling tidak setiap akhir sholat kita, Mbak Sopi, para pemirsa sekalian, kita sudah mendoakan dengan mengucapkan Allahumma gufirli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Saya sejak orang tua saya meninggal, bapak saya, sejak itu juga ya saya tidak pernah melewatkan, setiap saya melaksanakan ibadah sholat, di akhir sholat saya hanya itu doa yang saya lakukan. Allahumma gufirli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Setelah itu Rabbana atina fid dunya. Hanya singkat, padas, dan saya kira lebih baik. Yang kedua, kita selalu memohonkan ampunan kepada Allah atas kekurangan dan kesalahan kita terhadap mereka. Menyambung silaturahmi dengan kerabat serta sahabat baik orang tua. Itulah filosofi kenapa orang tua dulu ketika mereka sudah meninggal selalu menyampaikan tolong cari ini, tolong

0: jalani dengan penuh tanggung jawab. Okay. Begitu Mas Sofi.
1: Baik, sudah ada Pak Latif juga kembali di ujung telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tiara pagi, Pak Latif, langsung pertanyaannya.
2: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini terkait dengan bakti.
1: Bakti kepada kedua orang tua.
2: Kepada kedua orang tua tanpa mengenal waktu. Nah, yang menjadi masalah, Pak Ustaz, bagaimana seandainya ada seorang anak yang selama hidupnya bersama dengan orang tuanya tidak pernah berbakti kepada orang tuanya, bahkan anak ini boleh dikata dia durhaka kepada orang tuanya sampai orang tuanya meninggal. Nah, kemudian setelah orang tuanya, kedua orang tuanya meninggal, baru dia menyesal, dia tobat. Nah, bahwa dia sebenarnya telah berbuat durhaka kepada kedua orang tuanya. Nah, apakah anak ini penyesalannya ini atau tobatnya ini bagaimana? Apakah dia bisa diterima atau tidak? Iya. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa sesungguhnya Allah itu tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa semuanya selain daripada syirik. Iya. Nah, bagaimana ini cara seperti ini, Pak Ustaz? Kalau anak ini baru dia tobat setelah anaknya meninggal.
1: Nah, ibunya.
2: Ya.
1: Oke, baik.
2: Okay. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Iya, ini posisinya dibalik nih, Ustaz. Kalau orang tuanya sudah meninggal, ternyata dia belum cukup bakti begitu. Silakan.
0: Iya, baik. Ya, terima kasih. Jadi untuk berbuat kebaikan itu memang selalu ada kesempatan yang dilakukan. Selagi orang tua kita masih hidup itu paling baik kita melakukan kebaikan, berbuat baik kepada mereka. Nah, oleh karena itu kita ini ya, juga menjadi satu pelajaran ya, jangan sampai ketika orang tua kita masih hidup kita mengabaikan, enggan untuk melakukan kebaikan terhadap mereka. Dan pada malah kita menyusahkan mereka. Begitu kita mereka sudah tiada, baru kita menyadari diri kita. Pertanyaannya, apakah juga kita penyesalan itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentu Allah selalu memberikan kesempatan kepada setiap manusia, setiap kita, bahkan setiap anak itu untuk selalu berbuat baik atau kembali kepada Allah, berbuat baik kepada orang tua meskipun orang tuanya sudah meninggal. Paling tidak tadi itu adalah kita mendoakan ya, menjadi berubah itu menjadi pribadi yang soleh itu juga cukup membantu, atau apalagi mengirimkan doa kepada kedua orang tua. Tadi saya katakan bahwa jangan hanya mengenang orang tua melalui foto yang terpajang di dinding, kenanglah mereka melalui doa yang terucap setelah sholat. Hanya itu yang bisa lakukan, amal baik yang kita lakukan, penyesalan yang kita lakukan, kehidupan yang kita jalani dengan penuh tanggung jawab. Boleh jadi ketika kita mendoakan mereka dengan tulus, air mata kita jatuh karena kerinduan atau penyesalan yang tidak lagi dapat disampaikan melalui pelukan, melalui secara langsung, secara lisan kepada hadapan mereka. Itu boleh jadi itu sangat, kalau kita lakukan secara terus, boleh jadi itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kita tetap memiliki harapan kepada Allah yang Maha Pengasih. Kita memohon agar Allah mengampuni mereka, melapangkan kuburnya, dan menempatkan mereka ke tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hanya itu yang bisa kita lakukan, karena tidak ada lagi. Kalau itu terjadi penyesalan ketika ia sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lagi kegiatan lain yang bisa kita lakukan.
1: Baik. Terakhir Ustaz, ada Ibu Hasna ini di Poatu menyampaikan pertanyaan. Saya seorang ibu, anak saya sudah sukses di luar kota tapi jarang sekali menelpon. Alasannya sibuk. Begitu. Hati saya terkadang sakit, Ustaz. Apa yang harus saya lakukan sebagai orang tua?
0: Oh iya. Jadi itulah
1: anak-anak rantau.
0: Jadi menjadi memang kalau katanya ingin merasakan kangenannya orang tua terhadap anak ketika sudah jauh. Jadi itu juga sekaligus menjadi satu pelajaran bagi kita. Itu adalah satu curhatan bagi orang tua terhadap kita semua ini. Oleh karena itu, saya sering mengatakan, kalau orang tua yang menelpon saya, ya meskipun pimpinan saya yang di hadapan, siapapun atasan saya, tetap saya akan mengangkat mereka, mengangkat telepon mereka, karena boleh jadi mereka rindu atau boleh jadi ada hal-hal yang sangat penting kepada mereka. Jadi harus yang orang tua kita dahulukan dibandingkan yang lain. Nah, kalau kita hanya sekedar alasan sibuk dan lain sebagainya sih, masa tidak ada waktu

0: bagi orang tua mereka, orang tua kita terhadap orang, anak terhadap orang tuanya, itu harus kita harus menyediakan waktu yang secukupnya. Oleh karena itu yang dilakukan oleh penanya tadi itu, ya tolong disampaikan dengan baik kepada anaknya, ya paling tidak cari orang yang bisa memberikan apa namanya istilahnya ya nasihatlah kepada anaknya bahwa apapun yang kita lakukan di dunia ini, kesuksesan apapun yang kita jalani kepada di dunia ini, ya, jika kita tidak berbakti kepada kedua orang tua atau tidak membuat senang bahagia kepada orang tuanya, sesungguhnya itu tidak ada guna dalam kehidupan kita. Itulah saya katakan tadi, ya kalau kita durhaka, tidak membuat lelah orang tua, tidak tersenyum, maka Allah juga tidak sulit untuk meridhoi kehidupan kita. Saya selalu memegang teguh bahwa semua kemudahan-kemudahan yang kita jalani, yang saya jalani selama ini dan lain sebagainya, itu semua karena doa kedua orang tua kita, sehingga mereka jangan lupakan itu. Saya kira itu Mas Mbe.
1: Oke, tetap harus menyertai ridho orang, oh, ridho Allah, ridho orang tua.
0: Ridho walidain, ridho orang tua.
1: Oke, baik. Ustadz, kita sudah mepet sekali waktunya. Sayang sekali masih ada satu pertanyaan sebenarnya yang disampaikan di live TikTok kita. Ini terkait hampir sama sih sebetulnya, bagaimana kalau orang tua ini yang durhaka, apakah ada orang tua yang durhaka kepada anaknya begitu? Ini kayaknya pertanyaannya seperti itu dari Pak Solihin kemarin.
0: Iya tentu ya, kalau saya tidak kuat mengatakan bahwa orang tua durhaka kepada anak, tidak, tetapi mungkin mereka itu salah mendidik ya, tidak bertanggung jawab dengan anaknya masing-masing. Kalau tidak bertanggung jawab kepada anaknya, ya kembalinya juga adalah kepada kita sendiri, kepada keluarga. Oleh karena itu orang tua mulai di saat ini, mulai dari kecil untuk mendidik anaknya kepada yang lebih baik. Karena itu dampaknya juga dalam kehidupan kita. Ya karena nanti ke depan, ya kalau kita sudah meninggal atau dalam sehari-hari kita, ini adalah doa yang tidak pernah ada penghalangnya. Itu adalah doa orang tua kepada anak dan doa anak kepada kedua orang tua. Dan karena itu ya saya tidak berani mengatakan bahwa ada istilah durhaka orang tua kepada kepada anak, tapi lebih pada bagaimana orang tua ini tidak memiliki tanggung jawab untuk memberikan pendidikan, nasihat yang baik kepada anaknya.
1: Mungkin lebih tepatnya ke situ ya. Baik, Ustadz, sayang sekali waktu kita cukup terbatas. Sebagai penutup, mungkin untuk sebagai closing statement untuk para pendengar kita terkait topik kita, bakti kepada orang tua yang tak kenal waktu, silakan.
0: Baik, terima kasih Mas Sopi, para pemirsa Mutiara Pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita akhiri Mutiara Pagi ini dengan membawa tekad baru menjadi anak yang lebih lembut tutur katanya, lebih tulus perhatiannya, lebih ringan tangannya untuk membantu, dan lebih rajin mendoakan kedua orang tuanya. Jangan ukur keberhasilan hanya dari tingginya jabatan, banyaknya harta atau luasnya pengaruh. Ukurlah juga dari seberapa besar manfaat yang kita berikan kepada keluarga, terutama kepada kedua orang tua. Sebab tidak ada gunanya kita dipuji oleh seluruh manusia jika kita justru melukai hati orang tua kita sendiri. Oleh karena itu, semoga Allah menjadikan kita anak-anak yang soleh dan soleha, yang mampu membahagiakan orang tua ketika mereka masih hidup, dan terus mendoakan mereka ketika mereka telah kembali kepadanya. Paling tidak kita mengucapkan Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Terima kasih atas perhatiannya Mbak Sopi. Terima kasih para pemirsa Mutiara Pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri pertemuan kita lewat Zoom ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah, luar biasa untuk topik perbincangan kita pada Mutiara Pagi kali ini. Tentunya intinya adalah bakti kepada orang tua tidak ada habisnya, begitu, tidak akan terputus, tidak akan ada pensiunnya, tidak kenal waktu, dan selagi mereka hidup kita berbakti dengan perbuatan, kemudian ketika mereka sudah wafat berbakti dengan doa. Terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah bergabung di jalur telepon dan juga WhatsApp serta live di yang sudah juga join di live TikTok RRI Kendari. Ini akhir kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi. Saya Sofi Murniati pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik pendengar, tadi kita baru saja ikuti Mutiara Pagi yang dipandu oleh Sofi Murniati. Kembali bersama kami RRI Bawa-Bawa, kita jelang tanda waktu pukul 6 untuk menghadirkan Warta Cape Town pagi ini.
3: FM, FM, FM, FM.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton. Berita seputar Kepulauan Buton.
1: Memohon doa keselamatan, kelancaran rezeki, serta perlindungan dari mara bahaya.
2: Keluarga yang dibutuhkan itu 442 orang. Mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan oleh warga Bau-Bau yang membutuhkan pekerjaan.
3: Selamat pagi dari Jalan Limbo-Wolio, kami sampaikan pokok-pokok berita. Ritual adat Arwana Andala, masyarakat nelayan Kelurahan Bone-Bone, Kota Bau-Bau kembali digelar. Hingga hari kedua pelaksanaan Bau-Bau Job Fair 2026, sebanyak 169 pencari kerja telah memasukkan berkas lamaran kepada perusahaan. Saya Rizka Rida dan inilah Warta Cape Town pagi selengkapnya hari ini, Kamis 15 Oktober 2026. Kita ke berita yang pertama, ritual adat Arwana Andala, masyarakat nelayan Kelurahan Bone-Bone, Kota Bau-Bau kembali digelar. Menjadi tradisi syukur nelayan dan pelestarian budaya maritim. Selengkapnya, Hermulku melaporkan.
1: Memohon doa keselamatan, kelancaran rezeki, serta perlindungan dari mara bahaya.
4: Ritual adat Arwana Andala, masyarakat nelayan Kelurahan Bone-Bone, Kota Bau-Bau kembali digelar sebagai bentuk rasa syukur atas rezeki laut sekaligus doa memohon keselamatan bagi nelayan saat melaut. Tradisi turun-temurun ini juga menjadi bagian dari upaya menjaga warisan budaya maritim masyarakat pesisir. Ritual dilaksanakan di Pantai Morikana pada Rabu 14 Oktober, diawali dengan atraksi silat yang dibawakan remaja setempat, sebelum dilanjutkan dengan rangkaian ritual adat dan pelarungan bahtera ke laut. Ketua Panitia Nur Salam mengatakan, Arwana Andala bukan sekedar kegiatan seremonial, melainkan tradisi yang mengandung nilai islami, sejarah, dan kearifan masyarakat pesisir. Ritual ini lahir dari kehidupan nelayan yang bergantung pada hasil laut, termasuk ketika menghadapi musim paceklik akibat angin kencang, gelombang tinggi, dan berkurangnya ikan.
1: Kegiatan ini memiliki maksud dan tujuan untuk mewariskan warisan tradisi leluhur masyarakat pesisir Kelurahan Bone-Bone, memohon doa keselamatan serta mempererat persatuan antar nelayan dan menjadi daya tarik wisata budaya maritim bagi Kota Bau-Bau.
4: Sementara itu, Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim mengapresiasi masyarakat Bone-Bone yang terus menjaga tradisi Arwana Andala. Wali Kota mengingatkan pentingnya keterlibatan generasi muda agar nilai-nilai budaya lokal tidak tergerus oleh modernisasi dan perkembangan teknologi. Yusran juga berharap ritual pelarungan Bahtera Andala dapat dikembangkan menjadi aset wisata budaya unggulan yang menarik wisatawan sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat. Pemerintah Kota Bau-Bau akan terus mendukung pelestarian dan pengembangan tradisi tersebut.
5: Budaya adalah identitas kita, martabat daerah kita yang harus terus kita jaga. Kita ingin memberikan budaya ritual larung bahtera Andala ini tidak menjadi milik masyarakat pesisir Bone-Bone saja, melainkan juga tumbuh menjadi suatu tradisi yang kita akan pertahankan.
4: Rangkaian ritual kemudian dilanjutkan dengan prosesi pelarungan bahtera yang berisi berbagai bahan makanan dan hasil laut sebagai perlengkapan adat. Prosesi ini menjadi simbol doa dan harapan masyarakat nelayan agar senantiasa memperoleh keselamatan, keberkahan, serta rezeki yang berkelanjutan dari laut. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ribuan warga memadati rute Karnaval Budaya malam hari dalam rangka hari jadi Bau-Bau ke-485 dan hari ulang tahun ke-25 sebagai daerah otonom. Selasa malam 13 Oktober 2026. Antusias masyarakat ini menjadi catatan bagi pemerintah Kota Bau-Bau untuk mengevaluasi pelaksanaan Karnaval pada tahun berikutnya. Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim mengaku takjub melihat tingginya antusias masyarakat dalam menyaksikan Karnaval yang yang untuk pertama kalinya digelar pada malam hari. Kegiatan ini menampilkan beragam busana adat. kostum etnik kreasi hingga pertunjukan seni dari pelajar dan komunitas masyarakat. Yusalan Fahim bersama Wakil Wali Kota Bau-Bau Odeham Sinabulu serta sejumlah pejabat daerah turut menyusuri jalur karnaval dengan mengenakan busana adat Buton. Menurut Yusran, berbagai kekurangan dalam pelaksanaan perdana ini akan menjadi bahan evaluasi untuk penyelenggaraan tahun depan. Sementara itu, Wakil Wali Kota Bau-Bau Odeham Sinabulu mengapresiasi keterlibatan berbagai paguyuban, komunitas, dan kelompok masyarakat dalam menyemarakan perayaan Hari Jadi Bau-Bau. Menurutnya, partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa kegiatan tersebut tidak hanya dilaksanakan pemerintah, tetapi juga melibatkan berbagai unsur masyarakat. Karnaval budaya malam hari dimeriahkan dengan sorotan lampu hias, obor, busana adat Buton, serta pertunjukan seni kontemporer dari berbagai peserta. Pemerintah Kota Bau-Bau berharap evaluasi pelaksanaan tahun ini dapat menjadi dasar untuk meningkatkan kualitas karnaval budaya pada perayaan tahun berikutnya.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton.
3: Warta Kepton pagi ini disiarkan langsung RRI Bau-Bau. Hingga hari kedua pelaksanaan Bau-Bau Job Fair 2026, sebanyak 169 pencari kerja telah memasukkan berkas lamaran kepada perusahaan. Jumlah tersebut menjadi bagian dari upaya pengisian 737 lowongan kerja yang disediakan 16 perusahaan. Afriansyah melaporkan.
6: Hingga hari kedua pelaksanaan Bau-Bau Job Fair 2026, sebanyak 169 pencari kerja telah memasukkan berkas lamaran kepada perusahaan. Jumlah tersebut menjadi bagian dari upaya pengisian 737 lowongan kerja yang disediakan 16 perusahaan untuk penempatan di dalam dan luar negeri. Bau-Bau Job Fair 2026 digelar Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bau-Bau di pelataran Gedung Plut UMKM pada 12 hingga 15 Oktober 2026. Kegiatan ini mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan dari tingkat lokal, regional, nasional hingga perusahaan yang membuka kesempatan kerja di luar negeri. Dari total 737 lowongan yang tersedia, sebanyak 295 posisi diperuntukkan bagi penempatan di dalam negeri, khususnya di Bau-Bau. Sementara itu, 442 lowongan lainnya ditujukan untuk penempatan di luar negeri dengan negara tujuan Malaysia, Taiwan, Hong Kong, dan Jepang. Lowongan kerja tersebut mencakup bidang perhotelan, perbankan, keuangan, retail, usaha makanan, dan minuman. Pencari kerja dapat mengikuti rekrutmen langsung dan menyerahkan berkas lamaran sesuai persyaratan masing-masing perusahaan. Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim mengapresiasi pelaksanaan Job Fair karena membuka akses bagi masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan. Yusran berharap kesempatan ini dimanfaatkan secara maksimal untuk membantu menekan angka pengangguran di Kota Bau-Bau.
7: Ya, ini kan merupakan satu daya ajang untuk masyarakat untuk bisa memanfaatkan, karena di sini terbuka sekali ruang untuk bekerja. Tinggal kita bagaimana untuk memanfaatkan, karena yang kami lihat tadi itu yang mendaftar, yang dibukakan ruang itu 700 sekian, hampir
8: 823.
7: Nah, kalau memang ini bisa dimanfaatkan, bahkan yang terbesar itu untuk luar negeri. Luar negeri yang dibutuhkan itu 442 orang. Mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan oleh warga Bau-Bau yang membutuhkan pekerjaan.
6: Selain rekrutmen langsung dan penerimaan berkas lamaran, kegiatan Job Fair menghadirkan layanan konsultasi pasar kerja, layanan pengecekan desil, serta pemeriksaan kesehatan gratis. Bau-Bau Job Fair 2026 juga menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi Kota Bau-Bau ke-485 dan HUT ke-25 Kota Bau-Bau sebagai daerah otonom. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita ke berita yang terakhir. Persiapan operasional RSUD Buton Tengah dibahas bersama kementerian. Bupati Buton Tengah, Asari, membahas persiapan pengoperasian RSUD Buton Tengah bersama tim Kementerian Bappenas dan Kementerian Kesehatan Selasa 13 Oktober 2026 di ruang kerja Bupati. Pembahasan ini difokuskan kepada pemenuhan fasilitas dan tata kelola rumah sakit agar siap memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat. Pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Bupati tersebut juga membahas sejumlah kendala dan kekurangan fasilitas rumah sakit. Kegiatan ini merupakan bagian dari observasi lapangan untuk mengendalikan program pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas. Observasi tersebut bertujuan mengidentifikasi perkembangan program, risiko, kendala pelaksanaan, serta tindak lanjut rekomendasi pembangunan rumah sakit. Tim juga mengamati penerapan praktik baik dalam pembangunan dan pengembangan layanan kesehatan. Bupati Buton Tengah Azhari berharap dukungan pemerintah pusat dapat membantu melengkapi fasilitas yang masih dibutuhkan RSUD Buton Tengah. Dukungan tersebut diharapkan mempercepat kesiapan rumah sakit untuk beroperasi sebagai badan layanan umum daerah atau BLUD yang profesional. Azhari menegaskan kelengkapan fasilitas dan tata kelola yang baik menjadi bagian penting dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang optimal bagi masyarakat Buton Tengah. Pemerintah daerah berharap sinergi lintas kementerian dapat membantu mengatasi berbagai kekurangan sehingga RSUD Buton Tengah mampu memberikan layanan kesehatan yang lebih lengkap dan berkualitas.

Sebelum kami akhir Warta Cape Town pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Ritual adat Tarwana dalam masyarakat nelayan Kelurahan Bone-Bone Kota Bau-Bau kembali digelar. Hingga hari kedua pelaksanaan Bau-Bau Job Fair 2026, sebanyak 169 pencari kerja telah memasukkan berkas lamaran kepada perusahaan. Demikian Warta Cape Town pagi ini. Kami harapkan Anda masih bersama kami untuk menyimak informasi kami lainnya dalam Cape Town pagi ini. Dapatkan juga informasi kami dalam portal resmi rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rizka Harlina. Selamat pagi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Masyarakat Buton memiliki ritual dan tradisi khas suku Buton, diantaranya tradisi tandaki dan posusu, yang biasa dibilang acara hitanan bagi masyarakat Buton. Tandaki digunakan untuk anak lelaki, sementara posusu untuk anak perempuan. Secara bahasa, tandaki merujuk pada mahkota raja yang dikenakan pada anak lelaki yang disunat. Sunatan umum dilakukan saat usia 10 tahun, saat anak telah fasih berbicara dan masuk akil balig bagi anak perempuan, disertai dengan menindik daun telinga untuk dipasang anting. Upacara tersebut menjadi lambang jika anak-anak tersebut telah wajib menjalankan perintah Allah dan menjaga

Sebagai penghuni bumi, tentunya kita harus sadar akan keadaan bumi yang sudah tidak seperti dulu lagi. Perlu kita ketahui kalau bumi yang selama ini menjadi tempat tinggal kita sebenarnya juga sama seperti kita, makhluk hidup, yaitu perlu dirawat dan dijaga seisinya, mulai dari air, tanah, tanaman, dan segala elemen yang ada di dalamnya. Sadar atau tidak, semakin kita melakukan kebiasaan buruk yang merusak lingkungan tersebut, sama saja merusak diri kita sendiri. Karena jika kualitas alam menurun, kita yang tinggal di dalamnya juga terkena imbasnya. Untuk itu, kita harus menjaga bumi kita dengan cara menghemat listrik, menanam pohon, kurangi penggunaan sampah plastik, dan kurangi penggunaan kertas, serta meminimalisir penggunaan kendaraan. Mulai dari sekarang, cintai bumi kita.

0: Persiapan untuk menghadapi adanya kemungkinan kemarau panjang merupakan hal bijak yang harus disadari oleh masyarakat saat musim kemarau. Persiapan ini merupakan urgen yang harus cepat dilakukan. Hal ini dikarenakan terdapat berbagai risiko yang dapat terjadi, baik secara lingkungan maupun kesehatan. Di antaranya, 1. Kurangnya sumber air bersih. Kekurangan air bersih merupakan salah satu masalah yang sangat umum terjadi apabila mengalami kemarau yang berkepanjangan. Sehingga persiapan seperti hemat menggunakan air sangat perlu untuk dilakukan. Selain itu, kurangnya sumber air bersih akan menyebabkan tubuh seseorang menjadi dehidrasi dan sangat berbahaya jika terus-menerus dibiarkan. 2. Banyak tanaman mati. Sumber air yang cukup merupakan modal untuk tanaman bisa hidup. Sehingga apabila tidak melakukan persiapan yang baik, banyak tanaman yang akan mati akibat kemarau panjang. 3. Meningkatnya polusi. Tidak bisa dipungkiri, kemarau panjang yang menyebabkan kekeringan akan meningkatkan polusi di lingkungan kita. Sehingga persiapan masker dan air bersih menjadi hal yang penting yang harus disiapkan dalam menghadapi musim kemarau. Dengan memahami 3 dampak kemarau yang harus diwaspadai tersebut, diharapkan tindakan preventif dapat segera dilakukan sejak dini untuk meminimalisir resiko lingkungan dan dampak kesehatan yang ditimbulkan.
1: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami. Kembali kami menemani kebersamaan Anda di pagi hari ini. Baik, kita update dulu untuk perakiran informasi cuaca pendengar di pagi hari ini. Dari BMKG memperakirakan cuaca 15 Oktober 2026 di mana umumnya cerah berawan. Sejumlah wilayah juga diperakirakan dinominasi kabut asap baik pada pagi, siang, sore maupun malam hari. Pada pagi hari, kondisi cuaca di Sulawesi Tenggara diperkirakan cerah hingga cerah berawan, namun sebagai wilayah masih berpotensi dominasi kabut asap yang dapat mempengaruhi jarak pandang dan kenyamanan masyarakat dan dalam beraktivitas. Memasuki siang hingga sore hari, cuaca umumnya cerah hingga berawan, dengan sebagian wilayah masih mengalami kabut asap. Sementara itu, pada malam hingga dini hari, kondisi cuaca diperkirakan cerah, tetapi kabut asap masih berpotensi terjadi di sejumlah wilayah.

Minum susu membantu Anda cepat tidur. Jika Anda minum segelas susu pada malam hari, akan membantu tubuh lebih santai dan tidur Anda semakin nyenyak. Susu banyak mengandung hormon triptofan yang dapat menimbulkan rasa kantuk dan membantu tidur lebih nyenyak.

Anda, mengapa rambut manusia bisa berbeda-beda? Ada yang rambutnya keriting, ada yang lurus, ada yang berwarna coklat, ada yang hitam. Setiap manusia memiliki genetik yang berbeda, yang diturunkan dari orang tuanya. Setiap genetik dari orang tua membawa sifat dominan dan resesif. Dominan artinya gen tersebut lebih kuat daripada yang resesif. Nah, gen dengan sifat dominan ini bisa menutupi karakter lain dan membentuk variasi gen. Perbedaan genetik ini mempengaruhi perbedaan karakter dan penampilan fisik pada manusia. Sehingga kadang kita bisa terlihat berbeda dari orang tua kita karena adanya sifat-sifat genetik yang saling mempengaruhi. Itulah kenapa rambut setiap manusia bisa berbeda-beda.

Banua Tada ini dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan status sosialnya di masyarakat. Salah satunya adalah Kamali atau Malige, yang menjadi kediaman raja atau Sultan Buton dan keluarganya di masa lampau. Rumah adat ini memiliki struktur yang unik dan diklaim anti gempa, sebab rumah adat Banua Tada didirikan hanya dengan saling mengait tanpa tali pengikat atau paku, melainkan menggunakan pasak atau paku kayu. Bangunannya terdiri dari 4 tingkat atau 4 lantai. Tiang depan berjumlah 40 buah tiang. Tiang tengah atau utama disebut dengan tutumbu, yang memiliki arti tumbuh terus, dibuat dari kayu wala dan bersegi 4. Jumlah tiang yang berada di samping rumah adat Banua Tada mencerminkan kedudukan atau status sosial pemilik rumah. Semakin banyak jumlahnya, semakin

97,8 MHz pendengar RRI Bau-Bau. Kita lanjut lagi untuk informasi selanjutnya, di mana dari Kementerian Kehutanan, Kemenhub bersama sejumlah pihak menyelamatkan 232 satwa liar dari kebakaran hutan dan lahan Karhutla. Dan jumlah tersebut dari 6 provinsi, diantaranya 71 orang utan diselamatkan di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Penyelamatan satwa liar ini bagian dari penanganan Karhutla, yang dimana juga ada catatan Kemenhub hingga 8 Oktober dengan dukungan relawan, organisasi masyarakat sipil, dan pihak lainnya. Satwa liar yang berhasil ditangani mencakup 76 bekatan dan 24 terenggiling. Kemenhub juga mencatat penyelamatan 15 kura-kura panjang, 9 kukang, serta 30 satwa lainnya, termasuk lutung dan kucing. Karhutla ini tidak hanya mengancam keselamatan masyarakat ya, tetapi juga berdampak terhadap satwa liar. Karena itu upaya penyelamatan satwa menjadi bagian dari penanganan Karhutla yang dilakukan Kemenhub bersama para pihak lainnya.

Wanita di suku Mentawai di Pulau Siberut, Sumatera Barat memiliki tradisi kerik gigi atau meruncingkan gigi. Tradisi yang sudah turun-temurun itu dipercayai menjadi salah satu tanda seorang wanita menginjak usia dewasa. Selain itu, tradisi ini juga dipercaya membuat wanita lebih cantik dan menawan. Alat yang digunakan untuk meruncingkan gigi biasanya terbuat dari besi atau kayu. Selama proses pengerikan, wanita suku Mentawai tidak dibius seperti yang dilakukan oleh dokter gigi bila akan melakukan pencabutan gigi. Selain tradisi kerik gigi, masyarakat Mentawai juga dikenal memiliki tradisi menghias tubuh mereka dengan tato. Menurut keyakinan suku Mentawai, manusia memiliki dua wujud, yaitu arwah dan tubuh yang tidak akan binasa. Apabila mereka tidak puas dengan penampilan fisiknya, mereka akan terkena penyakit dan ditarik ke dunia lain. Kepercayaan ini membuat warga suku Mentawai menghiasi tubuh mereka dengan menggunakan tato dan merubah bentuk giginya. Tujuannya adalah membuat jiwa mereka selalu bahagia dan panjang umur.

0: Tradisi Fahombo Batu atau Lompat Batu berasal dari Nias, Sumatera Utara dan hanya dilakukan oleh lelaki. Fahombo Batu menjadi salah satu ritual yang terkenal di Nias. Namun, tidak semua daerah di Nias memiliki tradisi ini. Salah satu yang masih melakukannya adalah di wilayah Teluk Dalam. Tradisi Fahombo Batu telah lama dilaksanakan, bahkan hingga berabad-abad dan secara turun-temurun. Anak lelaki yang berumur 7 tahun di Nias sudah berlatih lompat tali. Ketinggian tali tersebut akan bertambah seiring bertambahnya usia mereka. Nantinya, lelaki tersebut akan diminta melompati batu setinggi 2 meter dengan tebal 40 cm. Sejauh ini, belum ada catatan yang menjelaskan sejarah dari tradisi lompat batu ini. Hanya saja, masyarakat sekitar mengungkapkan bahwa tradisi ini berasal dari zaman dahulu saat keahlian melompat batu sangat dibutuhkan oleh suku Nias. Dulu, setiap desa atau pemukiman penduduk dipagari dengan batu sebagai pertahanan. Maka atas dasar itu, perlu keahlian masyarakat saat itu untuk memasuki atau melarikan diri dengan cepat dengan melompat pagar batu itu. Anak laki-laki di Nias mulai berlatih untuk melompati batu sejak umur 7 tahun. Mereka akan terus melompati tali yang dijadikan sebagai pengganti dari batu dengan ketinggian yang disesuaikan dengan umur dan kemampuan sang anak. Akhir dari latihan tersebut, sang anak akan melompati batu yang sesungguhnya. Bagi laki-laki yang sudah berhasil melakukan lompat batu, maka dia dianggap sudah dewasa untuk melakukan hak dan kewajiban sosial sebagai orang dewasa. Selain itu, tradisi lompat batu juga terkadang menjadi ukuran penentuan apakah si laki-laki sudah cukup matang untuk menikah. Laki-laki yang berhasil melakukan lompat batu dianggap heroik dan bermartabat. Bukan hanya si laki-laki, tapi juga keluarganya. Sehingga biasanya setelah berhasil melakukan lompat batu, keluarga akan melakukan syukuran sederhana dengan menyembelih ayam atau hewan lainnya. Pada zaman dulu, laki-laki yang berhasil melakukan lompat batu akan menyandang gelar sebagai pembela desa. Saat terjadi konflik antara masyarakat di sana, dia harus membela desanya agar tidak diserang.
1: Oke, baik pendengar, masih di Cape Town pagi ini tentunya, dan kita update lagi untuk informasi selanjutnya ya. Masih mengenai hari ulang tahun Kota Bau-Bau, di mana kan ini sudah diadakannya Job Fair ya. Ini berlangsung hari ini hari ketiga yang berlangsung di BLUD Kota Bau-Bau. Ada 169 pencari kerja ya, yang telah memasukkan berkas lamaran kepada perusahaan. Tentu ini jumlah yang menjadi bagian dari upaya pengisian 737 lowongan kerja yang disediakan 16 perusahaan untuk penempatan di dalam dan luar negeri. Tentu Bau-Bau Job Fair 2026 ini digelar Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bau-Bau di pelataran gedung Plut UMKM pada 12 hingga 15 Oktober 2026. Hari ini hari terakhir ya. Dan tentunya ini mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan yang membuka kesempatan kerja baik di dalam maupun di luar negeri. Ada 737 lowongan ya. Kalau untuk luar negeri itu, penempatan luar negeri itu ada 422 lowongan, sisanya itu baru di dalam negeri. Baik pendengar, untuk informasi selanjutnya bisa Anda kunjungi rri.co.id. Kita akan update lagi informasi lainnya, tetap bersama kami.

Suku Dani adalah salah satu suku paling terkenal dan terbesar di Papua. Suku ini memiliki budaya dan tradisi unik, bahkan cukup ekstrim. Suku Dani dikenal dengan tingkat persaudaraan yang tinggi di antara mereka sendiri. Salah satunya adalah tradisi potong jari saat ada anggota keluarga yang tidak hadir. Bagi orang normal, memotong jari terdengar mengerikan. Namun, bagi suku Dani, memotong jari memiliki makna yang mendalam. Ketika seorang anggota keluarga meninggal, satu jarinya dipotong. Kebanyakan orang yang melakukan pemotongan jari ini adalah wanita. Namun, selain wanita, beberapa pria juga melakukannya untuk menunjukkan kesedihan yang mendalam. Laki-laki biasanya tidak memotong jari mereka, tetapi mereka memotong kulit telinga mereka. Jari dianggap sebagai lambang kerukunan, persatuan, dan kekuatan suku Dani. Suku Dani memiliki ungkapan yang berbunyi, Wene opakima dapulik welai kare mekehasik. Ungkapan ini berarti simbol hidup bersama dengan keluarga, klan, rumah, suku, leluhur, bahasa, sejarah, dan juga asal-usul. Sebelum pemotongan jari dimulai, jari dililitkan di sekitar benang dan mantra diucapkan. Jari-jarinya diikat dengan benang sampai mati rasa untuk mengurangi jumlah darah yang keluar. Pemotongan jari dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, perempuan dapat menggigit jarinya atau dapat menggunakan kapak maupun pisau. Setelah tradisi berakhir, luka tersebut dibalut dengan daun dan melalui proses penyembuhan alami yang diperkirakan berlangsung sekitar 1 bulan.

Di Provinsi Bengkulu, terdapat sebuah tradisi tahunan yang diselenggarakan selama beberapa hari di bulan Muharram, tepatnya pada tanggal 1 hingga 10 Muharram. Tradisi ini disebut dengan istilah Tabot. Upacara Tabot merupakan kegiatan keagamaan yang digelar sebagian umat Islam di Bengkulu sebagai upaya memperingati wafatnya Husain bin Ali bin Abi Thalib. Upacara ini juga dimaksudkan sebagai penghormatan atas syahidnya cucu Nabi Muhammad SAW itu ketika dirinya wafat di Perang Karbala yang berlangsung di Irak pada tahun 61 Hijriah atau 681 Masehi Silam. Meski inti upacara Tabot adalah mengenang meninggalnya Husain bin Abi Thalib di Perang Karbala, tapi ternyata kata Tabot sendiri punya arti. Dinukil dari jurnal Universitas Diponegoro, istilah Tabot berasal dari kata tabut dalam bahasa Arab yang secara harfiah berarti kotak kayu atau peti. Bila menilik dari dalam Al-Quran, kata tabut diketahui sebagai peti yang berisikan kitab Taurat, di mana pada masa lalu Bani Israel meyakini bahwa mereka akan memperoleh kebaikan jika peti ini muncul dan berada di tangan pemimpin mereka. Demikian sebaliknya, mereka akan tertimpa malapetaka apabila peti itu menghilang.

Selain Indonesia, ya, sudah banyak loh negara lain yang lebih dulu menerapkan program makan bergizi gratis bagi pelajar di sekolah. Tapi, tahukah Anda negara mana yang dianggap sebagai pelopor dalam program makan bergizi gratis ini? Jawabannya adalah Finlandia dan Inggris. Finlandia dan Inggris dianggap sebagai pelopor program makan gratis dan bergizi untuk anak sekolah di dunia. Finlandia secara resmi mulai menyediakan makan gratis dan bergizi sejak tahun 1948, meskipun perencanaannya sudah dilakukan sejak tahun 1943. Sedangkan Inggris juga dianggap sebagai pelopor program makanan bergizi gratis sejak munculnya Provision of Meals Act pada tahun 1906. Sebuah program pemerintah Inggris untuk menyediakan makanan gratis di sekolah bagi anak-anak miskin demi mengatasi masalah malnutrisi yang ditemukan dalam survei di tahun 1904.

Hutan bukan sekadar kumpulan pepohonan, melainkan sumber kehidupan bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Di dalamnya tersimpan udara bersih, air yang terjaga, serta keanekaragaman hayati yang tak ternilai harganya. Pelestarian hutan menjadi tanggung jawab bersama, karena dari hutan yang lestari, kita mewariskan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Menjaga hutan berarti menjaga keseimbangan alam dan keberlangsungan hidup kita sendiri.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menetapkan beberapa pihak, antara lain ada pihak swasta, kemudian ada pihak yang berasal dari badan tersebut sebagai tersangka.
2: Dan ada beberapa jaringan yang kena trouble karena ada petir dan ada kesalahan teknis lain.
0: Sari Berita, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia mengungkap penyebab pemadaman listrik total atau blackout di Batam karena gangguan teknis pada jaringan listrik. KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dugaan korupsi PBJ di lingkungan BNPB. Kota Shenzhen di Tiongkok terus mengukuhkan posisinya sebagai pusat inovasi teknologi dunia. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia mengungkap penyebab pemadaman listrik total atau blackout di Batam karena gangguan teknis pada jaringan listrik. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Sejumlah wilayah di Kepulauan Riau seperti Batam, Tanjung Pinang, dan Bintang terjadi pemadaman listrik total pada hari Senin tanggal 12 Oktober hingga Selasa 13 Oktober tahun 2026. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menjelaskan penyebab pemadaman listrik total karena adanya gangguan teknis pada jaringan listrik seperti jaringan tersambar petir hingga gangguan hewan. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Bahlil pada wartawan usai menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
2: Ya, ada beberapa persoalan teknis di wilayah Batam itu. Batam. Dan ada beberapa jaringan yang kena trouble karena ada petir dan menurut mereka ya. Dan ada kesalahan teknis lah kira-kira begitu. Teknisnya itu ada 3. Salah satu di antaranya adalah katanya ada hewan atau apa yang kena kelelawar atau apa kayak gitu ya.
3: Pada kesempatan yang sama, Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PT PLN Suroso Isnandar memastikan layanan listrik di Batam sudah kembali normal 100%. Adapun di Bintan masih bertahap. Sementara itu terkait dengan penyebab listrik padam, PLN masih menelusuri penyebab pasti pemadaman total di wilayah tersebut.
4: Sedang kami telusuri secara sesama.
5: Sebagian sudah pulih.
4: Sudah pulih. Per hari ini hampir semuanya sudah pulih. Batam sudah pulih 100% dan Bintan sebagian.
3: Adapun untuk kompensasi, Suroso menjelaskan PT PLN masih mempelajari. Namun berdasarkan ketentuan, kompensasi diberikan jika pemadaman disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pengoperasian oleh PLN, bukan karena bencana alam, huru hara, atau di luar kendali PLN. Kemudian durasi atau frekuensi pemadaman melewati batas toleransi waktu yang telah ditentukan dalam standar pelayanan atau padam lebih dari 1 jam. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi.